0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi Pak Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Bapak, tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami tunggu bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan

0: diviralkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
4: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
3: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu sebagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
5: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
3: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
6: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
3: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Surakarta pagi ini di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan fokus kita pagi hari ini bagaimana kesiapan dari kontingen NPC Indonesia yang optimis raih target 10 besar pada APG 2026 di Nagoya, Jepang. Dan Anda bisa menyampaikan komentar Anda atau pendapat Anda mengenai fokus kita pagi hari ini di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-155-25. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi yang cantik juga.
1: Mboten
0: nek kula. Oh, ya cantik kalau perempuan. Kalau perempuan itu cantik semuanya. Kalau perempuan ganteng nanti malah bingung kali ya.
1: Sehat Mbak Ria.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Tarmi. Mbak Tarmi bagaimana, sehat juga?
1: Oke, sehat alhamdulillah. Biasa pun tuh.
0: Ah, ya biasa kalau itu ya. Sing boyo eloro, sing dengkule nyut-nyutan gitu kan.
1: Boyo eh wingking.
0: Gegere ya ning buri. Walah kalau dengkulnya ning buri malah bingung nanti ya.
1: Temanya
0: ini apa namanya, olahraga, kontingen itu loh, disabilitas itu loh.
1: Oh, semoga sukses.
0: Amin.
1: Ya. Yeah.
0: Ini nanti di Nagoya di Jepang.
1: Oh, Jepang nih gue.
0: Ya. Iya, benar. Mudah-mudahan atlet Indonesia menang gitu ya.
1: Indonesia menang, katanya tenang.
0: Iya, no, harus dong.
1: Ini tanggal muda loh, Mbak.
0: Oh iya ya, tanggal muda ya ini ya. Aduh, saya sampai lupa.
1: Enggak.
0: Nah itu makanya nggak bisa ditekuk karena dompetnya memang tidak tekuan. Waduh, guys, pokoknya aku nek ning ngedak
1: ini bah. Dompet mungkin udah dicopet.
0: Ah, nek kresek kan dikiranya bawa apa gitu ya? Udah jangan dibilangin, nanti pada tahu semua.
1: Bermangsanya betul berambang bawang.
0: Nah itu makanya. Tapi jangan salah, nanti takutnya keliru dibuang dikira sampah gitu ya.
1: Nek ponakan gua tahu Mbak ten pasar, tapi kertas yang mendat petang atau saat ini bayar ulam.
0: Oh alah,
1: lah iya. Parkir buatan ngaku terusan ten saya ngeroh.
0: Ya.
1: Jalu.
0: Ya, tidak apa-apa wis anu.
1: Mulai rakyat semua barteng dalane gua ntar nih yang dua gua suka kayak.
0: Ya itulah. Kadang-kadang kejujuran itu kan susah gitu ya.
1: Belanja makanya enggak.
0: Benar.
1: Kalau kok kayak gua ntar nih.
0: Nah itu makanya.
1: Ibu sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Tarmi.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Sehat,
0: amin.
1: Mau nih Mbak Ria.
0: Siap Mbak Tarmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sehat semuanya dari harapan saya ya untuk Anda semua pendengar di mana saja Anda berada. Di Solo Timur, di Solo Barat, di Solo Utara, di Solo bagian selatan dan sekitarnya pokoknya. Ini bagian barat tuh bisa sampai Klaten, bagian utara bisa sampai Sragen gitu ya, Gemolong, kemudian di bagian timur bisa sampai Karanganyar, Tawangmangu, di bagian selatan bisa sampai Sukoharjo, Wonogiri dan sekitarnya. Pokoknya harapan menyapa semuanya yang sekarang lagi stay tune di 101 dan 96,8 FM. Dan memang progres positif ini terus ditunjukkan para atlet-atlet Indonesia dalam perjalanan menuju ASEAN Para Games 2026. Dan hasil tryout yang menjanjikan ini membuat target 10 besar optimis bisa tercapai. Ada 101 atlet dari 12 cabang olahraga atau cabur yang telah memastikan diri tampil di Nagoya, Jepang nanti pada 18 sampai dengan 24 Oktober 2026 mendatang. Dan Bochia ini menjadi salah satu yang paling menjanjikan. 5 atlet akan berangkat ke Jepang dengan modal menjadi juara umum di 3 kejuaraan dunia yang diikuti tahun ini, termasuk World Bochia Championship 2026. Dan apa komentar Anda atau opini Anda mengenai topik kita pagi hari ini, bagaimana kesiapan kontingen NPC Indonesia optimis raih target 10 besar pada APG 2026. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Surya.
0: Selamat pagi juga dengan Bapak.
2: Dari Pak Tunggal di Cokrotulung.
0: Pak Tunggal?
2: Yeah.
0: Oke, baik. Pak Tunggal, apa yang mau disampaikan dari Cokrotulung ini?
2: Ya, saya dukung mudah-mudahan apa yang diinginkan atlet-atlet yang di Jepang itu tercapai.
0: Amin.
2: Tadi Mbak Sora bilang semalam pada sehat, yang nggak sehat cuma Mbak Martini.
0: Oh, kenapa?
2: Terberi karena kemunduran truk, dia nggak bisa apa-apa di rumah.
0: Eh, kapan?
2: Iya, lalu waktu hari apa tuh? Ini udah 3 hari ini.
0: Oh, alah, iya.
2: Terima. Duduk aja nggak bisa.
0: Oh, oke. Okay. Matur sembah nuwun ya.
2: Moga-moga cepat
0: amin. Amin. Ya, matur sembah nuwun informasinya, Nji, Pak Tunggal. Baik, terima kasih banyak. Iya. Aduh, Mbak Martini rasa stroberi ya. Apa namanya lagi kena musibah. Mudah-mudahan segera disehatkan kembali ya. Kita memang tidak pernah tahu apa yang terjadi begitu kan. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati, orang lain yang kurang hati-hati atau ceroboh gitu. Matur sembah nuwun ya, Pak Tunggal, untuk informasinya pagi hari ini. Dan kembali ke topik kita pagi hari ini, bagaimana kontingen NPC Indonesia yang optimis raih target 10 besar pada APG 2026. Dan ini juga para kontingen apa namanya NPC Indonesia ini sudah siap dari berbagai cabang olahraga. Ada juga tim dari selain tadi Boccia begitu sendiri ya, ada tim dari para balap sepeda yang baru saja mengikuti kejuaraan Malaysia Para Road Race 2026. Kemudian ada juga tim para bulu tangkis Indonesia yang terus konsisten menjadi salah satu kekuatan dunia. Kemudian ada tim para panahan Indonesia di saat mengikuti kejuaraan Hyundai World R-Series Para Series 2026 di India. Ternyata memang apa namanya para atlet disabilitas ini sudah go internasional semuanya begitu ya. Mudah-mudahan di APG 2026 di Nagoya, Jepang akan optimis mewujudkan target 10 besar pialanya. Dan progres positif ini membuat National Paralympic Committee of Indonesia NPC Indonesia optimis target masuk 10 besar di ASEAN Para Games 2026 masih bisa tercapai begitu ya. Nanti di Bincang Pagi akan hadir narasumber kami yang akan dipandu oleh Edwi Puryono di Sorot Prestasi. Ada Kolidin, atlet para panahan, kemudian Jarot Hernowo, pelatih para badminton, dan Purwo Adi, pelatih para atletik. Pastinya di Sorot Prestasi Anda nanti bisa bergabung bersama rekan Edwi Puryono di Bincang Pagi Sorot Prestasi hari ini.

0: Ya. Ya, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Ya,
1: lho, lho, hei. Karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Ya, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye to ki?
1: Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Ngruwes piye to ki?
2: Wes,
0: wes. Wah, karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi seribut wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.
0: Paham.

Masih saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar untuk menyampaikan opini Anda mengenai topik kita pagi hari ini, kontingen NPC Indonesia optimis meraih target 10 besar pada APG 2026. Selamat pagi untuk Bunda Tifa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta, untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih Bunda Tifa, merdeka selalu. Ibu Dian, kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi Mbak Ria, tugas meruput pagi di studio. Sehat semangat di tugas Surakarta pagi ini. Nyimak aja, walau tadi pagi Pro 1 ada kendala, suaranya hilang muncul pas religi pagi. Tapi ini berita jam 6 udah normal. Oke, sudah aman ya sejauh ini ya. Mudah-mudahan aman sih. Ada Cik Lingling, terima kasih. Ada Umi Karim di Solo Baru, semangat baru juga ya Mbak Ria. Harus dong, setiap hari harus mempunyai semangat yang baru dan pastinya semangat yang lebih baik dari hari kemarin. Ibu Endang di Sukarjo, selamat pagi Mbak Ria, selamat tugas, semangat dan sehat, cuaca cerah Mbak. Anak lanang yang dari Karawang pulang, saya masak kecap jahe sama goreng tempe untuk sarapan. Wah mantap, dan sudah selesai. Walah malah pamer. Maaf ya Mbak Ria, gak apa-apa, dipamerin aja kayaknya udah berhalusinasi. Aduh enak banget ya cap jahe goreng sama tempe goreng. Ya, selamat sarapan untuk semuanya. Apapun menunya pagi hari ini itu menjadi apa ya namanya, mood booster mungkin ya, penyemangat Anda dan untuk bisa menjalani hari-hari ini pastinya dengan apa namanya, semangat pagi. Semangat pagi yang selalu ada walaupun sudah siang, walaupun sudah sore, walaupun sudah malam, tetap harus semangat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selalu dekat di hati walaupun jauh di mata, gitu kan. Nah, begitu juga dengan saya dan Anda pendengar. Terima kasih sudah stay tune terus di Pro 1 RRI Surakarta. Sesaat lagi Anda bisa bergabung di Dialog Pagi Surakarta pagi ini di Sorot Prestasi dengan topik kontingen NPCI yang optimis raih target 10 besar pada APG 2026. Nanti akan dipandu oleh rekan Edwi Puryono. Ada 4 narasumber yang akan hadir. Ada Jarod Hernowo, pelatih para badminton. Kemudian ada Purwo Adi, pelatih para atletik. Ada Kholidin, atlet para panahan. Dan Dinda Ayu Sekartaji, pelatih para renang dari atlet-atlet NPCI ya. Dan kesiapan mereka untuk raih target 10 besar di APG 2026. Anda nanti bisa bergabung bersama rekan Edwi dan para narasumber ya di line telepon ataupun WhatsApp kami. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu.

0: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah di awal bulan, tepatnya hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kami hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kita siapkan dan tadi pagi di Warta Pagi juga sudah kita kupas, yakni tentang kontingen NPCI optimis raih target 10 besar pada ASEAN Para Games APG 2026. Dan seperti kita tahu, APG nanti akan berlangsung di Nagoya, Jepang ya, mulai 18 hingga 24 Oktober mendatang. Nah pendengar, saya Edwi Puryono tidak sendiri, ada Matius Segono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Mulato Isaan, dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini pendengar juga bisa Anda pantau melalui radio manual Anda, radio mobil gitu ya, dengan 101 FM. Atau bagi Anda yang ingin menggunakan aplikasi, Anda bisa download di RRI Digital melalui Play Store ya. Ikutin saja, nanti akan muncul tampilan terbaik dari

0: RRI termasuk dialog olahraga pagi hari ini sorot prestasi. Nah, bagi Anda yang tidak ingin menggunakan aplikasi, Anda bisa browsing saja di pencarian, klik saja RRI Surakarta. Nah, ini juga ada tampilan baru ya, sehingga kami bisa memberikan ilustrasi tentang wajah-wajah dari narasumber, karena kami ada live RRI Surakarta live. Di sana ada rekanita saya Aprilia Saraswati yang akan memandu Anda untuk bisa mendapatkan gambar terbaik dari YouTube kami. Nah, pendengar, kalau kita berbicara masalah APG ya, tingkat Asia, ASEAN ya, ASEAN Para Games 2026 nanti atau dalam hitungan beberapa hari ke depan nanti akan berlangsung di Nagoya, Jepang. Dan APG ini memang include dengan olahraga non-difabel, dan saat ini di AIC Jepang juga ada kegiatan tingkat Asia ya, ASEAN Games gitu ya, yang masih terjadi perburuan medali, termasuk kontingen Indonesia yang sudah mendapatkan 5 medali emas, dan perburuan terus berlanjut hingga berakhir nanti. Nah, jeda waktu beberapa hari ke depan nanti langsung ada gelaran ASEAN Para Games yang melibatkan atlet-atlet difabel terbaik dari Asia, termasuk kontingen NPCI Indonesia yang saat ini sudah memasuki fase terakhir begitu ya, udah mulai masuk conditioning, dan tentu saja berbagai hal juga memang harus dilakukan guna mencapai target. Kalau di posisi Hangzhou ya, APG 2023 di Hangzhou China, Indonesia bisa mendapatkan target lebih banyak medali ya, karena ada beberapa tambang medalis yang meraih banyak medali. Namun di Nagoya ini adalah ada satu cabur yang merupakan tambang medali namun tidak dipertandingkan, yakni para catur. Tentu saja ini adalah kerugian besar bagi kontingen NPC Indonesia, karena di Hangzhou waktu itu catur bisa mendapatkan sekitar 10 atau 11 medali emas. Tentu saja ini adalah satu hal yang sangat merugikan bagi kontingen NPC yang tampaknya terus berburu untuk mendapatkan peringkat 10 besar ya dalam klasemen akhir nanti. Nah, di posisi pagi hari ini kami akan berbincang dengan beberapa orang narasumber yang semuanya melalui by Zoom, karena semuanya ini berada terpencar gitu ya. Bahkan ada yang berada di Rusia, di Moskow gitu ya. Mas Purwo dari Para Atletik mudah-mudahan bisa tersambung ya, karena perbedaan waktu 4 jam. Kalau sekarang jam 8 di Moskow berarti baru jam 4 pagi ya. No problem ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Ada koordinator pelatih para bulu tangkis Jarod Hernowo nanti juga melalui by Zoom, karena saat ini di NPC juga ada semacam pengambilan gambar video ya bagi beberapa cabur. Kemudian nanti juga akan bergabung juga salah satu atlet senior dari para panahan, Kolidin ya, yang sudah masuk di tampilan layar Zoom kami. Kemudian ada juga rekannya Ken Swagumilang ya, nanti juga akan bergabung. Kemudian satu lagi yang juga tampaknya siap untuk memberikan info tentang para renang, ini adalah koordinator pelatih para renang, yakni Dinda Ayu Sekartaji, yang nanti semuanya akan by Zoom. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar gitu ya, sehingga Anda yang berada di rumah bisa mendapatkan atau bisa melihat wajah-wajah dari narasumber saya. Yang pertama saya akan bergabung ke Mas Jarod, barangkali sudah bisa monitor. Mas Jarod, wajahnya bisa ditampilkan. Halo Mas Jarod, on mute-nya bisa dimainkan, di on kan? Ya, on mute-nya bisa dimainkan. Ya, kita cek sound dulu. Selamat pagi Mas Jarod. Ya, belum keluar ya suaranya, on mute-nya belum tampil, belum keluar Mas Jarod ya. Oke, kita yang lain mungkin Kolidin, Bang Kolidin sudah monitor? Sudah kan? Oke, coba cek sound dulu Bang Kolidin.
1: Tes.
0: Oke, siap. Oke, siap ya. Selamat pagi Mas Kolidin.
1: Pagi,
0: oke. Kita sambil jalan ya, Mas Jarod lagi mencoba mengeluarkan suaranya. Kemudian ada juga Ken Swagumilang ya, atlet para panahan, sudah on, Ken. Kita cek sound dulu, Ken. Halo Ken.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, siap.
1: Selamat pagi RRI.
0: Siap. Nih ada Bang Kolidin senior Anda itu. Oke, sip, mantap. Kemudian kita coba lagi Mas Jarot, barangkali sudah all moodnya sudah oke, okay. Mas Jarot. Belum? Oke. Okay. Satu lagi kita akan coba Dinda Ayu. Dinda. Yes. Oke.
2: Okay. Selamat pagi, tes.
0: Oke, okay, siap.
2: Selamat pagi, Pak Edwi.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, terima kasih Dinda ya sudah on ya. Oke, okay, kita on semua, on cam semua nih ya, biar wajah-wajah semangat NPC ini tetap kelihatan ya, wajah-wajah semangat penuh keoptimisan nanti akan bisa meraih target 10 besar ya. Pak Kolidin, Ken dan juga Dinda. Setelah satu lagi ini Mas Jarot ya, yang tampaknya masih berusaha untuk mendapatkan suara terbaik ya, soundnya. Mas Jarot sudah bisa monitor suara saya? Oke, Mas Jarot sambil jalan ya. Oke. Yang pertama saya ke Dinda Ayu. Dinda Ayu, Dinda Ayu ini adalah pelatih para perenang atau koordinator pelatih ini Dinda nih.
2: Saya selaku koordinator pelatih.
0: Oke, koordinator pelatih ya, para swimming. Oke. Ya, Dinda, dalam hitungan hari ya ke depan ya, nanti atlet-atlet para semuanya ya, ada 12 cabur kalau tidak salah ya, nanti akan eksodus ke Nagoya dengan pesawat charter. Nah, saya lebih fokus ke para renang sendiri karena para renang ini sebetulnya juga merupakan tambang medali emas ya, kalau kita tidak salah di Dangsu waktu itu juga mendapatkan banyak medali ya, over target waktu itu ya.
2: Nah, 3 emas kemarin.
0: 3 emas. Nah, untuk yang persiapan di Nagoya ini Dinda ini, ada bagaimana persiapan dari untuk teman-teman dari para renang sendiri?
2: Kalau dari para swimming sendiri kita sekarang alhamdulillah atlet-atlet semuanya dalam kondisi prima dan siap untuk tempur, untuk tanding. Sehat walafiat semuanya, tidak ada yang cedera. Kemudian kita sudah latihan dari lama sehingga sesuai dengan periodisasi yang sudah kita buat. Jadi kondisi para atlet sudah insya Allah siap untuk tempur nih Bapak.
0: Ada totalnya ada berapa Dinda yang tampil untuk
2: totalnya APG? Ada 12 atlet yang lolos MQS itu.
0: Ini lolos, lolos berdasarkan lolos ya?
2: Iya, lolos MQS. Minimum qualification standard gitu.
0: Oke. Muka-muka lama, muka baru?
2: Muka lama ada sekitar, yang baru itu hanya 4 Bapak.
0: Coba ya, diantaranya yang senior siapa? Yang saya kenal kan ada Jendi, ada
2: Rizky Pangabean. Ya, kemudian ada Rifki Maulana, Suci Indriani, Zaki Zulkarnain. Kemudian ada Siti. Kemudian ada Bayu.
0: Itu 12 dan totalnya ya.
2: Ya itu.
0: Artinya masih didominasi oleh muka-muka lama nih ya Dinda ya.
2: Mungkin iya, tapi ada 4. Kita memiliki 4 orang atlet kebanggaan yang lolos gitu Pak. Dan mereka masih usianya masih sangat muda.
0: Oke. Seperti itu. Oke, kita cek sound coba. Mas Jarot sudah muncul di gambar. Mas Jarot sudah muncul? Cek sound dulu. Halo. Mas Jarot.
3: Halo Mas Edwin.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Jarot. Usaha Anda sudah berhasil untuk on air di RRI. Ada Mbak Dinda ini, Anda bisa saling sapa. Ada Mas Kolidin, ada Ken ini. Ayo teman-teman, ayo.
2: Halo Mas Kolidin, ya, Mas Ken, Pak Jarot. Selamat pagi.
4: Halo Mbak Dinda, Pak
0: Jarot. Oke, kita ketemu di udara ini ya, semuanya teman-teman ya. Ya. Kalau biasanya ini Mas Jarot ini sudah pernah datang berkali-kali di studio nih Dinda ya. Mas Kolidin juga sudah pernah, Ken juga sudah pernah. Mungkin suatu saat nanti Mbak Dinda bisa hadir langsung di studio, bisa merasakan sensasi ya duduk di studio RRI untuk on air gitu ya. Mbak Dinda ya, siap nanti kapan-kapan Mbak Dinda ya. Oke, Mbak Dinda sendiri nih.
2: Siap Bapak.
0: Oke, siap. Mbak Dinda kita lanjut dulu Mas Jarot ya ke Mbak Dinda dulu ya. Karena baru kali pertama ini muncul di tampilan RRI ini. Jadi kita kasih kesempatan lebih banyak. Karena renang sendiri ini tampaknya juga menjadi apa namanya cabur unggulan. Walaupun targetnya ini berapa Mbak Dinda untuk APG ini?
2: Untuk saat ini target kami 1 emas dan 2 perak Bapak.
0: Oh, ini lebih sedikit dibandingkan Hangsu dong. Lebih sedikit
2: ya, ini dikarenakan
0: kenapa?
2: Dikarenakan nomor perlombaan yang dipertandingkan.
0: Ada pengurangan begitu?
2: Begitu, iya kurang lebih seperti itu, Bapak.
0: Jadi total medali
2: Ada
0: yang
2: beberapa nomor yang tidak dipegang.
0: yang menjadi andalan itu padahal itu termasuk nomor-nomor unggulan untuk para renang Indonesia ya, betul ya?
2: Iya, betul, Bapak. Jadi kita setiap event memang nomor-nomor yang dipertandingkan itu kan ada minimal atlet yang dipertandingkan. Jadi ada beberapa juga yang ditutup oleh host begitu, Bapak. Tidak dipertandingkan oleh host gitu.
0: Jadi itu ya, oke. Artinya dari satu medali emas ini target bebannya kepada siapa ini, Mbak Dida nih?
2: Bismillah, atas nama Jendi Pangabean, Bapak.
0: Tetap Jendi yang
2: jagoan kita.
0: Menjadi andalan ya.
2: Jendi.
0: Tapi Jendi
2: iya,
0: ini
2: betul,
0: untuk APG ini tampil di berapa nomor ini, Mbak Dida nih? Biasanya Jendi kan suka borong 6
2: kalau
0: tuh.
2: Untuk iya, kalau untuk kesempatan besok ASEAN Para Games ini, Jendi itu akan tampil di 4 nomor, Bapak.
0: Oh, 4 nomor ya.
2: 4 nomor.
0: 4 nomor ini,
2: iya.
0: 4 nomor ini kemungkinan yang akan yang menjadi target man ini apa, Mbak Dida, kira-kira ya peluangnya?
2: Karena Jendi Pangabean itu main stroke-nya kan di backstroke, di gaya punggung. Itu nanti andalannya 100 meter backstroke S9, Bapak.
0: Gitu ya. Jadi
2: kalau
0: oke. Okay. Kalau kalau dulu di Hangzhou kan Ripki ini masih masih menjadi andalan. Apakah Ripki ini juga
2: iya.
0: Masih diunggulkan? Masih ada peluang untuk mendapatkan medali di selain Cindy, Mbak Dinda?
2: Iya, karena kan target kami kan 1 emas dan 2 perak. Dua perak itu nanti insya Allah atas nama Rifki, begitu, Bapak.
0: Tapi saya berharap memang sesuai dengan apa namanya slogan dari Pak Seni melenting ke atas begitu ya.
2: Meleset ke atas.
0: Meleset
2: ya. Amin, mudah-mudahan, Bapak.
0: Meleset ke atas gitu kan. Dan itu selalu terjadi gitu ya. Itu kan. Oke.
2: Iya, amin, Bapak.
0: Nah, kalau kita berbicara masalah peta, peta kekuatan, Mbak Dinda ya. Mungkin kan sudah ada gambaran. Kira-kira di APG Nagoya ini apakah masih sama petanya dengan Hangzhou, Mbak Dinda?
2: Kurang lebih sama, Bapak. Cuman kita kemarin setelah beberapa kali kualifikasi muter-muter maksud saya bertanding muter-muter keliling di beberapa negara, terakhir kemarin di Jepang, itu memang yang masih kuat, yang paling kuat itu Cina, Bapak.
0: Cina ya, oke. Okay.
2: Cina, kemudian Jepang, yaitu mereka sangat kuat, dan apalagi tuan rumah sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga mereka memiliki atlet-atlet baru yang berpotensi untuk menjadi pemenang dan bisa bersaing gitu sampai final. Karena kan ini nanti sistemnya, pertandingannya kan nanti ada preliminary atau heat, nanti penyisihan, lalu nanti sorenya final. Tapi ada beberapa nomor yang langsung final begitu, Bapak.
0: Gitu ya, biasanya para renang itu sampai malam ya, full satu hari penuh ya, Mbak Dinda, di pertandingan di multi event ini ya. Gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Bapak. Nanti paginya paginya penyisihan, nanti sorenya final, seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk kondisi para atlet, 12 atlet yang saat ini nanti akan tampil ya berdasarkan apa namanya apa tiket gitu ya. Apakah kondisinya ini sudah masuk dalam tahapan apa untuk minggu-minggu terakhir ini, Mbak Dindan? Masih latihan di kolam renang atau mungkin ada apa sesi lain barangkali?
2: Masih ada, kita udah masuk tapering, Bapak, di kolam renang. Kita masih latihan di kolam, tapi juga masih jaga kondisi, Bapak. Karena musim di Indonesia ini kan kita sekarang ini banyak yang flu,
0: musim panas,
2: batuk pilek, begitu. Jadi kita juga, iya musim panas sekali kan, kalau siang panas sekali. Jadi kita juga ada jaga kondisi, Bapak.
0: Pada saatnya nanti di Nagoya musimnya apa nanti, Mbak Dinda nanti?
2: Kalau saya tidak salah musimnya bukan musim summer ya, saya kurang tahu deh, Pak, musimnya. Tapi kalau menurut THB itu nanti cuacanya akan sedikit dingin ya,
0: agak
2: agak
0: dingin
2: sedikit,
0: ya.
2: Sudah nggak terlalu panas gitu loh, Pak, sudah nggak terlalu panas kalau kalau saya salah. Begini ya, Pak Jarot.
0: Yang sudah di Jepang ini terakhir kemarin. Ya, Mas
2: kemarin
0: Jarot.
2: Baru dari Jepang, Pak Jarot.
0: Baru aja dari Jepang, Mas Jarot. Oke, saya ke Mas Jarot ini, Mbak Dinda ya, Mbak Dinda up dulu ya. Oke. Ya, Mas Jarot, selaku koordinator pelatih dari para badminton, kemarin baru saja Anda tampil di China kemudian di Jepang begitu ya. Mas Jarot.
1: Ya, betul.
0: Betul. Mungkin saya ingin mendapatkan bagaimana gambaran hasil terkini yang kemarin dalam dua event yang juga melibatkan atlet-atlet terbaik dari para badminton NBC ini, Mas Jarot.
3: Ya, terima kasih Mas Edwin. Selamat pagi untuk narasumber dan para pendengar maupun pemirsa Zoom. Saya dari bulu tangkis menyampaikan bahwa dari hasil apa yang kita capai selama ini dari 15 atlet yang ada sudah lolos kualifikasi. Dan pada kegiatan terakhir, kami memang terpaksa harus mengikuti dua event kembali karena untuk dalam rangka mengamankan sidit, karena sayang apabila nanti dalam sidit itu tidak menguntungkan, hingga akhirnya nomor unggulan kami harus bertemu di babak-babak awal. Tapi alhamdulillah dari perjalanan kami untuk raih poin serta pengamanan sidit, alhamdulillah kami sudah bisa capai target itu, dan insya Allah nanti di pertandingan sesungguhnya, meskipun ASEAN Para Games itu adalah merupakan target antara, kami berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Gitu, Mas.
0: Kalau dari persiapan sendiri sejauh ini seperti apa, Mas Jarod? Ada berapa totalnya yang nanti akan diterbangkan menuju ke Nagoya?
3: Ya, dari persiapan NPC Indonesia dalam hal ini, dalam segi kepelatihan memang sudah terstruktur, artinya kami sudah masuk dalam periodisasi akhir di mana kami sudah prakompetisi, atlet-atlet sudah baik semuanya, alhamdulillah sehat, dan untuk akhirnya nanti dari apa yang nomor-nomor pertandingan yang kita ikuti, insya Allah mereka sudah siap dari 15 atlet yang kita kirimkan.
0: Targetnya masih sama seperti yang itu atau mungkin ada pengurangan seperti para renang?
3: Sama, jadi target ini tidak bisa tetap karena memang bisa dikatakan bukan fluktuatif, tapi karena kondisional ya. Artinya dari host juga sudah menutup satu nomor unggulan kami. Kemudian ada juga nomor, dan namun itu sudah dikompen adanya nomor baru yang alhamdulillah kita punya pasangan yang bisa dikatakan masuk elit juga dalam jajaran nomor tersebut, yaitu nomor poin 8 pengganti nomor pertandingan poin 7 itu, Mas.
0: Siapa itu, Mas, yang sebagai apa namanya ya, pengganti untuk nomor yang dihilangkan ini?
3: Ya, kita punya atlet yaitu Freddy Setiawan berpasangan dengan Hikmat Ramdhani.
0: Wah, ini masih termasuk kuat juga berarti ya.
3: Insya Allah, Mas, jadi dari 4 kali mereka bertanding menunjukkan hasil yang bagus.
0: Nah, kalau dari sisa apa namanya ya, mungkin kemarin evaluasi di 2 event gitu ya, di China dan juga Jepang ini, bagaimana untuk apa namanya atlet-atlet andalan Indonesia, apakah nanti akan mampu mencapai target atau bagaimana? Termasuk kalau dilihat dari peta kekuatan negara-negara yang kemarin juga tampil ya, di baik di Jepang dan juga di China nih, Mas Jarod.
3: Ya, dari target yang ada yaitu kami 2 emas, Mas. Jadi kami mengamankan untuk nomor unggulan kami, di mana memang tulang punggung kami adalah di Leani Ratri, juga masih menjadi tulang punggung, meskipun nanti akan banyak nomor-nomor pertandingan yang insya Allah bisa masuk ke dalam babak final. Dan dari 2 event terakhir pantauan kami, memang di bulu tangkis ada 2 kategori yaitu standing dan wheelchair. Khususnya di nomor standing, peta kekuatan ini sudah merata antara Indonesia, India, Malaysia, dan China. Dan di wheelchair masih didominasi oleh 3 negara yang notabene adalah mereka pionir di kelas wheelchair, yaitu Jepang, Korea, dan China.
0: Kalau untuk Indonesia sendiri, Mas, untuk atlet andalan di wheelchair ini masih tetap apa namanya atlet-atlet lawas atau mungkin ada pendatang baru?
3: Masih lama. Jadi dengan prestasi mereka di ASEAN Para Games, yaitu yang terakhir di Thailand, mereka karena bisa dikatakan mereka menunjukkan prestasi yang bagus, yaitu mereka meraih medali emas, perak maupun perunggu. Kami mencoba persiapkan mereka untuk jenjang level yang lebih tinggi di tingkat Asia. Dan kali ini adalah kesempatan yang bagus buat mereka untuk bisa menunjukkan bagaimana prestasi latihan selama ini.
0: Oke. Ya, baik. Terima kasih sementara Mas Jarod Mbak Dinda tahan dulu ya. Saya ke Mas Kolidin biar merata gitu kan. Mas Kolidin adalah atlet senior yang kemarin juga sudah tampil ya, sudah dipastikan akan menjadi tulang punggung untuk atlet kontingen NBC Indonesia. Nah, Mas Kolidin, bagaimana Anda punya persiapan untuk menghadapi APG Nagoya Jepang ini, Mas Kolidin? Dari hasil capaian tryout yang kemarin tampaknya juga cukup menjanjikan ya, punya progres begitu, Mas Kolidin.
1: Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah untuk saya sendiri kemarin terakhir di India pun masih mendapat perak ya, perak. Nah, perak dan perunggu, alhamdulillah. Karena di India pun eventnya event world champ ya, artinya lebih besar lagi. Nah, mudah-mudahan target ke depan ini yang untuk ASEAN Para Games di Nagoya mudah-mudahan bisa tercapai. Target.
0: Kalau dari event kemarin di India, ini kabarnya kan memang atlet-atlet terbaik dari kelas Paralimpiade hadir ini, Mas Kolidin, betul ya?
1: Betul. Dan saya kelas individu recovery itu bertemu dengan juara peringkat satu dunia. Kemarin itu sempat final dan sampai betul-betul alot gitu, maksudnya
0: alot gitu ya,
1: sama terus sampai
0: gitu ya,
1: shoot off terakhir penentuannya. Jadi ya memang belum rezeki akhirnya ketika pas shoot off itu saya kalah dengan peringkat dunia, jadi saya mendapatkan perak
0: gitu ya. Jadi kemarin dari mana itu yang ngalahin Mas Kolidin kemarin tuh?
1: Dari Meksiko.
0: Oh, Meksiko ya. Oke. Dan artinya kan besok tidak ketemu dong di ASEAN Para Games. Iya kan.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau dari persaingan dari negara-negara Asia sendiri kemarin juga ada beberapa.
1: Ada juga dari tuan rumah India juga, terus juga China juga. Banyak teman-teman atlet yang dari India yang banyak juga yang baru-baru itu lumayan juga ternyata. Baru dimunculkan gitu kan. Nah itu lumayan loh yang muda tapi bagus gitu.
0: Gitu ya. Jadi India ini termasuk luar biasa ini ya, apa namanya, progresnya ya. Semua cabur ini mereka berani tampil beda ya, Mas Kolidin ya. Termasuk para panahan ya. Gitu ya. Oke.
1: Betul.
0: Ya. Jadi jadi kemarin di India Mas Kolidin dapat satu perak,
1: satu perunggu.
0: Satu perunggu ya. Oke. Yang emasnya enggak ada.
1: Emasnya enggak ada.
0: Enggak ada ya. Artinya Indonesia hanya mendapatkan perak gitu ya.
1: Perak 2, perunggu 2 ya.
0: Oke ya. Oke, tahan dulu. Oke. Kalau Ken Swagumilang kemarin juga tampil di India?
4: Iya, Bapak.
0: Oke, hasilnya perak gimana juga. Hasilnya kemarin?
4: Kemarin dapat perak.
0: Perak juga ya.
4: Iya.
0: Oke, itu kalah dari siapa
4: individual.
0: Itu?
4: Dari ini Maxim dari Perancis dia.
0: Oh, darinya dari Eropa nanti nggak tampil di, berarti kan nggak ketemu di APG berarti kan?
4: Iya.
0: Artinya ada peluang dong nanti bisa mendapatkan medali emas nanti baik Mas Kolidin dan juga Ken.
4: Insya Allah ada. Okay. Insya Allah ada.
0: Oke. Okay. Bagaimana?
4: Kami yakin optimis itu.
0: Oke. Okay. Tapi kan apa namanya, kalau dari apa namanya, eventnya kemarin tampil di India ini kan luar biasa ya, Mas Kolidin kemarin kan sudah memberikan apresiasi, wow luar biasa gitu kan. Kalau Ken melihat kemarin seperti apa di India yang tampaknya panggungnya segala macam, pesertanya ini setingkat dengan, setara dengan Paralimpiade. Ken melihat seperti apa kemarin di India?
4: Kalau saya sendiri secara pribadi melihat bahwa persaingan di para panahan ini sudah mulai levelnya itu sudah mulai mengejar di yang archery, yang non disabilitas. Jadi dari segi persaingan itu setiap negara itu sudah mulai seperti bermunculan, nanti ada yang dari negara mana entah kita mungkin belum kenal nanti tiba-tiba bagus, itu udah mulai banyak hal-hal seperti itu udah mulai saya lihat. Jadi memang untuk progres ini kita harus bisa berlari lebih kencang lagi sepertinya. Itu mungkin dari saya itu aja sih.
0: Gitu ya, oke. Kalau dari sisi Ken sendiri dari pelatih, coach gitu, apa target untuk Ken? Medali emas langsung atau ada target-target tertentu untuk Ken sendiri?
4: Mohon maaf sebelumnya kalau dari pelatih mungkin saya belum belum bertanya secara langsung, tapi kalau
0: belum memberi, saya... pelatih belum memberikan anu target gitu. Ken, kamu nanti harus dapat emas gitu, belum ya?
4: Mungkin belum. Mungkin nanti di beberapa hari ke depan mungkin ada informasi seperti itu, karena untuk saat ini kita masih fokus di mematangkan untuk peralatannya. Jadi kita mata kita tertuju kepada peralatan, karena kan itu kan alat perang kita. Itu harus dimaksimalkan, harus benar-benar yakin 100% bisa support kita dengan kondisi apapun yang akan terjadi nanti di Jepang itu, dia bisa perform juga bersama kita bareng-bareng alat itu.
0: Alat bagaimana kalau Anda melihat seperti apa namanya yang saat ini di inventarisir untuk NVCI?
4: Alatnya sudah sangat cukup, sudah sangat proper. Kita tinggal menggunakan dan kita tinggal maksimalkan. Nanti kan kita tinggal ada set, istilahnya kita kan tinggal setting gitu. Nanti kita setting sesuai dengan teknik dan postur tubuh kita, nanti itu disesuaikan biar bisa benar-benar match gitu.
0: Tapi selama ini nggak ada kendala ya terkait dengan alat ya, Ken ya?
4: Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali.
0: Walaupun alat baru pun masih langsung adaptasi ya, langsung bisa match gitu ya?
4: Iya, bisa diadaptasikan cepat itu kalau diadaptasikan. Mungkin 2 hari, 3 hari itu sudah bisa disesuaikan.
0: Oke. Ya, saya ke Mas Kolidin. Mas Kolidin, hal terkait sama alat gitu ya. Ken tadi kan mengatakan alat no problem. Kalau Mas Kolidin melihat seperti apa untuk peralatan yang nanti akan dipergunakan sebagai apa ya? Senjata gitu ya.
1: Ya. Kalau dari saya memang untuk alatnya sendiri sudah bagus ya. Sudah pro lah, ibaratnya sama dengan teman-teman yang dipertandingkan di luar negeri gitu. Jadi cuman kan saya ada spesialis ya, artinya spesialisasi untuk gigitan itu kan custom ya, artinya pelatih yang buat gitu kan. Nah terus ketika saya bertanding itu betul-betul harus bagus kondisinya, terus juga harus sama dengan jaraknya atau panjangnya segala macam itu harus betul-betul sudah paper gitu. Nah terkadang kayak kejadian saya kemarin di APG Thailand tuh, kayak alat recurve itu tiba-tiba tuh ada trouble gitu. Di kalau di kami bahasanya itu errornya kayak kemarin bermasalah gitu. Terus juga di India juga pun sama kemarin. Yeah. Ternyata pas saya sudah berusaha ganti juga masih seperti itu, tapi ini nanti di minggu-minggu ini memang mau dimaksimalkan untuk alat itu. Semoga tidak terjadi lagi.
0: Oke. Untuk saat ini apa Mas Kolidin, apa namanya porsi-porsi latihan masih di lapangan atau sudah ada porsi lain? Ini kan tinggal hitungan hari ke depan ini.
1: Ya, kalau untuk minggu-minggu ke depan juga masih di lapangan sepertinya. Terus juga memantapkan mental, terus juga alat-alat betul-betul prima lah alatnya kita nanti. Kayak semacam aero itu penting banget, alat, terus juga cek-cek fairness-nya itu, apa namanya, kalau orang bilang itu bulunya lah istilahnya, bulu untuk aero itu. Nah itu betul-betul harus presisi, tidak ada kendala satu apapun, jadi betul-betul sudah 100% oke semua baru kita gas.
0: Tapi kan timnya ada kan, tim mekaniknya kan ada kan?
1: Ada, justru itu minggu-minggu ini mau di semuanya lah di paper. Nah untuk di sananya itu mungkin kan kadang-kadang nih kalau setiap event itu kalau di panahan memang beda ya, kayak kayak misalkan harus ada pelatih, terus juga pelatihnya pun bisa dua, terus juga pendampingnya atau tim supportnya itu harus ada lebih juga. Kenapa? Karena ketika kita lagi lagi final itu kita harus ada pelatih di belakangnya yang menjaga, terus juga ada satu lagi yang untuk di depan sana untuk melihat skor kita. Nah itu udah harus standby 2 orang, dan kemudian biasanya itu continue terus. Setelah itu kita harus paper yang mau main berikutnya itu kita ada practice yang mau untuk menghadapi final itu. Nah di sana harus ada tim yang menjaga itu, menjaga supaya kita siap semua ketika masuk ke final itu. Jadi memang harus ada sedikit lebih lah kalau untuk panahan ini emang kayak mekanik gitu, harus betul-betul siap gitu, waktu-waktu diperlukan gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebelum eksekusi berarti nanti si atlet tetap tetap melihat ya kesiapan dari atlet itu ya, Mas. Kalau ini katakanlah sebelum dipergunakan tetap melihat ya, tetap ngerti ya. Oh, ini ada yang kurang tepat ya, ini pasti tahu ya atlet ya.
1: Tahu.
0: Tahu pasti ya.
1: Tahu. Cuman ya gitu, kadang-kadang kemarin trouble-nya itu kan memang kalau sedang keadaan kita kondisi di pertandingan itu memang pressure-nya tinggi. Jadi kayak alat gigit saya itu biasanya tahan 3 minggu atau sebulan, itu bisa seminggu aja, 3 hari aja udah terputus itunya tuh, talinya yang saya gigit.
0: Oh gitu ya, karena menggadakan gigi ya Mas Kholidin ya.
1: Iya betul, karena kan yang tadi saya bilang itu, saya itu khusus gitu kan menggunakan dengan sama pelatih sendiri, sama mekanik sendiri yang harus di kotak-katik gitu.
0: Oke.
1: Nggak buatan pabrik gitu.
0: Settingan sendiri, rakitan sendiri ya. Oke.
1: Iya betul.
0: Baik. Ya pendengar, saya akan mencoba membuka atau menambahkan kepada pendengar ya. Silakan Anda bisa masuk di WA kami 081 3900 15525. Sudah banyak WA yang masuk, nanti akan kita baca yang ada pertanyaannya. Sekali lagi 081 3900 15525. Ini adalah nomor WA yang bisa Anda pergunakan untuk memberikan support ya, atau bertanya kepada narasumber terkait tentang kesiapan kontingen NVC Indonesia yang nanti akan tampil di ASEAN Para Games ya, Asia ya, tingkat Asia. Jadi sama-sama APG ya. Kalau APG itu ASEAN, itu adalah tingkat ASEAN gitu ya. Namun kalau ASEAN ini tingkatannya adalah di tingkat Asia yang nanti akan berlangsung di Nagoya, Jepang. Ya, sekali lagi 081 3900 15525. Kita akan baca nomor WA yang sudah masuk. Ini dari Pak Dian ya, Pak Dian di Solo Baru. Ya, selamat kepada Mbak Dinda. Saya sudah baca di media online, Mbak Dinda tampaknya ini akan mencalonkan sebagai kades ya. Betul ya Mbak Dinda? Betul Mbak Dinda ya?
2: Betul.
0: Kenapa Mbak Dinda? Betul, Pak. Betul. Ini dari apa, koordinator para renang ini akan berbanding setir gitu, menjadi pemerintahan begitu ya. Di desa mana Mbak Dinda?
2: Saya di Desa Palur, Bapak, Sukoharjo.
0: Oh, sudah daftar berarti kemarin pendaftaran gitu ya?
2: Ya, kemarin itu hari kedua pendaftaran. Kebetulan saya itu pendaftar pertama. Kenapa saya banting setir? Sebenarnya tidak banting setir. Itu karena saya ingin membangun Desa Palur gitu.
0: Wow,
2: saya
0: gitu.
2: Sebagai jiwa muda, saya itu pengen membangun desa saya untuk menjadi percontohan oleh desa-desa lain.
0: Tapi begitu. Tidak meninggalkan olahraga loh ya, berarti ya?
2: Tidak, karena darah saya tetap olahraga, Bapak.
0: tetap akan menjadi apa namanya, koordinator para renang ya, tidak meninggalkan sama sekali berarti ya.
2: Tidak,
0: oke. Okay. Itu iya. Dari Pak Dian tadi ya. Oke, okay, selamat buat Mbak Dinda, maju terus pantang menyerah katanya. Oke.
2: Okay. Terima kasih Pak Dian.
0: Yes, ini dari Pak Iwan di Sukoharjo. Untuk Mas Kholidin ini sebetulnya nomor spesialisasinya itu nomor apa Mas Kholidin, kok sampai menggunakan gigitan apa ya, kok sampai digigit gitu ya, apa namanya Mas? Ini dari Pak Iwan.
1: Kalau untuk nomor saya itu recoveryman.
0: Recoveryman ya.
1: Recoveryman. Jadi kayak sama Mas Ken itu beda. Kalau Mas Ken itu kompon di jarak 50 dan targetnya lebih kecil 80 senti. Nah, kalau saya di 70 meter, targetnya itu di 122 cm. Nah, itu saya menggunakan recurve. Akan tetapi, karena saya tidak mempunyai tangan dan harus menarik dengan gigi. Nah, itu tarikan itu yang spesialis saya buat gitu, dengan pelatih dan mekanik.
0: Berarti tarikannya pakai gigi ya, Mas?
1: Iya, saya menggunakan gigi untuk menarik busur itu.
0: Berarti kidal ya, tangannya kidal ya?
1: Ya, tangan kiri untuk mendorong, terus tangan gigi untuk menarik.
0: Itu berarti giginya udah terlatih kuat sekali dong, Mas Olidin kalau gitu.
1: Waktu awal-awal memang sampai sempat berdarah-darah.
0: Oh iya.
1: Sampai sempat berdarah-darah. Ya terus progres terus, dan terkadang memang kalau trouble masalah sedikit, saya sering kena sekarang di bibir dalam. Bibir dalam itu sering kena kalau misalkan trouble, ada yang sobek atau ada yang putus. Nah, makanya itu mekanik itu sangat penting kalau ketika saya lagi tryout ataupun lagi event itu. Jadi ketika putus satu, saya harus cepat mesti diganti. Kalau misalnya enggak, darah saya keluar darahnya.
0: Tapi giginya jadi belum gigi pernah dalam. Ada cedera ya waktu sampai gigit-gigit itu ya? Mungkin patah atau bagaimana
1: ada
0: gitu?
1: Ada sih, ada patah. Cuman saya ada yang patah, satu saya tambal gitu.
0: Oh gitu ya, bisa diganti lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan tetap kuat giginya Mas ya. Karena memang ini kan kalau semakin tua kan giginya kan semakin rapuh kan. Mas Kolodin kan sudah termasuk mendekati 40-an tahun ya Mas Kolodin, benar enggak salah ya?
1: 49.
0: Oh, 49. Artinya kan harus hati-hati ini kan pada saat menggigit kan, jangan sampai dia pas gigit dia tel gitu kan. Wah, wow, nanti bahaya nanti. Ya, ya. Oke, okay. Kalau Ken.
1: Rajin sikat gigi.
0: Oke. Ken, ini juga pertanyaan yang sama ini. Nomornya spesialisasinya apa ini Ken? Tadi kompon bisa dijelaskan. Seperti apa kompon itu?
4: Baik, kalau kompon itu peralatannya itu lebih modern. Jadi untuk busurnya sendiri itu sudah ada istilahnya rodanya di atas sama di bawah. Kalau kita menyebutnya itu dengan istilah kem.
0: Kem ya.
4: Nah, karena ada kemnya itu melaju anak panahnya itu jauh lebih cepat. Walaupun jaraknya lebih pendek, tetapi sistem scoringnya itu berbeda juga. Kalau misalnya untuk kelasnya Bang Holidin itu yang para recovery itu untuk eliminasi itu sistemnya itu menggunakan set point. Jadi per set itu nanti siapa yang menang akan mendapatkan 2 poin. Kalau misalnya seri itu 1, kalau misalnya kalah nggak dapat. Nah, kalau saya itu sistemnya akumulasi. Jadi karena peralatannya dinilai sangat proper untuk menunjang skor yang tinggi, itu makanya menggunakan sistem akumulasi. Jadi kalau ada satu kesalahan kecil misalnya itu kemungkinan besar tidak terkejar, itu sangat besar kalau di para kompon. Sistemnya seperti itu.
0: Oke.
4: Karena dianggap peralatannya itu kan peralatan yang proper dan lebih mudah dioperasikan gitu istilahnya.
0: Oke.
4: Jadi baik. Persaingannya itu sistemnya dibuat seperti itu oleh World Archery sebagai induk organisasi panahan di dunia.
0: Baik. Ya, itu adalah jawaban dari Pak Mas Kolidin dan juga Ken untuk Pak Iwan ya di Solo Sukoharjo. Ini ada WA yang masuk lagi, silakan Anda bisa bertanya lagi ke 081-3900-15525 untuk Mbak Dinda ini dari Pak Firman di Solo. Ya, Mbak Dinda, saya mau tanya ini Pak Firman ini. Mbak Dinda sebagai pelatih, koordinator pelatih, apakah dulu backgroundnya juga perenang? Saya dengar di online kemarin, saya baca itu kalau tidak salah online ini sudah banyak berita-berita Mbak Dinda tentang Cakades dan termasuk alumni dari Australia. Bisa dijelaskan alumninya mana ini, sekolahnya di Australia ini? Mbak Dinda, ini Pak Firman ini. Ya.
2: Luar biasa sekali Pak Firman, terima kasih pertanyaannya. Saya itu dulu juga ex-atlet renang. Dari kecil saya itu sebetulnya obesitas Bapak waktu saya kecil.
0: Oh, kemudian termasuk gemuk itu ya?
2: Karena sering gemuk.
0: Tapi sekarang masih gemuk enggak merasa?
2: Sekarang karena sudah tidak atlet, sekarang lumayan gemuk. Karena
0: masih gemuk ya?
2: Tadi kerjanya iya. Masih gemuk, yeah. Bukan enggak gemuk-gemuk banget sekarang. Sekarang saya nge-gym, saya tenis juga, masih renang juga.
0: Lanjut.
2: Dulu saya aktif renang sebagai atlet, kemudian sempat mendapatkan rekor sejateng DIY seperti itu Bapak.
0: Oh iya.
2: Nah, kemudian saya itu lulusan dari Australia, betul sekali, saya mendapatkan beasiswa dari government Australia. Saya berkuliah di University of Western Australia di Perth, Australia.
0: Oh iya. Jurusan apa Mbak Dinda?
2: Seperti itu Bapak.
0: Jurusan apa?
2: Jurusan Master of Marketing, pemasaran Bapak.
0: Oh, tahun berapa lulus itu?
2: Master of Marketing.
0: Tahun berapa lulus tuh?
2: Saya tahun 2024 bulan Juni.
0: Oh, belum lama ya?
2: Tahun 2024 Pak.
0: Oke.
2: Belum lama, baru saja.
0: Itu ya, oke. Kemudian apa yang membuat Mbak Dinda tertarik ya kuliah di Australia ini. Ini pertanyaan juga nih dari Pak siapa ini? Pak Kusumo. Pak Kusumo di Solo Baru.
2: Nggih.
0: Silakan, Pak.
2: Dulu saya sejak kecil bercita-cita ingin duduk di satu forum, terus debat Bapak dengan bule-bule.
0: Oh iya.
2: Dan saya sebagai delegasi dari Indonesia begitu. Saya ingin membanggakan negara kita Indonesia, tapi berdebat dengan bahasa Inggris. Saya tuh suka sekali berdebat sebetulnya dan suka belajar, Bapak. Kenapa
0: Okay.
2: Australia? Karena yang saya bisa bahasanya bahasa Inggris. Kebetulan Australia mother tongue-nya bahasa Inggris. Kemudian Perth, kenapa di Perth? Karena Perth dan Solo itu dekat, Bapak, jaraknya. Jadi
0: Oh iya.
2: ketika saya dibutuhkan ke Solo atau pas libur, saya bisa segera kembali ke Solo.
0: Berapa lama sih perjalanan kok deket ini?
2: Deket dari Solo ke Bali itu 1 jam perjalanan naik pesawat.
0: Terus?
2: Kemudian dari Bali ke Perth itu 3 hours 40 minutes, 3 jam 40 menit.
0: Oh iya, oh deket berarti ya. Malah jauhan
2: Deket
0: Papua
2: sekali.
0: gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Itu jawaban dari WA yang sudah masuk tadi dari Pak Firman juga ya. Ya, oke. Ini ada WA juga nih, banyak sekali WA. Kita tanya yang ada pertanyaannya. Ini rata-rata hanya support saja, support kepada NPC yang tampil di APG. Mudah-mudahan capai target. Saya mau oh ini ada. Ada untuk Mas Jarot ini. Dari Pak Paimin, Pak Paimin di Sukoharjo juga. Pak Paimin, saya mau tanya kepada Mas Jarot, kalau tidak salah NPC ini kan latihannya di HTC ya Mas Jarot ya. Benar ya Mas Jarot ya, ini dari Pak Paimin. Ini posisinya masih latihan atau sudah masuk di apa namanya pra pertandingan ini Mas Jarot? Dan targetnya kenapa lebih sedikit dibandingkan Hangzhou China? Mas Jarot ini dari Pak Paimin, silakan.
3: Ya, selamat pagi Pak Pai. Jadi kami memang saat ini tetap masih berlatih karena memang di periodisasi kami persiapan prakompetisi ini memang lebih menekankan pada prosentase terbesar pada pematangan game, baik itu game evaluasi maupun game simulasi, di mana itu tujuan utama kami adalah melatih dan meningkatkan mental bertanding pertama. Kemudian kami juga penjajakan untuk tempat latihan kami bervariasi, jadi antara kami ada di Solo Baru, kemudian kami punya juga training camp kami di Delingan. Kami semua lakukan itu untuk sebuah adaptasi beragamnya tipe lapangan. Jadi sampai dengan saat ini karena untuk di Aichi Nagoya memang kami hanya bisa dapatkan informasi lewat technical handbook. Jadi kami tetap akan lakukan pematangan itu di akhir-akhir ini di masa prakompetisi. Ya, jadi memang seperti itu. Kemudian untuk target, memang dari awal kami target nomor-nomor tertentu ini adalah yang menjadi prioritas. Tidak menutup kemungkinan bahwa nomor-nomor pertandingan yang ada, karena di sini di Asian Para Games itu ada 22 nomor pertandingan, kami pun mengikuti 17 nomor pertandingan. Di mana di NPC Indonesia itu kami senantiasa berpegang bahwa harapan kami akan melesat ke atas. Namun kami juga realistis karena memang peta kekuatan di bulu tangkis ini memang sudah tadi kami sampaikan merata. Jadi tapi secara umum di kategori standing Indonesia dalam hal ini adalah NPC Indonesia masih bagus, artinya di semua nomor standing ini kami mempunyai wakil-wakil yang sampai dengan saat ini menduduki ranking-ranking yang bagus juga itu Mas.
0: Oke, jadi mau sekalian ya bisa diceritakan target 2 emas ini dibebankan kepada siapa Mas Herod? Pak Paimin biar jelas.
3: Kami tidak membebankan kepada siapa, tapi kami karena ada dalam satu nomor pertandingan ini ada lebih dari satu atlet. Jadi kami misalkan di nomor pertandingan ganda putra, kemudian kan mix double itu kami punya 2 pair. Jadi kami ini menciptakan sebuah sebuah iklim persaingan yang sehat. Artinya mereka kami push untuk bisa All Indonesian Final.
0: Itu ya.
3: Jadi ya mereka dalam bertanding senantiasa kami memanti-manti kepada mereka bahwa di dalam latihan pun di dalam latihannya mereka harus kerja keras. Mereka harus berdarah-darah, tapi di pertandingan kami mengharapkan mereka itu bermain enjoy. Jadi untuk bisa memaksimalkan kemampuan mereka, dan target kami di dua pair yang kita miliki ini di Indonesian Final. Jadi kami tidak mau membebani apa yang menjadi tanggung jawab mereka secara individu, tetapi kami kolektif. Artinya atlet sendiri mereka sudah mencanangkan bahwa mereka harus pada tempat yang paling puncak, Mas.
0: Itu ya, oke, mudah-mudahan tercapai ya Mas Jarod. Artinya tidak membebankan kepada atlet ya, namun dari nomor berarti no ya, karena ada satu atlet yang tampil di tiga nomor. Kalau Liane Natri sendiri masih tiga nomor Mas Jarod?
3: Kebetulan nomor pertandingan spesialisnya dari Liane ini memang masih dibuka. Jadi mereka khususnya untuk Liane masih mengikuti tiga nomor, dan itu juga berlaku untuk atlet yang lain. Jadi atlet yang lain ini mereka ada juga yang ikut di tiga nomor, rata-rata mereka double Mas, jadi memang ada prioritas-prioritas tersendiri dari mereka.
0: Tapi kalau berdasarkan evaluasi di dua event besar ya kemarin di China dan juga Jepang, kira-kira Reani masih mampu nggak untuk mendapatkan target? Kemarin kan luar biasa nih, mereka borong semua gitu kan medali emas itu.
3: Ya. Jadi dalam evaluasi kami, baik itu dalam evaluasi pertandingan, dalam hal ini adalah ajang tryout, alhamdulillah mereka masih superior, artinya mereka masih podium satu. Jadi nanti kami mempertahankan itu untuk sampai dengan tujuan kita yang di Aichi Nagoya.
0: Oke. Tahan dulu, saya baca lagi, ini banyak sekali buat Mbak Dinda ini. Saya tertarik dengan Mbak Dinda, seorang mantan atlet yang sekarang menjadi koordinator pelatih para renang di NPC. Adakah Mbak Dinda punya klub renang di Solo nih? Dari Pak siapa nih? Pak Keni. Dari Bu Keni atau Pak Keni? Bu Keni kayaknya sini. Monggo Mbak Dinda.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak atau Bu Keni. Untuk klub saya tidak punya, belum punya, karena saya sudah cukup sibuk sekali dengan kegiatan NPC dan kegiatan pencalonan kepala desa ini. Kemarin juga studi, baru balik dari Australia. Kebetulan saya dari tahun 2014 sudah bekerja di NPC dan kegiatannya kan kebanyakan lomba-lomba ke luar negeri seperti itu Bapak. Jadi saya tidak membuka klub gitu. Tidak ada waktu untuk
0: membuka. Maksudnya klub, mungkin membuka semacam papan nama saja biar yang ngelola orang lain, maksudnya. Maksudnya mungkin begitu Mbak Dinda.
2: Oh, mungkin itu suatu ide yang bagus. Yeah. Mungkin nanti one day akan saya realisasikan seperti itu.
0: Sekolah renang itu kan jarang di Solo.
2: Iya.
0: Betul ya, jarang ya?
2: Kalau klub renang banyak Bapak.
0: Banyak ya?
2: Iya, klub renang Bapak di Solo.
0: Sekolah renang, apa bedanya sekolah renang dengan klub? Kalau sekolah kan dari kecil, dari dini.
2: Iya, sejak dini Bapak. Sejak sedini mungkin. Kalau klub renang itu kan sudah bisa menguasai paling tidak ada dua gaya, dua stroke.
0: Iya, maksudnya sekolah renang tadi yang dimaksud oleh Pak Bu Keni tadi itu.
2: Oh iya, itu bagus sekali sih untuk ide bisnis ke depannya. Mungkin terima kasih masukannya, nanti akan saya pikirkan ke depannya. Gitu Bapak.
0: Gitu, sekolah renang Dinda Ayu kan, wah cantik ini kan.
2: Iya, ide bagus.
0: Ide bagus, bukan klub loh ya, bukan klub itu, beda antara klub dan sekolah. Kalau itu mas-mas kalau ini siap-siap itu, siap dukungan itu kan. Gitu kan, oke. Jadi anu ya, di respon ini ya, masukan dari Ibu Keni ya.
2: Iya, siap, terima kasih. Saran yang baik sekali itu Bu Keni.
0: Oke, kita baca lagi ini Mbak Dinda. Saya mau tanya nih Mbak Dinda, sudah punya, masih single atau sudah berkeluarga nih? Dari Pak siapa ini? Oh, Pak Sastro. Monggo. Gak apa-apa, ini pendengar ini. Pendengar ini Mbak.
2: Iya, kebetulan saya masih single, Bapak.
0: Masih single kok. Oh. Ya, nggak apa-apa, itu jawaban buat Pak Sastro. Ya, mungkin pendengar yang lain ingin tertarik dengan Mbak Dinda, silakan datang di NPC ya, hampir setiap hari ya kantornya di NPC. Namanya jelas sekarang Mbak Dinda sibuk sebagai koordinator pelatih para renang ya, yang nanti akan tampil di ASEAN Para Games di Aichi Nagoya Jepang. Mudah-mudahan targetnya tercapai Mbak Dinda ya. satu medali emas ya. Biasanya Jendi ini kan suka borong-borong medali emas gitu kan. Tidak hanya satu ya. Biasanya tahu-tahu kan dapat 5 atau 6 gitu kan.
2: Nah, amin, Bapak. Itu di ASEAN, Bapak.
0: Iya, yang ASEAN kan, yang Asia gitu ya. Tapi yang ASEAN ini kan agak berat gitu ya. Tapi kan bisa saja dia melesat ke atas gitu kan sesuai dengan apa amin. Namanya? Sesuai dengan slogan-slogan. Ini, nah, itu kan selalu disampaikan oleh Pak Seni Marbun selaku Ketum NPC. Biasanya para atlet Indonesia itu akan melesat ke atas gitu kan. Seperti yang kemarin di Hangzhou itu kan sebenarnya targetnya kan biasa-biasa saja, namun akhirnya bisa mencapai target. Kemudian di Indonesia 2018 waktu itu juga luar biasa gitu kan. Jadi mudah-mudahan akan melenting ke atas begitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan buat Mas Kholidin ini. Mas Kholidin. Oke, dari para panahan ya. Dari Pak Bambang di Solo sendiri ini. Mas Kholidin, saya mau tanya ini mulai bergelut di para panahan ini tahun sejak usia berapa? Saat ini tadi Mas Kholidin usianya sudah hampir 50 namun masih tetap semangat. Apa yang membuat Mas Kholidin semangat ya walaupun usianya sudah mendekati usia kepala 6? Mas Kholidin, silakan Pak Bambang.
1: Ya, baik. Saya mulai bergabung di panahan di tahun 2016.
0: Oke, sudah 10 tahun.
1: 2016. Yeah. Ya, 2016 setahun saya berkecimpung di panahan dan mulai apa? Meningkat prestasinya seperti itu. Ketika ibaratnya sampai puncak-puncak prestasinya waktu itu sering ikut event, sering medali emas gitu. Tapi masih klub, saya membawa nama klub. Klub dan DKI gitu kan, DKI karena saya dari DKI. Terus di 2017 saya kejadian accident.
0: Oh iya, jatuh dari pohon kelapa itu ya, saya masih ingat ya.
1: Iya, nah terjatuh, tapi saya tidak pantang menyerah, saya harus bangkit dan saya ingin membanggakan Indonesia, ingin cita-cita saya ingin menjadi seorang. Kalau dulu kan para pejuang yang dikenang kan, pejuang-pejuang Indonesia yang dikenang oleh masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin berjuang dikenang oleh olahragawan gitu.
0: Itu ya. Oke, Itu ya. Jadi, tapi sebelumnya Mas Kholidin ini sudah atlet sebelum bergabung dengan NPC?
1: Iya, di DKI.
0: DKI? Sudah para panahan juga?
1: Panahan biasa. Yang normal masih.
0: Normal ya?
1: Masih yang normal.
0: Jadi sekarang yang accident-nya tangan kanan ya? Accident-nya ya?
1: Iya, tangan kanan.
0: Oh, iya.
1: Di amputasi di atas siku sedikit.
0: Jadi, mohon maaf, jatuh dari pohon kelapa, betul ya?
1: Betul.
0: Jadi ngambil, di mana tuh ada pohon kelapa?
1: Di tempat lahir saya di Pekalongan. Waktu itu di
0: kampung,
1: saya
0: ya?
1: Manjat pohon kelapa, saya metik. Terjatuh 9 meter,
0: ya.
1: Terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah berusaha dipasang pen gitu segala macam sudah. Setelah seminggu kontrol ternyata infeksi dan harus diamputasi.
0: Gitu ya. Oke, jadi akhirnya kidal gitu. Akhirnya
1: di situ juga ya saya bingung kan. Sedangkan saya memanah dengan tangan kan yang harus saya gunakan. Nah saya bingung di situ akhirnya saya harus nggak putus asa di situ, saya coba-coba dengan gigi.
0: Gigi ya, pengganti tangan kanan gigi itu berarti ya?
1: Pengganti tangan kanan, betul. Nah, ya sampai alhamdulillah sekarang sampai saya di sponsori sama salah satu produk sikat gigi.
0: Oh gitu ya? Ada ekornya juga ini ternyata ya. Sponsor sikat gigi masuk juga nih ya. Oke, jadi itu ya, oke. Oke, jadi luar biasa ini perjuangannya Mas Kholidin sampai sekarang masih tetap ya, tetap semangat ya. Enggak ada batasan sampai kapan mau pensiun Mas Kholidin? Belum ada rencana?
1: Belum sih. Jadi
0: belum ya, selagi masih mampu ya.
1: Tujuan saya itu dapat medali di cita-cita saya dapat medali di Paralimpik biar bisa menjadi semangat untuk teman-teman, adik-adik gitu untuk tidak patah semangat, pantang menyerah, itu tujuan saya.
0: Oke, kalau di para panahan, adakah batasan usia? Artinya kalau usia semakin senior, semakin tua gitu, kemampuan fokus ini semakin fokus atau semakin bagaimana, Mas Kholidin, kalau untuk para panahan? Ya,
1: kalau di para panahan sendiri yang saya tahu, di banyak berbagai negara itu malah malah lebih tua-tua ya, banyak yang tua-tua. Karena semakin mateng, jadi di panahan itu kan ada akurasi, yeah. Nah, yang lebih lagi adalah kesabaran. Betul-betul di kesabaran itu harus betul-betul dilatih, benar-benar ketika kita sudah timingnya dapat, nah itu akan kita yakin itu kena tengah gitu. Kalau kebanyakan anak muda gitu kan, itu kadang-kadang nggak sabar, gerubak-gerubuk gitu. Nah, itu gerusak-gerusuk. Nah, pas, belum aimingnya belum tepat, nah itu kadang dilepas ya kesana-kesini gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Selama ini yang saya tahu di para panahan ini,

0: dekat sama seseorang, tapi itu nanti biar menjadi rahasia. Nanti rahasianya akan terungkap kalau untuk itu.
1: Mungkin melihat ya, melihat wajah Ken masih belum terlalu, belum masih anak-anak begitu barangkali Pak Jono ini ya. Usia berapa, Ken?
0: Saya 29
1: sekarang. Oh, 29 udah saatnya berarti ini gitu kan.
0: Ya.
1: Oke, artinya masih ya, masih single gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Oke, baik. Yang paling akhir, gak terasa nih Mbak Dinda sudah 1 jam ini. Waktu kita 1 jam. Yang terakhir kita kasih kesempatan satu-satu. Mungkin dari Mas Jarot sendiri, mungkin apa yang disampaikan Mas Jarot. Sehingga target secara keseluruhan NPC bisa masuk 10 besar dapat tercapai ini. Silakan Mas Jarot.
2: Ya, dari para bulu tangkis, yang pertama kami mohon doa restu dari semua masyarakat Indonesia. Dan khususnya untuk NPC Indonesia, kami berterima kasih karena merupakan sebuah kehormatan di dalam ajang ini sudah memberikan support yang luar biasa. Dan khususnya kepada kami mohon juga untuk doa untuk terutama kesehatan, hindari dari risiko cedera. Jadi ini yang sangat utama. Di samping kami juga berharap bahwa atlet-atlet kami tetap bisa terjaga semangat dan gairah mereka untuk bisa mencapai puncak prestasinya. Itu aja, Mas.
1: Oke. Mbak Dinda, monggo silakan ada closing statement yang disampaikan Mbak Dinda, termasuk apa namanya terutama para renang ya yang membidik target satu medali emas. Silakan.
3: Iya, baik. Pertama-tama sama seperti Pak Jarot, kami dari tim para swimming Indonesia NPC Indonesia memohon doa restu dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang sedang mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan atlet kami diberikan kelancaran, kesehatan, dan dijauhkan dari cedera apapun, sehingga mereka bisa melakukan dan menunjukkan dan meraih prestasi setinggi mungkin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada NPC Indonesia, kepada Kemenpora atas dukungan dan support selama ini kami bisa berlatih tinggal di hotel yang sangat nyaman dan difasilitasi. Kami berterima kasih. Mudah-mudahan kami bisa memberikan timbal balik yang sesuai dengan ekspektasi NPC Indonesia dan Kemenpora. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Mbak Dinda. Semangat ya. Mudah-mudahan sukses di para renang dan juga sukses untuk menuju ke Pilkades.
3: Amin, terima kasih Bapak.
1: Oke, bersiap berkompetisi ya, ya Mbak Dinda. Oke, siap. Mas Kholidin, apa yang harapan yang disampaikan? Silakan.
4: Ya, terima kasih. Saya mohon doanya semua dari masyarakat Indonesia. Semoga saya juga di sana tidak cedera, karena kemarin pengalaman di India saya sempat cedera.
1: Oh iya.
4: Walaupun cedera saya harus maksimalkan gitu kan. Alhamdulillah saya mendapatkan itu kemarin tadi perak dan perunggu. Mudah-mudahan kalau semakin kita nggak cedera kan artinya semakin mudah gitu kan.
1: Baik.
4: Nah, terus juga saya berterima kasih kepada NPC Indonesia dan juga ke pemerintah yang setelah support semuanya, apalagi di event-event yang besar ini ya, luar biasa. Seperti Mbak Dinda tadi bilang, kami nyaman tidur di hotel, alhamdulillah supportnya luar biasa.
1: Baik.
4: Nah, kami juga ingin maksimal juga untuk memberikan untuk Indonesia tentunya. Apalagi kalau saya tadi saya sampaikan itu paling tidak mekanik itu betul-betul karena saya butuh banget. Mudah-mudahan support itu akan menjadi hasil yang maksimal, mendapatkan emas, insya Allah.
1: Oke, terima kasih. Ken, apa harapan terakhir mungkin ingin disampaikan kepada NPC atau keluarga? Silakan.
0: Baik, saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia karena tidak henti-hentinya mendukung, mendoakan, dan juga melalui media sosial itu supportnya juga luar biasa. Kemudian kepada pemerintah yang telah memberikan banyak perhatian, telah memberikan banyak pertimbangan, dan banyak sumber daya kepada kita. Kemudian kepada NPCI yang sudah mengorganize kita dengan sangat baik sekali, seperti yang diucapkan tadi oleh Mbak Dinda dan Pak Jarot, fasilitasnya yang diberikan sudah sangat luar biasa, maksimal. Doakan semoga para atlet disabilitas yang akan bertanding di Nagoya nanti dapat meraih banyak medali emas.

0: di nomor-nomor yang diunggulkan maupun di nomor yang tidak diunggulkan.
1: Oke.
0: Semoga ke depannya akan lebih banyak generasi-generasi muda juga yang mengikuti jejak-jejak kita, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat di mata internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Mbak Dinda Ayu Sekartaji. Mas Jarod
2: Terima kasih,
1: Hernowo, terima
2: Bapak.
1: kasih. Pak Kolidin, terima kasih. Ken Swagumilang, terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Target masuk 10 besar akan tercapai di ajang APG yang nanti akan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang ya, 18 hingga 24 November mendatang. Akhirnya kita pamit dari Zoom meeting ini ya, teman-teman semua ya.
2: Terima kasih.
1: Ya, itu adalah akhir dari diskusi kita pendengar tentang kontingen Indonesia yang meraih target di 10 besar pada APG mendatang. Mewakili seluruh kerabat kerja saya Edi Purjono undur diri. Kita ketemu di Dialog Olahraga Seru Prestasi Sabtu atau 2 minggu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Selamat pagi dan tetap semangat. Salam olahraga.
3: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

featuring Once, rahasia perempuan. Emang perempuan tuh banyak rahasianya ya? Bukannya laki-laki yang banyak rahasia. Surah Kata pagi ini masih saya temani pendengar sampai nanti jam 10 pagi. Saya dan pengarah acara saya Matius Sengono masih semangat untuk pagi hari ini setelah menemani aktivitas Anda dari pagi tadi jam 5 pagi sampai nanti jam 10 pagi, dan masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda bisa bergabung di WhatsApp kami ya di 081390155525, hanya chat saja. Selamat pagi untuk Ibu Sumiati di Karanganyar. Pagi Mbak Ria, absen saja, semangat dan sehat selalu, amin amin. Kemudian ada Ibu Ika Nur, assalamualaikum Mbak Ria yang sangat ceria, semangat tuh gas utuk-utuk ya. Benar, tangkapan frekuensi RRI di sini timbul tenggelam dan ada suara kemeresek. Aduh, kayak krek-krek gitu ya. Ini juga saya rasakan juga sih sebenarnya. Tapi tetap panteng pokoknya, favorit non iklan. Waduh. Tadi dengar info, semoga Mbak Martini Strawberry lekas sembuh, pulih, sehat kembali. Amin, amin. Cuaca Colomadu Barat saat ini agak mendung sepertinya. Terima kasih. Waduh, saya apa ke Colomadu aja ya? Biar enggak terlalu panas di sini. Karena dilihat dari studio ini di halaman RRI ini panas cetar banget gitu. Ya, apapun kondisinya, tetap minumnya air putih. Bukan iklan, karena memang tidak ada iklan ya. Ada sih iklan, cuman bukan iklan apa, kayak mungkin di swasta-swasta gitu kan. Iklan minuman, iklan makanan, iklan makanan. Tapi gak apa-apa, kita juga membuka kok iklan apapun untuk bisa dipasang di RRI Surakarta. Nanti ngubunginnya di layanan pengembangan usaha gitu. Siapa tahu Anda punya produk makanan atau mungkin apapun gitu yang mau dipasangkan iklan di RRI, kami dengan terbuka menerimanya begitu ya. Oke, baik, ada beberapa lagu dan informasi lagi yang akan saya sampaikan untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini. Satu lagu dari Blue, One Love.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Apakah sudah macet di jalan-jalan seputar kota Solo, Solo Raya dan sekitarnya, terutama yang apa ya, yang mungkin dilewati atau menuju ke daerah Pasar Kliwon, ini sebagai pusat atau venue dari Haul Habib Al Habsyi. Dan segala persiapan pastinya sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta ya, dalam menyambut tamu-tamu yang akan datang di acara haul tersebut. Dan salah satunya tenda peristirahatan untuk para tamu haul yang akan diselenggarakan hari ini, kalau tidak salah Sabtu dan Minggu, ini di alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, yang dilengkapi sejumlah fasilitas mulai dari toilet portable hingga CCTV. Dan seperti yang disampaikan salah satu kerabat Keraton Solo KPH Edi Wirabumi, ini bahwa Keraton Solo menyediakan lahan untuk didirikan tenda yang disediakan bagi para tamu Haul Solo 2026. Dan tantangan menghadapi kedatangan jamaah dalam jumlah besar bukan hanya persoalan menyiapkan fasilitas fisik saja, namun pengelolaan kawasan, kemudian transportasi dan pelayanan juga harus dipersiapkan agar kedatangan jamaah tidak menimbulkan persoalan. 10.000 jemaah asal Pasuruan juga dipastikan menghadiri acara Haul Solo 2026, dan jumlah jamaah yang datang dari satu daerah saja sudah mencapai angka yang cukup besar. Kemudian ada juga di kabupaten lain sampai 20.000 dalam waktu yang begitu pendek, dan ini pastinya sudah diantisipasi begitu ya. Mungkin diperlukan adanya komunikasi dan manajemen bersama antara Keraton Solo, Pemkot Solo, TNI Polri serta unsur terkait lainnya juga pastinya di sup ya. Dan pengelolaan ini mencakup arus kedatangan, transportasi, tempat beristirahat, fasilitas umum hingga kebutuhan dasar jamaah. Dan KPHI sendiri mengingatkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya bahwa jemaah dalam jumlah besar ini membutuhkan tempat yang layak untuk beristirahat serta fasilitas sanitasi yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan di ruang publik. Dan sebelumnya Wali Kota Surakarta Respati Adi juga meninjau kesiapan kawasan alun-alun utara pada hari Jumat kemarin, dan Respati didampingi KPH Edi Wirabumi, cucu Pakubuwono ke-12, Pakubuwono BRAJ Lung Ayu, dan sejumlah cucu Pakubuwono ke-12 lainnya, ada Camat Pasar Kliwon juga, Kapolsek Pasar Kliwon, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan untuk Anda yang mungkin tidak ada, berniat untuk menghadiri haul, atau mungkin yang tidak ada kepentingan yang berarti begitu, lebih baik di rumah mungkin ya, daripada harus terkena macet dari imbas pelaksanaan atau event dari Haul Solo 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta pagi ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia pendengar untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan untuk golongan darah A berjumlah 615 kantong darah, golongan darah B 1206 kantong darah, golongan darah O 1891 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 290 kantong darah. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di atau langsung datang ya di Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam atau bisa menghubungi di customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk info mobile unit Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi nomor telepon 0851-0306-0505. Dan informasi dari Palang Merah Indonesia merupakan informasi terakhir yang saya sampaikan di Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar bersama kami dan harapan saya Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 dari Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada Citra Afitka di Surakarta siang ini dan sepertinya tugasnya sudah selesai di Surakarta pagi ini. Saya dan Mas Gono akan pamit dari kebersamaan kita. Oh ya, saya mau menyapa dulu Bunda Tifa. Bu Tri di Keprabon ini ya, di WhatsApp kami. Selamat pagi jelang siang Mbak Ria. Jalanan benar-benar ramai padat, Mbak. Nah, benar kan? Ini di kampung saya juga ramai, banyak tamu haul di berbagai daerah. Alhamdulillah semua penginapan di kampung saya penuh, full berkah untuk semuanya. Semoga suasana terjalin damai dan tenang agar semua tamu nyaman selama di Solo hingga kembali lagi di tahun depan. Mbak Ria, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, amin. Doa yang sama ya Putri di Keprabon ya. Dan Anda masih tetap bersama kami sepanjang hari sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Akhirnya saya Renani Surya dan pengarah acara Matius Sungguna pamit. Tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga

0: negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Saya Citra Fitka, akan temani Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang lagi kerja, ataupun lagi di jalan, atau mungkin yang santai-santai di rumah, mari kita nikmati siang ini bareng-bareng ya, tentunya dengan musik dan juga info menarik. Dan pastinya nanti ada obrolan santai untuk menemani waktu siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai Surakarta siang ini hanya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM dan juga audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya, Citra Fitka, yang siap temani siang hari Anda di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada pokoknya ya. Hanya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aktivitas siang hari di pertengahan ruang kerja atau perjalanan seringkali menguras energi ya. Suhu udara Surakarta atau Solo Raya yang mulai hangat, enggak hangat sih, udah mulai panas ya siang hari ini. Dan tentunya menjadi waktu yang tepat untuk kita sejenak rehat, sejenak mengambil nafas dan juga menikmati suasana siang hari ini ya. Dan mohon maaf banget kalau suara saya agak berbeda didengarkan ya, karena memang agak sedikit flu, tapi enggak apa-apa, semoga semuanya tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi tubuh, jaga minum air putih yang banyak juga karena cuaca memang sangat panas sekali ya akhir-akhir ini. Dan jaga nutrisi juga, minum vitamin kalau perlu ya, dan jangan lupa istirahat yang cukup juga ya pendengar. Dan kami sajikan rangkaian musik pilihan dan juga kabar informasi terkini seputar Solo Raya untuk menemani siang hari Anda. Ada informasi dari rri.co.id, pendengar. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Surakarta menemukan puluhan warga yang telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat atau TMS ya, masih terdaftar dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Nah, temuan tersebut didapatkan Bawaslu Surakarta dari hasil pencermatan dan pengawasan ketat terhadap daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada 2024 yang sebelumnya ditetapkan KPU Kota Surakarta. Nah, berdasarkan surat saran perbaikan nomor 73 garing PM.00.02 garing K.JT strip 3409/2026 tertanggal 25 September 2026, Bawaslu menemukan 30 pemilih TMS karena meninggal dunia, namun masih tercantum dalam daftar pemilih. Kemudian atas temuan tersebut, pendengar, Bawaslu Kota Surakarta melayangkan surat saran perbaikan agar KPU Kota Surakarta segera melakukan pemeriksaan dan juga perbaikan data secara faktual. Nah, selain pencermatan data pemilih meninggal, Bawaslu Surakarta sebelumnya juga mengawasi jalannya pencocokan terbatas atau coktas pemilih luar negeri pada 16 sampai 17 September 2026 di 5 kecamatan yakni Lawean, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon dan juga Serengan. Dan hasil coktas menunjukkan para pemilih luar negeri tersebut memang tidak berada di domisili asal mereka. Kemudian puncak rangkaian pengawasan ditandai saat Bawaslu menghadiri rapat pleno rekapitulasi PDPB triwulan 3 tahun 2026 pada hari Rabu 30 September 2026. Dalam rapat pleno tersebut, pendengar, KPU Kota Surakarta menetapkan total PDPB triwulan 3 2026 sebanyak 455.719 pemilih yang terdiri atas 221.384 pemilih laki-laki dan 234.335 pemilih perempuan yang tersebar di 54 kelurahan di 5 kecamatan. Dan Bawaslu Kota Surakarta juga menegaskan akan terus mendorong KPU agar proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara cermat, akurat, transparan sehingga hak pemilih atau hak pilih masyarakat terlindungi secara optimal. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca atau Anda akses di laman resmi kami di rri.go.id.

0: satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mengamalkan Pancasila di hati dan kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak yang kuat dan berintegritas. Mari kita ajarkan dan teladani nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita, dan kita dorong mereka untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Pancasila sebagai pedoman, anak-anak kita akan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.

0: aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Balas WA-nya nanti aja kan bisa.
1: Bentar doang ini, penting.
0: Kalau penting, minggir aja dulu, kenapa sih?
1: Gampang mah, ngetik satu tangan juga bisa.
0: Bukan masalah ngetik pakai satu tangannya, Pak. Tapi bahaya. Pak, Papa, ada mobil depan.
1: Astaga.
0: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
1: Iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
0: Harusnya emang gitu, Pak. Hampir aja membahayakan nyawa.
2: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
3: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.
4: Pendengar, informasi dari rri.co.id, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Sragen Ngawi, tepatnya di Simpang 3 Dukuh Pondok, Desa Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, pada hari Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 10.50 atau jam 11 kurang 10 menit ya waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian. Korban meninggal dunia teridentifikasi bernama Budi Margono, 39 tahun, seorang warga Bedekan, Desa Sekar Putih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi AD2405AY. Ketua PSC 119 Kabupaten Sragen, Dr. Udayanti Proborini, mengonfirmasi bahwasannya petugas medis dari Puskesmas Sambung Macan 1 bergerak ke lokasi setelah menerima laporan darurat dari pihak Satlantas Polres Sragen. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala serta patah tulang langsung dievakuasi oleh petugas menuju instalasi forensik RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen menggunakan armada ambulans Puskesmas Sambung Macan 1. Sementara itu Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satria Laksono menjelaskan kronologi benturan maut tersebut. Kecelakaan bermula ketika sebuah kendaraan light truck Mitsubishi bak kayu dengan nomor polisi AD9614TF yang dikemudikan oleh Beni Ramadan, 30 tahun warga Jenar Sragen, melaju dari arah timur atau Ngawi menuju ke arah barat atau Sragen. Dari arah berlawanan, pendengar meluncur sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh korban. Kemudian sepeda motor korban melintas dari arah barat. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengendara sepeda motor tidak sempat menguasai laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak truk tersebut. Dan kerugian material akibat insiden tersebut ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Saat ini kasus kecelakaan lalu lintas tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polres Sragen guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara barang bukti kendaraan yang terlibat telah diamankan. Dan informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya tempat sampah kita cepat sekali penuh?
1: Karena setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi sebenarnya kita bisa loh menguranginya. Yang organik kita olah menjadi kompos, dan yang non-organik kita pisahkan untuk digunakan kembali dan didaur ulang.
0: Kalau yang tidak bisa diolah bagaimana, Bu?
1: Baru kita buang sebagai residu.
2: Pengelolaan sampah dimulai dari hulu, dari rumah kita sendiri. Kurangi penggunaan barang sekali pakai. Pilih produk seperlunya, gunakan kembali barang yang masih layak. Dan jangan lupa, pilah sampah.
0: Ternyata menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal kecil ya, Bu?
1: Betul, Nak. Dari rumah kita, untuk bumi kita.
2: Dengan memilah dari rumah, sampah tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Sampah yang bernilai bisa didaur ulang, sampah organik bisa kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan hanya residu yang menuju tempat pemrosesan akhir. Pilah dari rumah, kelola dari hulu hingga hilir. Sampah berkurang, lingkungan sehat, masa depan lebih cerah.

0: Mendengar sesaat lagi, kita akan simak bersama dinamika olahraga nasional bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano di usia selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek.

0: yang sangat positif.
1: Ini fase molto positiva.
0: Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4. National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: We really tough.
0: Benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan 20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarezua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang. Tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Balap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus, meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Lah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, menyadari tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali, kemudian di 142 medali, Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Si melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57. Kiri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Wisal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan, bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi
1: sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Syarbo melaporkan.
0: Dengan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama coach, para pemain mungkin sudah persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap pada tapi yang siap untuk menghadapi makasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kalau sekarang kita sudah bisa bertanding semua sudah di pop. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pertandingan kalau begitu. Jadi ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin, 2 kemenangan dan kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
6: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
7: Eventnya mulai tanggal 1, tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, percasiran tingkatan Nongsa pencatur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar Open Turnamen Catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah... Bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami ya pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM, dan Anda juga bisa menyimak kami di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Citra Afidka yang akan temani Anda dalam program Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Saatnya Jeda Jendela Cerita Anda hadir ya pendengar. Hari-hari kita sering kali dipenuhi dengan kesibukan yang mungkin datang bertubi-tubi gitu ya. Di tengah padatnya rutinitas, kita semua tentu butuh ruang untuk sejenak berhenti, bernafas, kemudian juga berbagi cerita gitu ya. Nah, di Jendela Cerita Anda, Jeda hari ini hadir khusus sebagai wadah untuk Anda bisa meluapkan apa saja yang sedang Anda rasakan atau alami gitu ya hari ini. Ceritanya gak perlu yang berat-berat, yang ringan aja kesehariannya apa gitu ya. Bisa ceritakan mungkin kejadian lucu, mungkin saat berangkat kerja atau berangkat kemana gitu, di jalan ada apa, ataupun hal yang menarik yang Anda temui di jalan, atau menu makan siang favorit Anda. Nah, ini sudah menjelang makan siang nih, kira-kira rencananya mau makan siang apa? Atau sekedar pengalaman ringan juga boleh ya, bersama keluarga atau teman Anda, atau mau nostalgia masa-masa dulu kecil, ada kisah-kisah menarik yang perlu diceritakan juga boleh banget. Membagikan cerita sederhana itu ternyata punya dampak yang positif bagi kesehatan mental loh pendengar. Penelitian psikologi itu menunjukkan bahwa menceritakan pengalaman harian itu dapat menurunkan tingkat stres dan juga memberikan rasa lega yang instan. Nah, cerita Anda juga bisa menjadi hiburan atau bahkan inspirasi bagi pendengar lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa ya. Oke, ada yang ingin bergabung di line telepon. Halo, selamat siang, Jeda.
2: Sudah. Jendela Cerita Siang ini bersama Mbak Citra Afdika.
0: Iya, selamat siang Pak Cu, apa kabar?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah, bahagia selalu Pak Cu.
2: Alhamdulillah baik, bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat sama Mbak Citra.
0: Ini saya rada flu dikit nih Pak Cu nih. Jadi gak, maaf kalau suaranya ya, agak bindeng-bindeng.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Iya, terima kasih Pak Cu.
2: Ya juga Mbak Citra, selalu beri kesehatan yang baik.
0: Amin. Oke, ada cerita apa hari ini Pak Cu?
2: Bentar sih. Semoga Mbak Citra dan semuanya cepat dapat ngomong.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Cu. Oke.
2: Selamat Citra. Ini soal Gunung Lawu, Mbak.
0: Oke, Gunung Lawu.
2: Namanya ada macan Lawu, ternyata itu bukan macan sebenarnya, namanya macan gaib.
0: Oh, gitu.
2: Namanya macan Lawu, ternyata macan gaib. Yang kedua burung.
0: Burung
2: Lawu. Burung Lawu itu juga burung gaib. Kadang-kadang pendaki tersesat itu ditunjukkan burung itu. Di jalan lebih tepatnya di tempat ini.
0: Oke. Okay.
2: Yang ketiga itu Bali Seribu. Seribu Gunung Lawu itu juga gaib. Yang cerita dari orang-orang pendaki itu, yang orang-orang sepuh dulu. Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cu. Baik, terima kasih Pak Cu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, cerita dari Pak Cu ini ya rada horor dikit ya di Gunung Lawu gitu. Tapi memang kalau bagi pendaki gitu ya yang sering mendaki gunung memang sering banget dapat cerita-cerita yang seperti ini ya, mistis-mistis gitu. Jadi memang tidak jauh-jauh dari cerita yang seperti itu, walaupun cerita yang lainnya juga banyak ya. Oke, ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat siang Jeda.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oma. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cerita Anda.
0: Iya, Mbak Oma.
3: Ini Mbak. Aku itu pernah aku itu sempat ketemu itu loh Mbak, istrinya AA Kim itu loh dulu. Ternyata itu lebih cantik dari yang di layar gitu loh Mbak. Oh, gitu. Kok cantik? Istri yang pertama itu loh. Ternyata di antara di kamera sama di layar sama aslinya itu cantikan asli.
0: Oh,
3: kok cantik ya gitu, kecil mungil gitu, cantik putih gitu, putih banget ya. Kalau sering apa ikut kajian gitu, kadang ketemunya kan ustadz gitu kan. Aku dulu pernah ketemu Kiai Haji Yainuddin Azid itu Mbak dulu. Pernah itu kajian. Dan besok itu mau ketemu anaknya. Jadi kayak di tahu gitu loh. Anaknya ya, Pak Zainuddin itu loh.
0: Oke.
3: Fikri Haikal ya namanya. Ustadz Fikri Haikal itu. Ya di apa di samping isu atau beritanya yang benar ketemu ustadz itu tetap beda gitu ya. Ada sesuatu gitu yang di hati yang dibawa gitu.
0: Iya.
3: Mbak Citra.
0: Iya, apa?
3: Menyambung itu cerita yang kemarin itu loh Mbak, yang sering jatuh itu loh.
0: Yang sering
3: orang tua Ibu aku itu umurnya kan udah 67 tahun. Jatuh itu terbiasa gitu loh. Berapa 2-3 kali itu sering jatuh, Mbak. Aku faktor umur kan, bertambahnya umur itu semakin kesini pendengarannya dia juga berkurang. Ya, udah alami ya, kemarin berkurang, daya ingat juga berkurang, tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa apa hobinya jahit ya, masih jahit, masih suka kajian itu ngaji juga masih bisa gitu, tapi emang tidak bisa menyalahi kodratnya gitu loh kan. Apa pendengarannya berkurang terus ini apa daya ingatnya juga udah habis gitu kayaknya. Jadi sering lupa gitu. Pernah itu Mbak, minum obat itu salah. Jadi saudaraku itu kan ada yang nggak bisa tidur, terus disarankan minum obat ini sama dokter. Lah itu keminum Mbak, jadi kayak nggak sadar itu sampai 18 jam gitu loh. Aku gini, udah ini dua kali aja aku deg-degan terus. Jadi kalau nih nunggu orang tua itu emang spot jantung banget Mbak. Jadi perlu pengawasan banget. Dan itu pas jatuh pertama itu aku kaget banget Mbak itu, sampai benjol. Tapi alhamdulillahnya juga ini bisa sembuh gitu. Tapi jangan diulangi lagi lah. Aku udah spot jantung, benar-benar senam jantung gitu loh Mbak Citra. Jadi pas kemarin itu ada tema lansia sering jangan sampai jatuh itu, wah kok persis banget sama kejadian ibu aku. Iya, bertambahnya usia itu ngerem nggak bisa Mbak. Kalau kita kan mau jatuh kan ngerem bisa ya.
0: Iya memang.
3: Itu
0: memang sudah ototnya sudah beda juga ya Mbak Oma ya.
3: Karena tidak bisa itu menyalai kodratnya juga walaupun sekuat apa.
0: Ya sudah sepuh juga.
3: Banyak umur semua kenikmatan kan udah dikurangi sedikit-sedikit ya Mbak. Tapi ya mudah-mudahan anu tetap sehat.
0: Amin.
3: Senang senang jantungnya tetap ada. Itu pengalaman nunggu orang tua ya Mbak. Ya aku ya beri anu lah kesempatan, mungkin kesempatannya masih lama gitu. Setiap hari juga deg-degan gitu loh Mbak. Itu kesempatan yang terbaik lah. Aku ngalahin semuanya, kepentingan aku buat nungguin orang tua aku terus.
0: Yeah.
3: Terima kasih ya Mbak Citra.
0: Baik, sama-sama Mbak Oma. Waalaikumsalam. Oke, ceritanya Mbak Oma ini menyentuh sekali ya. Ya semoga Mbak Oma selalu diberikan kesehatan, kesabaran, bisa menemani orang tua di masa tuanya gitu ya Mbak Oma. Semoga sehat-sehat terus juga untuk orang tuanya Mbak Oma, ibunya Mbak Oma. Nah, memang kalau merawat orang tua itu butuh ini ya, kesabaran juga saya jadi tersentuh, ikut tersentuh saya Mbak Oma ya. Pokoknya sehat-sehat terus ya Mbak Oma. Memang merawat orang tua itu sebuah kesabaran yang luar biasa, dan semoga apa yang dilakukan Mbak Oma itu bisa mendapatkan pahala karena sudah merawat orang tua dengan baik gitu ya. Semoga sehat selalu gitu pokoknya. Oke, ada yang mau gabung lagi di line telepon 638055. Halo, selamat siang Jeda.
4: Halo, selamat siang Jeda.
0: Selamat siang. Waduh, udah dapat muah-muah.
4: Gimana kabar Kak? Rindu aku sama dirimu.
0: Waduh, rindu juga aku. Ini kabarnya agak flu sedikit Kak Citra. Aduh, gimana?
4: Sama gitu aku ya.
0: Oh iya toh, waduh sehati. Kok sampai flu-flunya juga sehati.
4: Iya, kayak sama. Untung aku libur, jadi ya bisa tiduran.
0: Nah, itu enaknya ya. Saya kemarin juga sudah tiduran seharian. Pulang kerja itu
4: tapi,
0: langsung tidur.
4: Apa itu Mbak, kalau ini flu itu ya susah sebenarnya tidur, nggak bisa tenang.
0: miring ke kiri buntet kiri, miring ke kanan buntet kanan.
4: Iya, sulit makanya tidurnya sulit juga.
0: Iya,
4: semoga sehat kita ya Kak.
0: Amin.
4: Tambah sukses, tambah sehat.
0: Amin.
4: Tambah rezekinya melimpah.
0: Amin.
4: Dan cuannya banyak, bahagia ya Kak ya.
0: Amin. Doa aku baik selalu nunggu, kembali.
4: Nunggu Kak Bima.
0: Oh iya, Kak Bima lama enggak ini ya jumpa ya.
4: Aku rindu berat lagi.
0: Waduh, rindu berat. Beratnya berapa kilo ini?
4: Ada 20 kilo.
0: Waduh, 20 kilo.
4: Kemana aja sih, nggak ada kabar apa gimana itu.
0: Kemana ya, sibuk ya, sekali. Semoga sehat terus.
4: Semoga pokoknya. Tuhan selalu berkati Kak Bima.
0: Amin.
4: Gitu loh.
0: Amin.
4: Yang gemesin.
0: Wah, gemesin.
4: Ini Kak, aku kan libur, jadi aku ini bisa masak Kak.
0: Waduh, kepingin, masak apa ini?
4: Kepingin ini ayam goreng sama nyayur lodeh.
0: Wah, segernya buat makan siang ini berarti. Iya, udah siap berarti ya.
4: Siang sama sore Kak.
0: Wah, mantap.
4: Kakak jangan lupa makan siang ya Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
4: Bisa request lagu enggak?
0: Request lagu nanti di jam santai ya Kak Citra ya.
4: Iya.
0: Nanti ditunggu masuknya.
4: Thank you Kak.
0: Oke. Okay.
4: Ya, selalu sukses, bahagia, salam buat keluarga ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
4: Muah
0: pokoknya. Sama-sama Kak Citra. Wah, ini sudah siap-siap buat makan siang nih ya. Ayam goreng sama sayur lodeh. Waduh, segernya ya. Buat siang-siang panas-panas gini, seruput-seruput ya. Oke, untuk Anda mungkin sudah siap-siap pada makan siang ya. Menunya apa nih makan siang hari ini? Bisa dibagikan ya ceritanya. Kalau dibagikan makannya kejauhan kayaknya ya. Oke, ada Bu Agusti di Mangkubumen. Halo, selamat siang. Nyimak-nyimak aja di Jeda, ini pulang absen. Absen dokter, kok Mbak rutin absennya, nggih. Sehat selalu ya Bu Agustin, pokoknya jaga pola makan, jaga gizinya, jaga minum air putih juga, jangan lupa ya Bu Agustin, karena cuacanya memang akhir-akhir ini panas banget ya. Karena saking panasnya saya tuh kecentok apa ya bahasa Indonesianya. Saking panasnya terus minum es lah kok ndelalah jadi batuk, jadi flu ya. Waduh, ini jadi perhatian yang serius ya. Jangan lupa pokoknya jaga kesehatan untuk kita semua ya. Dan Jeda masih ada banyak waktu untuk Anda bergabung, cerita-cerita apapun di akhir minggu ini, akhir pekan ya, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Apa saja kegiatan Anda hari ini, kemarin, atau rencana Anda yang ingin Anda bagikan ceritanya juga boleh banget di Jeda Jendela Cerita Anda. Masih saya tunggu sampai nanti jelang pukul 1 siang untuk menemani waktu makan siang Anda di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda. Anda masih bisa bergabung ya bersama kami di line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp 081390155525. Nah, waktu sudah menunjukkan jam makan siang ya. Momen ini menjadi saat yang pas untuk kita melepas penat sejenak dari tumpukan pekerjaan mungkin ya. Dan jangan lupa memberikan hak bagi tubuh Anda untuk mengisi energi kembali. Pilihan menu makan siang yang bergizi dan seimbang tentunya sangat membantu menjaga daya tahan tubuh dan juga fokus kita hingga sore nanti ya. Tadi sudah ada Kak Citra yang membagikan cerita menu makan siangnya, ada ayam goreng dan juga sayur lodeh. Ada Pak Suprapto di Jateng juga. Selamat siang Mbak Citra, menu makan siang hari ini adalah rawon. Wah, mantap sekali Pak Suprapto, selamat makan siang ya. Menu rawon, wah seger banget ya siang-siang menu rawon. Terus kayaknya enak lauknya sama telur asin gitu ya. Oke, ada yang mau bergabung ternyata. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Bu Elisa, apa kabar?
2: Baik.
1: Sehat.
2: Semangat.
1: Sudah makan
2: Mbak
1: siang
2: Citra,
1: belum nih?
2: Begitu ya.
1: Oh,
2: saya belum. Baru masak nih.
1: Oh, baru masak. Masak apa ini?
2: Sayur lodeh.
1: Wah, sayur lodeh kembaran sama Kak Citra tadi. Lauknya
2: sama
1: apa nih?
2: Telur dadar, ikan, ayam.
1: Ada sambelnya mboten?
2: Lah, sayurnya, sayur lodeh itu sudah
1: pedes.
2: Mondo-mondo.
1: Oh, mondo-mondo. Oke.
2: Iya. Cabai merah.
1: Wah, seger ya. Ini panas-panas gobyos makan sayur lodeh monda. Oke. Ada cerita apa Bu Elisa hari ini?
2: Iki mau cerita sedikit ya Mbak.
1: Oke, boleh.
2: Saya itu apa? Pokoknya udah fobia loh.
1: Fobia?
2: Sama anjing.
1: Gara-gara kemarin dikejar ya?
2: Oh, ini juga dikejar Mbak.
1: Lagi? Ya ampun.
2: Terus yang dicekoki itu saya loh Mbak.
1: Ini punya energi khusus kayaknya Bu Elisa ini.
2: Terus begini loh Mbak. Mm-mm. Saya itu batin sendiri. Mm-mm. Apa saya itu kayak anjing? Kok yang dicekoki cuma saya?
1: Kayaknya Bu Elisa punya ini karisma khusus yang disukai.
2: Dulu saya punya anjing.
1: Oh gitu.
2: Tapi Mbak, panut sekali loh.
1: Dari kecil pasti ya.
2: Dari kecil sampai besar, gemuk, makan ya di rumah. Itu ya saya bolehkan itu pergi. Malah punya pacar.
1: Ini. Enggak pulang.
2: Itu ya saya tunggu Mbak. Ayo pulang gitu.
1: Terus gak mau pulang.
2: Itu setengah pacaran itu.
1: Terus gak mau pulang.
2: Nah, saya itu di jalan itu Mbak, dicekoki, gak dikejar, dicekoki. Tapi saya takut loh Mbak, cuma dicekoki sudah takut kok.
1: Saking pengalamannya.
2: Terus siapa nanti yang lewat, saya goncengi.
1: Iya.
2: Pokoknya yang lewat saya goncengi aja. Tapi yang gonceng ke saya itu sudah almarhum. Baru aja.
1: Oh iya. Turut berduka.
2: Terus saya itu punya teman gereja ya, Mbak. Itu melewati. Lah saya itu ngampiri gitu loh.
1: Ngampiri.
2: Tapi itu saya lagi Mbak gitu. Sudah cukup semua. Saya takut. Lah ada orang jual sate lontong. Saya bro.
1: Yo.
2: Kenapa Mbak takut? Oh, takut itu anjingnya nanti kalau keluar, tapi nggak bisa keluar kok di dalam.
1: Oh, syukurlah.
2: Tapi ya sudah fobia kalau dijegoki ya takut, Mbak.
1: Iya,
2: biarpun
1: no.
2: dulu saya punya anjing, tapi enggak gitu, Mbak. Tapi cuma jegok. Anak ada orang lewat itu cuma jegok. Kalau itu saya deg-degan, Mbak.
1: Galak ya anjingnya ya.
2: Itu kalau lewat depan rumah itu saya tutup lawangnya, Mbak. Saya takut.
1: Karena pengalaman dikejar jadi takut banget ya, Bu Elisa.
2: Lah, saya itu batin. Apa saya itu kayak anjing?
1: Loh.
2: Lah kok sing dijegoki saya? Gitu, Mbak, ceritanya.
1: Terima kasih, Bu Elisa.
2: Iya,
1: makasih juga. Oke, cerita dari Bu Elisa ini pengalaman lagi ya. Sampai fobia loh, ya ampun, dikejar anjing sampai fobia dengar suaranya aja takut, ya ampun, betapa ini ya, betapa takutnya waktu dikejar itu Bu Elisa. Pasti wah, saya nggak bisa bayangin sih. Soalnya saya juga pernah dikejar sama anjing punya tetangga gitu kan, gede banget, besar sekali gitu ya. Saya waktu itu masih kecil, terus pakai sepeda ontel yang mini itu, yang ya pendek banget gitu. Terus saya dikejar tiba-tiba, terus kayu sepedanya tik-tik-tik-tik-tik-tik sampai jatuh dloser gitu ya. Anjingnya malah diem nungguin. Ternyata cuma mau main doang, mau kejar-kejaran doang. Aduh, tapi dari situ tuh juga bikin trauma tersendiri gitu ya, pasti ya. Nah, untuk Anda yang punya pengalaman-pengalaman yang seperti ini, boleh banget ya diceritakan di Jeda hari ini. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 1 siang untuk Anda bercerita di jendela cerita Anda melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Saya buka kembali line telepon dan juga WhatsApp-nya untuk Anda. Silahkan Anda bagikan cerita Anda di Jeda hari ini, jendela cerita Anda, melalui line telepon 638055 ataupun WhatsApp 081 3901 5525. Ya, tadi sudah ada beberapa yang masuk dengan cerita yang beragam. Tentunya ada Bu Elisa tadi yang bercerita pengalamannya dikejar anjing sampai fobia ya. Siapa yang gak fobia coba kalau semenakutkan itu. Saya juga takut loh Bu Elisa ya. Oke. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 1 siang ya. Silahkan Anda cerita apapun pengalaman Anda yang mungkin berkesan banget untuk Anda dan pengen banget diceritakan, siapa tahu jadi inspirasi ataupun menghibur juga untuk yang mendengarkan di Pro 1 ya. Tadi ada Kak Puja di Papua nampaknya ingin bergabung ya, tapi sayang sekali belum terjawab teleponnya. Mungkin bisa di telepon ulang gitu ya, sambil kita rehat-rehat makan siang gitu ya. Sudah waktunya kita makan siang, sudah prepare apa aja nih makan siangnya. Tadi ada Kak Citra juga berbagi makan siang, ada Pak Suprapto juga menunya rawon, ada Bu Elisa juga tadi menunya lodeh. Waduh, enak-enak ya ini makan siangnya. Saya mau makan siang apa ya kira-kira ya? Saya belum kepikiran nih malahan. Nanti melipir deh ya. Dan mungkin untuk Anda yang sedang atau akan gitu ya keluar cari makan siang atau sekedar rehat sejenak dari tumpukan pekerjaan. Nah, pas Anda keluar siang ini rasanya lumayan panas gitu ya. Udah gak lumayan lagi, sangat panas gitu. Tapi tadi sempat ini ya, sempat redup gitu cahayanya, teriknya karena ketutup awan gitu. Tapi ya saya infokan sedikit ya. Mungkin tadi pagi sudah diinfokan perakiran cuaca di Solo Raya. Nah, sebelum melanjutkan aktivitas, saya mau infokan dulu deh info cuaca untuk siang hari ini sampai nanti sore di Solo Raya nih pendengar. Untuk Kota Surakarta hari ini atau siang ini sampai nanti sore diperkirakan berawan ya, dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian Sragen juga berawan, kemudian Sukoharjo juga hari ini berawan, dan Klaten nih hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian kita geser ke Wonogiri juga berawan, dan Boyolali juga hari ini berawan. Sementara Karanganyar diperkirakan juga berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Jadi secara umum seluruh wilayah Solo Raya hari ini didominasi cuaca berawan ya. Tapi meski begitu, perubahan kondisi cuaca tetap bisa terjadi ya pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin akan gitu ya, atau sudah banyak aktivitas di luar rumah, tetap siapkan perlengkapan seperlunya, cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi, dan jangan lupa juga gunakan pelindung dari sinar matahari ya, karena kita nggak mau kalau kulit kita terbakar sinar matahari yang cukup terik hari ini. Nah, untuk Anda yang juga sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan dan juga jangan memaksakan diri ya ketika kondisi tubuh atau kondisi cuaca berubah begitu drastis. Nah, itu sedikit informasi aja untuk cuaca di Solo Raya siang hari ini sampai nanti sore ya. Jadi tetap semangat beraktivitas, jaga kesehatan, dan terus simak Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jeda, jendela cerita Anda. Masih kami buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda. Silakan yang mau cerita-cerita atau mau absen dulu monggo, Boleh banget, cuma say hello juga boleh ya di line telepon kami 638055 dan WhatsApp 0813-9015525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Sedah Jendela Mbak Citra.
1: Selamat siang, ini Mbak Tarmi bukan?
2: Oh, bukan. Paklik toh Mbak. Iki kalih gletraan barantri bensin panasnya.
1: Oh, nah itu. Sudah makan siang belum?
2: Sampun Mbak Citra.
1: Alhamdulillah. Dereng, dereng kok tahu?
2: Kertas mawon.
1: Tahu ya sehati.
2: Oke lah, siaran ke tahu kan mesti nggih dereng sempat. Oke, paling tinggal namung sekedap.
1: Iya, sekedap wut-wut gitu.
2: Oke, terus anu meleh. Ceritanya ya ini aku antri bensin, dawane mboten jamak.
1: Walalalah, sampai ke jalan antrinya. Biasanya kalau antri jadi, bensin bah, sampai ke jalan ya.
2: Ngantos ke jalan, gen kula teng Banyanyar. Kula pengkaleh, Mbak. Tumbas saya.
1: Oh, gitu.
2: Nggih, lah kula dal meleh, engke 3 liter tumbas meleh ngoten. Jadi sito-sito mboten mengnek jagani tiang macet mesake. Pom kan tepih to, Mbak.
1: Nggih.
2: Yang banyak agung meriku nak pinggan kula sakit gak sadak metal juglu podo mawon.
1: Nah iya, malah muter-muter ya.
2: Nggih, jalane kadang macet.
1: Nah itu, apalagi panas-panas, waduh, wis repot.
2: Boten panas Mbak.
1: Oh, boten panas, nah di sini panas.
2: Boten anyep.
1: Woi.
2: Langsung ini Mbak, Citra niku anyep banget.
1: Nopo nggih.
2: Nggih, kula mau nate meriku.
1: Oh.
2: Kula mriku wangsal-wangsal no Mbak.
1: Oh no, nggih.
2: Ketrien saya teng kidul niko. Oh. Tak niki kan santos kata, berarti Mbak Citra yang siaran ketinggal sekejap.
1: Iya, bisa dada-dada dari depan itu ya.
2: Nggih. Ini gimana tenangsal wang siaran nak dada.
1: Loh kan dada doang gak apa-apa toh.
2: Mungkin suka nih Pak Kepala.
1: Loh, kan menyapa pendengar juga.
2: Yalah, ya. Ini dempat tuh betul sakit di teko tau Mbak Citra.
1: Lah.
2: Lah kan tanggal muda toh.
1: Oh gitu. Lah dompetnya buatan tekuan nih.
2: Non?
1: Dompetnya buatan tekuan. Lerekan.
2: Kula dari kresek.
1: Oh malahan ya. Waduh ini.
2: Nah dompet itu makanya malah dilirik copet ya Mbak. Kula pun nanti Mbak kecopetan tenggalioso.
1: Gitu.
2: Kadangnya iwak murah ngotong toh. Lah tumbas iwak. Larian kan kandungan kula dekek siwa tengen. Dagok ngertos-ngertos SIM, KTP, waduh.
1: Waduh, lah itu yang paling penting tuh surat-surat kayak gitu ya Mbak Tarmi.
2: Langke.
1: Ya. Ngurusnya
2: bareng lama. Bareng pun lu seminggu nih kula pun pades nih kula lagi langsul ke.
1: Oh gitu.
2: Terus, tapi duitnya pun beten nanten. Nah. Ngeten niki sing langsul ke. Kula mboten nyopet lho Bu lah sing sanjang sinten wong kula nggih mandel mawon no, Pak kula ngoten to. Ning kula pun batut padus nek kan nyukani perugian nggih mboten saged kula ngoten. Kula pun batut kelangan pun batut padus ngoten.
1: Nggih. Okay. Ya supaya berhati-hati lagi ya.
2: Mbak Martini gerah niku gerah napa Mbak?
1: Sinten?
2: Mbak Martini.
1: Mbak Martini.
2: Mbak Martini strawberry.
1: Oh, napa nggih?
2: Nggih,
1: duka.
2: Tanggange Pak Tunggal ke enjing wae kok. Nggih, semoga lekas sembuh.
1: Oh, nggih, semoga lekas sembuh, sehat selalu. Amin.
2: Diparingi kesembuhan, kesehatan.
1: Nggih, amin.
2: Mbak Citra tanggange ning mboten ketara nek flu, Mbak.
1: Napa nggih,
2: Lek? Niku lho, Mbak. Munyah kentur niku mboten marai wato.
1: Oh, gitu. Saya pagi tadi minum ini air anget pakai garam dikit gitu.
2: Nggih, mboten apa-apa niku. Ya, tapi mandi meleh nak kentur niku,
1: kencur. Mbak. Oh iya, nanti saya okay. Coba deh.
2: Lah kerasa nggih, lu ngombe obat sepindah tok pun terus niku ngunyah kentur pasti dibutal.
1: Gitu. Heeh,
2: cai. Nek lah mudan nggih mboten kersa.
1: Napa nggih to? Kan belum dicoba.
2: Lah nggih kersa.
1: Kersa mawon lah jamu aja saya mau.
2: Lah kan getir, Mbak.
1: Iyalah, namanya juga mentah ya, Mbak Tarmi ya.
2: Ya, sehat selalu, Mbak.
1: Amin.
2: keluarga, kagem ibu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah mampir ya di Jeda Jendela Cerita Anda. Oke, ada di belakang Mbak Tarmi. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Mbak Citra. Sinten Ibu?
1: Nggih, okay, selamat siang.
3: Citra sinten?
1: Oh, Citra Afidka. Nggih, okay. Dengan Bapak sih.
3: Ini Pak Tunggal wonten Coklat Tulung.
1: Oh, nggih, okay. Pak Tunggal.
3: Pripun? Nggih, kula. Yen kula iki panas ini nek ajeng teng lumban-lumban nggih enten.
1: Mm-hmm.
3: River care nggih enten.
1: Oh, gitu.
3: Ngelangi-ngelangi nggih enten.
1: Wah, seger nih.
3: Nggih, teng celak kali ambul pelem bareng.
1: Oh, iya.
3: Di tempat wisata air, Mbak.
1: Iya, Umbul ya. Berenang-berenang. Cocok banget cuacanya siang-siang gini.
3: Nggih. Heeh. Iki Mbak Tarmi.
1: Nggih.
3: Mbak Tarmi. Bojo kula niku namine Tarmi.
1: Oh, kembaran.
3: Di bojo kula namine Tarmi.
1: Nggih. Sami.
3: Iya, Pak. Jadi ala maca surat nika kan Tarmi Himing di. Nggih, lara sana Mbak Martini niku bar kunduran truk.
1: Oh, gitu.
3: Geblak lah sakniki teng griya, mboten saged linggemen, mboten saged.
1: Oh, Allah ya Allah.
3: Nggih, lara niku.
1: Nggih, semoga lekas sehat lagi ya.
3: Nggih.
1: Amin, amin.
3: Mbak Citra asli mriku nggih, Tok Solo nggih.
1: Nggih, kula Sukoharjo mawon.
3: Oh, Sukoharjo.
1: Nggih. Tetangganya Bu Endang nih.
3: Anu kala ben ketemu anu teng Pro 2 terus, Mbak nggih.
1: Pro 2. Nggih, saya di sini terus sih.
3: Tentang Pro 2.
1: Enggak, di Pro 1 aja. Iya, mungkin suaranya mirip. Ya. Mbak Sisil yang di Pro 2 ya.
3: Kalau Mbak bareng nih, Mbak Nuri bareng.
1: Ya, Mbak Nuri sekarang di Pro 4, Pak Tunggal.
3: Ngantar malam ya, Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Tunggal.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, Pak Tunggal mengabarkan Bu Martini Strawberry ya. Semoga lekas sehat lagi, lekas pulih, bisa beraktivitas kembali ya. Amin, amin. Dan untuk Anda semua juga, kita semua ya, pokoknya jaga kesehatan, pokoknya semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin, amin ya. Oke, masih di Jeda, masih ada waktu sedikit untuk Anda bercerita lagi. Sebelum nanti jelang pukul 1 siang, kami hadirkan Warta Siang RRI Surakarta untuk Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta ya, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian ukuran jackpot atau probabilitas untuk menang, maupun soal ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, seperti makan, seks, atau mengkonsumsi narkoba, juga dilepaskan selama situasi berjudi, yaitu ketika merasa imbalannya tidak pasti. Dan faktanya, pelepasan dopamin ini meningkat, terutama pada saat-saat jelang mendapatkan hadiah potensial. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan dopamin selama kegiatan berjudi terjadi di area otak, mirip dengan pengaktifan ketika orang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Paparan berulang terhadap perjudian, rasa ketidakpastian, dan ketertarikan terhadap reward ini membuat orang menjadi hipersensitif, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Secara berlawanan dengan intuisi, perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Nampaknya sudah di ujung banget ya pendengar Jeda hari ini, jendela cerita Anda. Pokoknya terima kasih banget untuk Anda yang sudah antusias ya bercerita di program Jeda hari ini. Dan tentunya kami tunggu cerita-cerita Anda selanjutnya di Jeda selanjutnya. Tentunya setiap hari ya, mulai dari pukul 11:30 siang sampai jam 1 siang kami hadir untuk Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya nanti pukul 1 siang. Jadi stay tune terus pokoknya bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Jangankan anak-anak ya, sekarang kita banyak juga orang dewasa yang memang kurang kita ini. Jangankan batik apa, artinya apa juga nggak tahu.
2: Sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang. Lebih baik pihak provider, siapapun providernya, harus segera bertanggung jawab, mengakui, segera dimediasi dengan pihak korban.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Perkara dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri, kini memasuki tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Wonogiri. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri atau Kejari Wonogiri, Daud Waluyo Pohan, kepada wartawan kemarin siang mengatakan sidang lanjutan akan digelar sekitar 2 pekan setelah sidang perdana. Bribka E sebelumnya menjalani sidang perdana di PN Wonogiri pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, JPU membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Daud mengatakan persidangan perdana berjalan dengan lancar. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dakwaan pertama menggunakan pasal 13 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dakwaan pertama tersebut memuat ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan atau denda maksimal kategori 7 sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan dakwaan kedua ancaman maksimal 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Mendengar peringati Hari Batik Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 3 Maksud kami SMP Negeri 23 Surakarta menggelar aksi mewarnai motif batik dan parade budaya Nusantara di lingkungan sekolah kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa bangga serta mengenalkan makna filosofis di balik ragam motif batik daerah kepada generasi muda.
1: Tapi kalau batik baru tahun ini kita lakukan supaya anak-anak kenal ini batik apa gitu dan bangga pakai batik.
3: Kemeriahan mewarnai peringatan Hari Batik di SMP Negeri 23 Surakarta saat sebanyak 644 siswa bersama orang tua dan guru memadati halaman sekolah. Tidak sekedar mengenakan busana batik, para siswa diajak mewarnai serta mengarak parade berbagai motif Nusantara seperti parang, sidoluhur, hingga motif Papua. Kepala SMP Negeri 23 Surakarta, Sri Rahayu menjelaskan, parade batik ini baru pertama kali digelar untuk memperdalam pengetahuan siswa. Menurutnya, pemahaman mengenai makna filosofi batik sangat penting agar anak-anak tidak sekedar menggunakannya tanpa mengenal sejarahnya.
1: Jangankan anak-anak ya, sekarang kita banyak juga orang dewasa yang memang kurang kita ini. Jangankan batik apa, artinya apa juga nggak tahu. Makanya kita kan dalam pembelajaran intrakurikuler, itu pada pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, itu kita perkenalkan batik.
3: Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para siswa yang mengikuti perlombaan mewarnai hingga peragaan busana adat Nusantara. Siswa kelas 9, Orfil Amdi Cahyowohan, mengaku bangga dapat mengenalkan keindahan serta makna batik kepada rekan-rekannya.
4: Ini bermanfaat buat mengenang dan melestarikan aja sih budaya kita. Apalagi batik kan biasanya cuma dipakai buat jagong doang ya. Buat jagong, acara-acara Jawa. Tapi hari ini kita nggak cuma buat pakai baju doang yang batik, tapi ada lomba mewarnai juga sama fashion show.
3: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap

0: Nilai-nilai karakter dan filosofi luhur dalam setiap motif batik dapat dihayati oleh para siswa. Generasi muda diharapkan mampu menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa yang mendunia. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Pendengar, meski penjualan mengalami penurunan, namun para pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, tetap terus berkarya. Sentra kerajinan batik di Desa Wisata Desa Jarum cukup baik. Berikut laporan Adam Sutanto.
2: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500 ribu.
3: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
4: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
3: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
2: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
3: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
5: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
3: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ketua Panitia Khusus atau Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman, mendesak keras pemilik kabel atau internet provider untuk segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai di jalanan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum.
6: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
7: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman, berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
8: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang. Lebih baik pihak provider, siapapun providernya, harus segera bertanggung jawab, mengakui, segera dimediasi dengan pihak korban. Bertanggung jawab.
7: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fathur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
8: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
7: Fathur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surakarta mencatat Kota Surakarta atau Solo mengalami inflasi menembus 3,44% secara tahunan atau year on year pada bulan September 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Ratna Setyawati dalam rilisnya kemarin mengatakan daging ayam dan beras menjadi penyebab.
9: Untuk bulan September 2026, jadi inflasi untuk IOY-nya 3,44%.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat Kota Surakarta atau Solo mengalami inflasi menembus 3,44% secara tahunan atau year on year IOY pada September 2026. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya pada Agustus 2026 yang mencapai 3,40%. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Ratna Setyawati dalam rilisnya mengatakan ada beberapa fenomena yang terjadi pada bulan September 2026 secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap inflasi di Kota Surakarta. Fenomena yang mempengaruhi penyumbang terbesar inflasi, kondisi cuaca, dan sejumlah kebijakan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan harga di pasaran. Ratna mengatakan fenomena El Nino yang diprediksi sangat kuat oleh BMKG berpotensi menunda musim hujan hingga awal 2027 sehingga mengancam produktivitas padi dan palawija yang sangat bergantung pada pasokan air. Fenomena berikutnya adalah penurunan produktivitas cabai dari sentra produksi di Magelang dan Malang. Sementara selain itu, daging ayam ras memberikan andil terbesar dalam kenaikan harga di bulan September yang dipengaruhi meningkatnya permintaan, salah satunya akibat pelaksanaan MBG. Selain itu, harga pakan ternak turut mendorong peningkatan daging.
9: Permintaan daging ayam ras, jadi ini juga di September kami, catatan kami ada permintaan yang lebih tinggi didorong dari program MPG dan serta kenaikan harga pakan ternak ini juga mendorong adanya harga daging ayam ini mengalami kenaikan.
10: Lanjut Ratna, fenomena selain daging ayam, kenaikan berikutnya harga beras juga menjadi perhatian PPS. Beras masuk dalam 5 komoditas yang memberikan andil besar inflasi September, juga komoditas cabai rawit, telepon seluler, serta jeruk.
9: September ini untuk mantuman di perbandingan terhadap bulan sebelumnya, bulan Agustus, di perawatan pribadi dan jasa lainnya yang selama ini terjadi kenaikan, ini justru di bulan ini ada penurunan harga atau deflasi sebesar 0,01. Itu ternyata emas juga memberikan andil dalam penurunan harga di bulan September ini.
10: Selain pangan, komoditas emas masih menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar. Ratna menambahkan, BPS akan melakukan survei pola konsumsi rumah tangga untuk memperbarui gambaran komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Survei diperlukan karena pola konsumsi masyarakat dinilai telah alami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo memperkuat edukasi cinta bangga dan paham atau CBP rupiah kepada masyarakat. BI juga berupaya mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan uang logam semaksimal mungkin.
11: Jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan di-strapless, jangan dibasahi, dan jangan diremas.
12: Edukasi CPB Rupiah tidak hanya mengenalkan ciri keaslian uang rupiah, tetapi juga mengajak masyarakat memahami cara merawat dan menggunakan rupiah. Materi yang disampaikan mencakup cinta rupiah, bangga rupiah, serta paham rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai cara mengenali keaslian rupiah melalui metode 3 dimensi. Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Andrea Hirmawan mengatakan, edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap rupiah, mulai dari merawat hingga mengenali keasliannya.
11: Nah, jadi cinta rupiah itu yang pertama itu bagaimana merawat rupiah dengan 5J, 5 jangan tadi, jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan di-strapless, jangan dibasahi, dan jangan diremas. Yang kedua itu adalah cara mengenali rupiah yang asli itu seperti apa, ya dengan 3.
12: Selain aspek cinta rupiah, masyarakat juga diedukasi mengenai bangga rupiah sebagai simbol negara dan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Sementara paham rupiah mencakup pemahaman dalam melakukan transaksi, termasuk penggunaan pembayaran digital serta bijak dalam berbelanja. Dalam pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia juga berupaya memastikan seluruh pecahan uang tetap beredar di masyarakat. Salah satunya melalui program Gerakan Tarik Uang Logam atau GAUL yang ditujukan untuk memaksimalkan peredaran uang logam di wilayah Solo Raya. Andrea menjelaskan, uang logam yang diterima masyarakat sebagai uang kembalian masih kerap disimpan di celengan, laci, atau tempat yang lainnya. Kondisi tersebut membuat uang logam berhenti beredar, padahal kebutuhan terhadap pecahan logam sebagai uang kembalian masih cukup tinggi.
11: Gerakan tukar uang logam ini, BI itu secara tidak langsung itu menyebatkan agar uang logam itu yang mungkin nanti kita himpun dari masyarakat itu ya kita edarkanlah melalui penukaran atau ya melalui penukaran yang ada di kantor kami.
12: Melalui edukasi CPB Rupiah dan program GAUL, Bank Indonesia Solo mendorong masyarakat ikut menjaga keberlangsungan sirkulasi rupiah. Tidak hanya uang kertas, uang logam juga diharapkan kembali berputar untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan uang kembalian di masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Pendengar, laga derby antara tuan rumah Persis Solo versus Kendal Tornado FC bakal tersaji di Stadion Manahan Solo malam nanti. Sebagai tuan rumah, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa membidik kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara grup timur.
13: Semua pemain mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok. Mudah-mudahan semua.
14: Saudara, pekan keempat Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dipastikan bakal diwarnai laga derby antara tuan rumah Persis Solo versus Kendal Tornado FC. Laga sesama tim satu kota itu akan tersaji di Stadion Manahan Solo malam nanti mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai tuan rumah, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa membidik kemenangan guna menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara grup timur. Kendati demikian, bermain di depan pendukungnya sendiri, Persis Solo tetap harus mewaspadai tim tamu. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku sudah melakukan berbagai pembenahan terkait hasil akhir saat Persis Solo bermain imbang 1-1 dengan Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo. Persiapan yang dilakukan juga berjalan sesuai skema dan harapannya dapat dijalankan dengan baik dengan hasil kemenangan meski Persis Solo kehilangan satu pemain yang memperkuat tim nasional.
13: Kita mempersiapkannya dengan baik walaupun memang kita kehilangan Teo Leon ini yang harus bergabung dengan timnas, tapi itu nggak jadi masalah karena semua pemain mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok. Dan mudah-mudahan semua perencanaan kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa meraih 3 poin besok malam.
14: Lebih lanjut, Ricky Nelson juga bakal mencari celah tim lawan yang sejauh ini memiliki pertahanan yang cukup rapat, juga menjadi PR untuk meredam permainan lawan. Pelatih Persis Solo itu menyebut koordinasi antar lini masih perlu dibenahi, termasuk saat tim membangun serangan. Apalagi tim Kendal Tornado FC dinilai memiliki kualitas pemain yang patut diwaspadai setelah mampu meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan awal. Kendal Tornado FC akan datang sebagai tim tamu dengan bayang-bayang atmosfer Stadion Manan Solo yang diprediksi bakal dipenuhi supporternya. Namun seperti disampaikan pelatihnya, Stefan Kelces, anak asuhnya tidak gentar meski datang tanpa dihadiri supporter. Para pemain Kendal Tornado FC menurutnya sudah cukup sering menghadapi situasi serupa dalam pertandingan tandang. Pelatih asal Surabaya itu justru menjadikan pengalaman para pemain dalam menghadapi pertandingan dengan atmosfer tinggi sebagai modal untuk meredam tekanan di Stadion Manahan. Pengalaman melawan tim dengan dukungan supporter besar termasuk saat bertanding di Papua, Barito dan Balikpapan dinilai menjadi modal penting sebelum menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan.
15: Dari kami untuk laga besok pasti akan berjalan dengan seru dan kami punya waktu kurang lebih ada sekitar 4 hari untuk persiapan sebelum lawan Solo. Jadi harapannya besok anak-anak bisa tampil lepas yang paling utama sehingga mereka bisa tampil dengan percaya diri, gak usah beban lain-lain karena kami tahu setiap pertandingan harus dimenangkan. Kami gak perlu ingatkan itu, mereka tahu, yang penting mereka bisa menampilkan yang terbaik.
14: Dalam klasemen sementara Liga Pegadaian Championship 2026-2027 Grup Timur, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat sekali menang dan 2 kali imbang dengan nilai 5. Sedangkan Persis Solo dengan sekali menang, sekali kalah dan sekali seri berada di papan tengah atau meraih nilai 4. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peringati Hari Batik Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 23 Surakarta menggelar aksi mewarnai motif batik dan parade budaya Nusantara di lingkungan sekolah. Ketua Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen mendesak internet provider untuk segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai memicu kecelakaan. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jam Santai.

0: Selamat siang, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang ditunggu-tunggu telah tiba ya. Jam santai, saatnya kita santai-santai bareng, dengerin lagu, request lagu, dan juga kirim salam-salam Anda untuk orang-orang yang terkasih ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 0813-901-5525. Dan tema hari ini, biasanya nih di rumah Anda punya uang koin dari hasil kembalian gitu ya, beli apa terus kembaliannya uang receh koin. Nah itu kalau udah menumpuk tuh biasanya diapakan nih? Saya sapa dulu yang sudah masuk. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santuy bareng Mbak Citra.
0: Jam santuy bareng Mas Andi. Halo.
1: Iya kok. Halo, kok tumben sendiri?
0: Iya, sendiri nih. Weekend-weekend malah sendiri ya.
1: Oh, kalau tahu sendiri tadi Mas Andi temenin buat magang kan.
0: Nah, oh, terlanjur.
1: Jadinya, iya, jadinya sekarang Mas Andi manggang ayam.
0: Manggang ayam. Buat makan siang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sehat ya, Mbak Citra ya.
0: Sehat, sedikit flu Mas Andi. Alhamdulillah.
1: Ya ampun. Ya udahlah, nanti Mas Andi jemput lah.
0: Wah, aduh. Saya jadi enak.
1: Iya, jadi enak. Ini Pak Kris misal baru ngobrol Pak Kris.
0: Iya, sabar ya Pak Kris ya.
1: Bukan, dia pengen ikut dijemput katanya.
0: Oh gitu. Diajak jalan-jalan sama Mas Andi ya.
1: Iya, temanya apa Mbak Citra?
0: Temanya kalau Mas Andi kan punya uang koin dari kembalian tuh. Nah kalau udah ngumpul banyak biasanya diapakan tuh?
1: Ya tergantung. Biasanya suka dilempar.
0: Itu dilempar biasanya di kolam terus berdoa keberuntungan gitu ya.
1: Iya, kok tahu pernah ngintip ya?
0: Iya dong.
1: Jadi kalau Mas Andi jujur nih, kalau ada uang logam ya memang, tapi nanti dibilangnya pamer pula lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Iya, ya kadang masukin kotak amal, tapi nggak selalu uang receh, nggak. Mm-hmm. Kadang juga uang kertas juga. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau uang receh ini kan nanti insya Allah berat timbangannya.
0: Iya,
1: Pak Citra.
0: Karena logam ya.
1: Betul, amin.
0: Amin.
1: Ya pun kalau naro pun nggak sekeping.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Tapi ini bukan pamer, ya memang. Biar, kan kita harus jujur.
0: Iya, buat inspirasi aja, buat yang lain, biar sama-sama berbagi gitu ya.
1: Iya, jangan kayak Pak Kris, ada uang recehan dia malah itu. Malah ditabungin, katanya buat beli itu, buat beli handphone terbaru katanya.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi ngomong-ngomong uang receh, uang logam, Mas Andi ingat, Mas Andi punya abang ya, punya emas ya. Tapi bukan emas logam, bukan emas abang gitu kan. Dia punya itu loh, celengannya memang ini apa, dari baja kali ya. Jadi memang sengaja nggak dibuka sama dia.
0: Oh, sampai menumpuk baru dibuka ya?
1: Soalnya kalau dari tanah liat, katanya nanti sebentar-bentar dikeprok.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Apalagi dari baja, plastik.
1: Iya. Memang benar kok Mbak Citra. Jadi katanya kalau dari baja gitu, kita kan awet. Gitu. Makanya itu salah satu tips. Bukan hanya uang logam sih ya, uang kertas pun kalau bisa memang dari baja.
0: Biar susah dibukanya ya.
1: Iya, betul. Harus di barangnya diusap-usap, nanti kan keluar jin ya.
0: Waduh. Oke.
1: Ya, itulah tipsnya ya. Mudah-mudahan nanti. Jadi kalau mau dicelengin, itu jangan pakai bahan yang mudah dibuka.
0: Iya, sekalian gitu. Yang susah dibuka ya.
1: Iya, apalagi celengannya dititipin sama Pak RT.
0: Waduh. Oke, ya, lagunya apa Mas?
1: Kasih lagunya yang agak inilah, pengen denger Ceylon 7.
0: Ceylon 7 yang apa?
1: Bila Citra tak di sampingku.
0: Waduh. Iya, oke.
1: Bila kau tak di sampingku ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam buat Mbak Citra, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Dapat salam dari ini. Mbak Salsa.
0: Oh iya, salam balik ya.
1: Kata Mbak Salsa, kapan Citra mau ikut itu salto?
0: Oh. Salsa malah salto ya.
1: Ketawa nih. Yang bahasa asa ketawa tuh dia, dengerin dia.
0: Iya, aduh.
1: Iya, terus salam juga buat ini yang muda-muda dulu ya. Buat Buginem ABG tuh. Buat Lingling, buat apa? Bu Endang, Bu Endang. Hmm. Masuk Bu Endang, jangan ketawa-ketawa sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kadang Bu Endang ketawa itu dia kalau Mas Andi ngobrol sama Mbak Citra, katanya Mas Sandi mah pendiam katanya gitu. Dapat salam dari Mbak Nana, katanya lanjutkan. Terus Bapak Kris, buat apa nama, buat kok jadi pengen nyebut Eyang Noyom lulu ya.
0: Kangen
1: terus salam, ya? Iya kangen banget. Terus salam buat Bu Ginem, Mbak Rere, buat Bu Endang, buat oh iya ini Bu siapa? Bu Wigati ya.
0: Di Wonosobo.
1: Iya, Kapuja, masuk Kapuja. Jangan ketawa sambil manjat pohon. Kapuja suka manjat pohon dia.
0: Oke.
1: Okay. Iya, salamnya nanti dilanjutin belakang lah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, Mbak Citra, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Oke, di belakang Mas Andi ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang jam santai.
2: Hai, selamat siang jam santai kakak kencian.
0: Selamat siang, kembali lagi muah-muah.
2: Libur bisa masuk kak.
0: Iya, mumpung nih.
2: Udah makan
0: santai.
2: Siang belum kak?
0: Wah sudah.
2: Oh ya udah, kalau gitu sehat ya kak. Tambah sehat, tambah cantik, semangat, tambah sukses, bahagia, cuannya melimpah banyak.
0: Amin, amin, amin.
2: Kalau udah meluap-luap, nanti transferkan ke aku ya, kak.
0: Waduh. Oke, okay. Nanti calling-calling aja nomornya berapa ya?
2: Oke, okay, ya kak. Thank you banget ya kakak mau transfer ya kak ya.
0: Transfer cinta boleh nggak?
2: Boleh dong. Aku lagunya pingin di play. Ini apa ya kak? Aku pinginnya pura-pura lupa ya kak.
0: Aduh, pura-pura lupa. Ini yang dilupakan apa ini ya?
2: Itu kak Bima, pura-pura aku lupa. Nggak masuk-masuk soalnya.
0: Iya ya, kemana ya?
2: Aku ya heran loh kak, itu malam nggak masuk, siang nggak masuk, pagi nggak masuk kemana. Semoga
0: lagi sibuk
2: sehat, ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu kak Bima.
0: Amin.
2: Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
2: Kak Bima. Ada Bunda Modesta, ada Bunda Yuni, Bunda Elisa masuk belum kak?
0: Belum, oh, nanti belum. Habis ini paling ya.
2: Aku bangun tidur kak.
0: Wah ya, waduh tidur siang enak banget ini ya. Jadi
2: dimakan,
0: pengen
2: terus tidur, iya kak. Mumpung nggak kerja jadi.
0: Iya, nikmati laras, waktu santainya. Iya.
2: Terus cepet sembuh ya kak.
0: Amin.
2: Punya ya kak ya.
0: Amin, amin.
2: Kalau aku suka itu loh kak, jeruk nipis. Terus dikasih air.
0: Oh.
2: Itu seger tuh bisa lega.
0: Oke, bisa dicoba nanti ya.
2: Iya kak ya.
0: Terus siap.
2: Ada Papi Rudi, ada Om Beni, Tante, Papi Kres, ada Bunda Endang yang dari Sukarjo, udah masuk belum kak?
0: Belum.
2: Bunda masuk kak, Bunda tak tunggu, muah-muah, udah masak apa ini Bunda Endang yang di Sukarjo, Bunda Endang yang ada di Cemani, Bunda Nah Pasar Legi, Bunda yang ada di siapa ya penumpang sih
0: lupa Cemani
2: atau. Cemani Bunda Endang juga dan ada semuanya sih kak
0: suka
2: Tanti Bunda Tanti dan buat semuanya tak terkecuali
0: Kakak
2: yang cantik pulang hati-hati ya kak
0: siap
2: thank
0: terima
2: you kak
0: kasih.
2: Dadah
0: muah-muah terima kasih Kak Citra. Oke, saya ke ada yang mau gabung lagi di WhatsApp ya. Kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai.
0: Selamat siang. Sugeng siang Pak Tri. Gimana kabarnya?
3: Cuaca panas.
0: Cuaca panas, iya sama.
3: Mendung, mendung siti.
0: Mendung siti, ya.
3: Ini butereng Jawa, mboten Jawa.
0: Nggih, semoga lekas hujan ya.
3: Batuk-batuk ya, Mbak.
0: Sama nih, saya juga batuk-batuk nih, Pak Tri ya. Oke, okay, temanya Pak Tri, kalau Pak Tri itu biasanya punya uang koin dari kembalian gitu ya. Dan kalau udah banyak, ini biasanya diapakan, Pak?
3: Nggih, tinggi nganu. Nah, nganu, Mbak, nek enten napa niku. Niku lho tiang amen, tiang anu ngoten niku nyuwun-nyuwun ngoten nggih sukani 1000 receh napa 2000 receh ngoten niku.
0: Nggih, baik.
3: Kadang tak tumbas lare-lare niku nek tumbas es dung-dung liwat niku.
0: Nah, sukani ini
3: 2000 ngoten
0: niku.
3: Nggih.
0: Dikumpulkan gitu ya.
3: Dikumpulkan teng cemong, teng terontong ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Pak Tri mau lagu apa ini?
3: Epit GAD Amelia, Mbak.
0: Epit GAD
3: Amelia.
0: Familia. Camelia, Camelia. Oke.
3: Salam-salam, Mbak.
0: Nggih, monggo.
3: Sugeng siang kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, Kakak Dede, Kakak Taisa, Bapak Kados Taiwan Kalimantan, sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikandur, Bapak Yanto, Stay Wonton Tengah Matu, Sekeng Sang Kakem, Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Penny, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bapak Muda, Bapak Bojo, Mas Bojo Dambi, Sekeng Sang Kakem, Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Sekeng Sang Kakem, Bapak Rahman Muhammad, Sekeng Sang Kakem, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bapak Srianto Tamansari, Bapak Walia Sultan, Sugeng Sang Kakem, Bunda Riri, Bunda Tanti, Bunda Yat Bredan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Ketua Mateng Mbak Zin Maharu Lestari, Mbak Zin Hartini, Mbak Dewi, Ketua Mateng Mbak Alvin, Ketua Mateng Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Nekwita Suti, Bunda Ndang Sri Yandayani, Bunda Sri Sukarsa, Kutu Mateng, Bunda Haji Asri, Kansan Kepala Kegendeng, Bunda Tunggu Mati, Mbak Tanmi, Eyang Sonu, Nurul, Bunda Siti Sukarsa, Bunda Hating Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Atun, Bunda Tunghardani, Bunda Sri Tuti, Kutu Mateng, Bunda Nurung Yusuan, Bunda Tuh Kepakuan Sukarsa, Kepu Bunda Wigati Wanasopo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Kutu Mateng, Bunda Umi Karim, Kutu Mateng, Bapak Gaya Semu Gede, Sekeng Siang, Kakak Pujeng, Kang Wonten Pintu di Papua, selamat sore, Kutu Mateng Setoyang, Bunda Jam Santai Menikot, Sekeng Siang, Sekeng Santai, salam sehat, salam sejahtera, Kakak Citra Fitkas Keluarga, Kementerian Sapi Nerangan, Kesehatan, Kesehatan, Kabel Lijengan, Kelancaran, Agampun, Tugas, Siaran, Tim, Pinaringan juga ada berkah melimpah sayang barokah. Matur sangat telepon.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Semoga sehat selalu ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp chat yang sudah masuk ya pendengar ya. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak, sehat selalu. Kagem. Oh, salamnya kagem Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Mbak Tarmi. Kemudian lagunya Kehilangan dari Firman ya. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo juga, selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Lewat jam santai, request lagu Nia Daniati yang berjudul Aku Tak Ingin Seperti Dia. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Nah, dan semua pendengar jam santai. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Ada juga Mbak Atila di Mojosongo, siang Mbak Citra, mau request lagu Seven Icon Playboy. Kalau uang receh selalu dimasukin celengan, ditukar di minimarket gitu ya, pas mau lebaran. Oh gitu ya. Hitung-hitung buat kembalian lagi di minimarket ya. Salam sehat, ceria, semangat untuk Mbak Citra dan semua pendengar jam santai. Terima kasih, sama-sama. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah di-requestkan dulu ya. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air, dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, pendengar, klaim pada video tersebut tidaklah benar. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jam Santai.

0: Jam santai, saya buka lagi ya line telepon dan juga WhatsApp-nya. Silahkan ke 638055 dan juga WhatsApp 081391555 ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, ketemu lagi.
0: Selamat siang, iya Bu Elisa. Gimana kabarnya?
1: Oh, sehat nih.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Mbak Citra begitu juga loh, sehat.
0: Iya, rada bindeng-bindeng sedikit nih. Iya. Oke, Bu Elisa, hari ini jam santai punya tema nih. Temanya
1: apa?
0: Temanya adalah uang koin yang biasanya dari kembalian gitu ya, Bu Elisa. Itu kalau udah banyak sama Bu Elisa diapain nih?
1: Oh, kalau aku nggak suka, Mbak.
0: Nggak suka
1: Berat.
0: uang koin. Kenapa itu?
1: Berat.
0: Oh, berat.
1: Ya, punya tapi dikit.
0: Oh, gitu.
1: Cuma untuk kembalian, apa punjulan, apa belanja gitu loh.
0: Jadi langsung digunakan gitu ya? Nggak ditumpuk.
1: Pengamen aja. Uang
0: gitu.
1: koin nggak mau.
0: Oh, maunya yang kertas ya biasanya ya, 2000-an gitu.
1: Paling dikit 2000.
0: Jadi memang nggak menyimpan uang koin banyak-banyak gitu kalau Bu Elisa ya. Oke, mau lagu apa Bu Elisa?
1: Biasanya Mbak
0: Biasanya apa?
1: Judika.
0: Oh ya, Judika. Yang aku tidak baik-baik saja itu. Oke.
1: Itu loh, Mbak.
0: Sampai apal loh saya tuh.
1: Ya itu saya nengok.
0: Oke, nanti saya putarkan ya. Mau kirim-kirim dulu, monggo.
1: Ya, tadi yang sudah keluar Bu Mulat sih, terima kasih sapaannya, Bu Nah.

0: Terus ada Bu Mudesa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Pak Sardi, Bu Ginem, jangan tidur melulu ayo. Terus ada Mbak Karmi. Mbak Karmi, ini gelasnya sudah hancur semua loh.
1: Begitu.
0: Tendanya sudah ganti.
1: Oke.
0: Buat Mbak Citra, maksa sih
1: Oke.
0: lagunya tak tunggu.
1: Siap. Terima kasih Bu Elisa.
0: Ya, nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Angge, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, yang mau masuk lagi monggo silakan ke line telepon kami seluler di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390151555 ya. Ini nampaknya lagi uyu-uyuan di WhatsApp. Silakan yang ingin masuk di line telepon seluler juga masih bisa ya. Sambil menunggu untuk bisa saya klik ini angkatnya ya. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ada Mbok Nah di Pasar Legi. Halo, selamat siang Mbak Citra. Sehat ya. Tetap semangat, gak capek-capek. Amin. Kalau masih ada waktu nanti minta antara kita dari Faris RM ya. Selamat weekend untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Hajasri, Bu Muharsi, Bu Mulatsi, Bu Menti, Mbak Tanti, Bu Meni, Citra Moa-Moa, Mbak Tarmi, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan all crew. Untuk Mbak Citra, metugas sukses, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mat siang, terima kasih, sama-sama. Oke, deh mau gabung lagi. Halo, selamat siang. Kurang beruntung ya, ternyata sudah terputus. Oke, saya geser lagi yang mau gabung ke terputus juga. Oke, ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, jam santai Pak Muladi ya.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra ya.
1: Iya, apa kabar Pak Muladi?
2: Baik-baik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra ya, baik-baik ya.
1: Iya, ini flu sedikit tapi nggak apa-apa, tetap semangat pokoknya.
2: Oh iya, mudah-mudahan ya. Iya, sisa sudah. Apa merata itu kan flu masih.
1: Iya.
2: Karena cuacanya sekarang kan
1: panas ya, cuacanya panas. Oke, Pak Muladi, hari ini saya punya tema nih. Pak Muladi, ya. Biasanya kalau uang koin dari kembalian atau dari susu gitu ya, itu kalau udah banyak, udah terkumpul banyak, itu biasanya diapakan Pak Muladi?
2: Oh, itu uang anu receh negeri anu itu.
1: Iya.
2: Koin itu. Ya, kami kumpulkan untuk apa? Untuk tiap hari, tiap malam itu kan ada jimpitan itu uang tuh 500 malam. Jadi untuk persediaan untuk pasang jimpitan itu.
1: Oke, jimpitan. Biasanya uang koin ya kalau jimpitan itu.
2: Iya, ya. Semalam itu 500 rupiah.
1: Iya. Oke, baik. Mau lagu apa Pak Muladi?
2: Lagunya aku coba minta yang mana lagi. Dari siapa?
1: Dari siapa?
2: Dari yang itu. Iwan Fals.
1: Iwan Fals, yang apa?
2: Ya, yang bukunya yang buku ini aku pinjam.
1: Oke, buku ini aku pinjam. Oke.
2: Salam.
1: Salam.
2: Barusan aja Bu Elisa ya.
1: Oke.
2: Ya, selamat siang Bu Elisa. Ada Bu siapa, Bu Endang, Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Menti, ada Bu Bu Cindy ya, Mbak Sarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Boknah juga, Bu Tanti juga, ada lagi Bu Tifa ya. Tifa ada lagi Mbak Itra, Mbak Angel, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Asia, Mas Andi Batam, Mas Andrian, Mas Bima di mana itu di Kartasura,
1: iya.
2: Ada apa? Kak Bima Kar, siapa?
1: Siapa?
2: Di mana itu sama Papua itu sama Kak Puja.
1: Iya,
2: Kak Puja. Sama Pak Beni, Pak Kris, Pak Faidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi,
1: iya.
2: Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot juga, Pak Tri, Yasim Gede, Pak Prapto juga, dan semuanya.
1: Oke, baik.
2: Oke, Mbak Citra, selamat siang. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muladi dari Bantul ya, sudah bergabung di jam santai hari ini. Oke, saya ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang dengan Bapak siapa ini?
3: Dari Tanah Sunda, sama dari Garut. Dan Ahmad Irwan.
1: Oke, Pak Ahmad Irwan.
3: Ini Mbak siapa ini?
1: Dengan Citra Afid kah, Pak Ahmad?
3: Oh, Mbak Citra. Udah saya sering ketemu ya.
1: Oh iya.
3: Tapi kadang lupa gitu kan gitu.
1: Iya.
3: Kalau sama Mbak Nana Mbak ini misalnya siapa?
1: Mbak Ria.
3: Mbak Ria itu kan sama Mbak Citra ini kan kayaknya Citra yang cantik dari Kota Solo kayaknya kan.
1: Okay.
3: Kan aja lagu Putri Solo ini kan lagu keroncong kan ada.
1: Iya.
3: Ya, pasti setiap ada lagunya pasti putri-putrinya pasti apa cantik semua termasuk yang lagi siaran sekarang kan.
1: Aduh, saya jadi berbunga-bunga ini.
3: Itu aja. Bukan gombal ini kenyataan kan.
1: Oh gitu ya, terima kasih ya.
3: Ya iya. Ya makanya begini kan wanita mah lebih terhormat. Jakarta jangan keramat kan, nah kalau udah ke Kota Kendal, wanita lebih terhormat, jangan tergoda rayuan gombal.
1: Oke, baik. Pak Ahmad, sekarang saya punya tema ini di jam apa? Santai. Biasanya kalau punya uang koin dari kembalian gitu ya, terus udah terkumpul banyak, nah itu biasanya Pak Ahmad diapain tuh uang koinnya?
3: Uang koin, banyak yang membutuhkannya. Mana punya uang koin tuker 100 perlu ketukerin aja kan gitu aja.
1: Untuk kembalian misalkan, lagi di warung mungkin ya.
3: Kalau toh misalkan satu saat misal ada apa orang ngamen atau misalkan yang minta kasih aja dikasih koin tapi bukan 1-2 misalkan lihat orang wah kasihan loh. Orang yang misalkan yang lagi kalau bilang mengemis semuanya saya terlalu ini orang yang punya cacat fisik yang tidak bisa bekerja terus minta itu wajar lah kita ditolong kasih 10 biji kalau masuk berarti 5.000 kan gitu aja.
1: Yeah.
3: Bukan 1 atau 2 enggak sama kan.
1: Oke, okay, baik.
3: Benar, kalau nggak tega kalau bilang oh itu pengemis aduh kalau orang yang tunanetra orang yang percaya dia dibilang pengemis kayaknya aduh
1: kasihan ya, nggak tega ya.
3: Iya, benar itu kan wajar menurut karena jadi tidak bisa bekerja. Ya, terus itu mungkin ya.
1: Iya.
3: Nggak bukan menyimpang, bukan, tapi salah satu contoh gitu lah.
1: Oke, okay. Mau minta lagu apa nih, Pak Ahmad?
3: Dewa 19.
1: Dewa yang apa?
3: Arjuna Mencari Cinta.
1: Arjuna, oke.
3: Okay. Ya, kalau kata Ahmad dari mah Arjuna Mencari Cinta, kalau kalau saya mah Arjuna Mencari Janda.
1: Oke, mau kirim-kirim Pak Ahmad?
3: Karena saya tidak punya catatannya, karena sering gabung kadang-kadang terus kadang nggak diangkat, kadang-kadang susah, jadi pokoknya tidak mau ngerasa hormat buat semua pendengar yang lagi mendengar acara jam santai ya. salam silaturahmi, salam persaudaraan dari saya dari Garut itu dengan daerahnya Pak KDM.
1: Oke.
3: Ya itu ya. Okay, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin.
3: Kecuali. Amin. Kalau saya misalkan ada sebuah pantun begini ya. Cempedak buahnya muda, itu kan.
1: Cakep.
3: Pohon kemiri ada di taman.
1: Cakep.
3: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman.
1: Waduh. Gitu.
3: Jalan-jalan ke pasar minggu, sebenarnya kan. Pohon buah manggu, ujungnya matang. Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak kunjung datang.
1: Waduh.
3: Makasih Mbak Citra ya.
1: Iya, sama-sama ya, Pak Ahmad. Waalaikumsalam ya. Saya dapat 3 pantun dari Pak Ahmad Irwan di Garut ya. Terima kasih. Oke, saya ke lagu dulu ya karena sudah banyak yang ngantri lagunya. Jadi kita sambung lagi nanti setelah beberapa lagu terputar untuk Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Masih di jam santai, masih ada waktu untuk Anda bergabung ya di line telepon kami 638055 dan WhatsApp 0813-9015525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Jam santai.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, 24 jam loh baru sambung.
0: Alhamdulillah baru tersambung di menit keberapa ini Pak Kris ya?
1: Dari pukul 5 atau pukul 21, 13.30 Pak?
0: Dari pukul 5.
1: Pak. Pukul 5 plus kemarin.
0: Waduh.
1: Di perhitungannya sudah 30 jam berarti.
0: Waduh, ternyata sudah lama tidak tersambung ya. Gimana kabarnya Pak Kris?
1: Kabar baik, Pak. Ini panasnya kentang-kentang.
0: Alhamdulillah. Sambil ngiup Pak Kris.
1: Tumben sendiri.
0: Iya nih, nggak ada temennya.
1: Mungkin hari Sabtu tuh libur juga bisa.
0: Iya, libur. Soalnya belum ngikut di shift juga Pak Kris. Jadi masih sendiri nih ya. Belum ada temennya.
1: Tapi berani kan?
0: Beranilah. Oke, Pak Kris, hari ini temanya tentang uang koin. Pak Kris, kalau dapat uang koin dari kembalian atau dari susuk gitu ya, kalau udah ngumpul banyak biasanya diapakan Pak Kris?
1: Kalau yang sedikit kan dikasihkan dashboard motor.
0: Oh ya.
1: Kalau yang di rumah, dikasihkan dekat pintu.
0: Mm-mm. Kenapa dekat pintu?
1: Jatah pengamen.
0: Oh, jatah pengamen. Mm-mm.
1: Jatah jimpitan.
0: Oh, jimpitan juga. Kalau di dashboard motor biasanya ini ya, buat ngasih apa itu yang di jalan Pak Ogah ya?
1: Iya.
0: Biasanya saya juga gitu. Kalau ada recehan gitu, saya kasihkan Pak Ogah gitu yang ngatur.
1: Oh, masih ingat Pak Ogah dong?
0: Iya, Pak Ogah ini yang apa? Yang gundul itu bukan ya?
1: Iya, iya. Kadang ya pokoknya disimpan dulu lah.
0: Oke. Okay,
1: nanti ketemu baik. Siapa aja yang harus diberi pertolongan, Pak. Lagunya masih enggak?
0: Lagunya kayaknya udah full nih, Pak Kris. Kita salam-salam
1: aja. Apa-apa. Yang penting bisa on air.
0: Iya.
1: Itu harus jam santai, itu harus santai.
0: Mm-mm, santai aja.
1: Walaupun
0: ya,
1: kita ke lagu dulu. Kita baca-baca dulu.
0: Iya, tetap santai. Pokoknya sambil dengerin
1: itu,
0: aja ya.
1: Gini, Mbak. Penyiar radio itu seperti wasit bola, Mbak. Kalau bagus di pihak sebelah kanan mata, karena bola kenakan tangan sebelah kanan nggak kelihatan dari kiri. Dari sebelah kiri wasitnya tidak tahu. Seperti itu. Jadi wasit itu harus di tengah-tengah.
0: Iya.
1: Seperti penyiar kadang, wah sudah 10 Pak, panggilan Mbak saya tidak diangkat. Kadang satu klik aja sudah diangkat. Itu semoga rezeki.
0: Iya.
1: Oke. Salamnya tadi Pak Bawang Mudo atau Pak Muladi ya?
0: Pak Muladi, tadi ada Pak Ahmad Irwan juga.
1: Oh ya, kalau Pak Muladi tadi salamnya udah komplit. Saya nggak dulu itu aja.
0: Baik.
1: Kalau Pak Ahmad tuh dari Garut ya?
0: Iya.
1: Salam bendera, sana kan memproduksi bendera, Pak.
0: Oh iya.
1: Maksudnya juragan saya dari sana kok.
0: Oh gitu, ya.
1: Bulu-bulu, bendera, dan lain-lain itu loh. Oke, buat Mbak Citra.
0: Iya.
1: Semangat terus ya.
0: Semangat terus pokoknya.
1: Saya kira di foto kemarin itu anak saya.
0: Gitu ya.
1: Nah persis ya.
0: Yeah.
1: Dulu kan juga magang di Perompat.
0: Oh iya iya. Sekarang nggak nyiar lagi Pak Kris?
1: Nggak, sekarang udah kerja di tempat lain.
0: Oh gitu ya udah.
1: Oke gitu Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Kris.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat siang dari Pak Kris di Tasikmadu. Oke, saya bacakan ya yang masuk di WhatsApp chat dulu karena sudah menumpuk nih pendengar. Ada Bu Agustin di Mangkubume. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu Cinta dari Vina Panduwinata. Salamnya buat pencinta jam santai dan salam juga buat yang tugas Mbak Citra. Sehat, semangat, bahagia. Amin. Metugas ya. Nuwun sangat saya temani sampai selesai Surakarta siang sambil nikmati lagu-lagunya di jam santai. Terima kasih Bu Agustin, ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang jam santai. Kalau Bu Endang mengumpulkan yang masih baru gitu, Mbak. Kalau oh, mengumpulkan ya masih baru. Oh, uangnya mungkin ya, uang-uang baru dikumpulkan gitu. Kalau masih ada waktu minta lagu Begitu Indah dari Padi. Salamnya buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Mbak Citra Mohmua, Bu Rere, Mbok Nah, Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bunda Tifa, Bu Dini, Bu Agustin, dan untuk semua saja ya. Terima kasih Mbak Citra, sehat selalu dari Cemani. Terima kasih Bu Endang. Kemudian ada lagi, oh Pak Bambang Murdokusumo di Jogja, ruang rindu loh, kok ruang rindu? Kayaknya ini gak sabar ya pengen ketemu ruang rindu, sampai di jam santai masuknya ruang rindu, gak apa-apa ya. Nyuwun lagu, I Will Always Love You. Ini kalau jam santai lagunya Indonesia aja ya Pak Bambang ya, nanti kita simpan di ruang rindu nanti ya Pak Bambang. Oke, buat salam sehat penuh semangat ya. Salam juga buat Mbak Cindy, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar RRI. Nuwun nggih, wassalam dari Pak Bambang Murdo di Yogyakarta. Oke, ada juga Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai Mbak Citra. Tema uang koin punya banyak nih, sengaja dicelengi Mbak, tapi koinnya masih baru-baru yang kinclong-kinclong. 1500 campur 1 celengan besar. Kemudian yang 200, 100 campur 1 celengan. Wah, ini disortir ya. Sudah bertahun-tahun tapi tidak setiap hari diisi. Jadi memang kalau ngisinya kalau ada kembalian gitu ya Bu Ika Nur. Oke. Salamnya Nunut Pak Triboy Lala. Sudah lengkap ya. Terima kasih absen salamnya. Lagunya ngikut semua. Dan buat yang tugas tetap semangat bahagia selalu all crew. Cuaca di Colomadu Barat panas. Tangkapan frekuensi saat ini sudah clear. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika Nur. Kemudian nampaknya saya sudah tidak bisa mengangkat telepon lagi ya, karena masih ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Jadi saya bacakan dulu WhatsAppnya, takutnya nanti tidak terbaca gitu. Ada Bu Modesta di Jate. Selamat siang Mbak Citra Afitka. Ibu Modesta, kalau mengumpulkan uang koin itu yang seribuan, bertahun-tahun gak penuh soalnya jarang dapat. Oh, yang seribuan gambar angklung itu ya Bu Modesta. Kalau yang seribuan gambar kelapa kayaknya udah ini ya, udah nggak keluar ya. Udah langka kali ya. Salam-salam buat Pak Muladi, Pak Kris, Om Beni, Mbak Tarmi, Bu Endang Sukarjo, Bu Elisa, Bu Tifa, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Heru, Bu Menti, Bu Nini Sarbini, Bu Rere, Bu Muharsi Wonogiri, dan semua pecinta jam santai. Terima kasih Mbak Citra, sehat selalu ya, amin. Nanti pulangnya hati-hati, terima kasih. Ada Mbok Na juga di Pasar Legi mengirimkan jempolnya yang bercahaya. Stiker jempolnya, wah bisa nih saya simpan ya. Oke, ada Bunda Tifa juga. Jam santai Mbak Citra, uang recehku ya tak buat orang main dan buat orang kembalian yang beli di toko. Oh ya, ini butuh banget nih uang receh buat kembalian bagi yang punya warung gitu ya. Lagunya ngikut aja ya. Salam untuk semuanya tanpa kecuali. Mbak Citra selamat tugas, sehat walafiat, amin. Semangat selalu, terima kasih. Selamat. Sehat selalu juga Bunda Tifa dan semua pendengar Jam Santai Pro 1 Surakarta. Oke, masih ada lagu yang belum saya putarkan. Jadi masih beberapa menit ya. Jadi saya putarkan lagunya untuk Anda. Mohon maaf banget sudah tidak bisa mengangkat telepon ya. Jadi kita sambung di jam santai berikutnya mungkin ya. Oke, saya putarkan ada Judika dulu, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

Pendengar usai sudah jumpa kita di jam santai hari ini. Terima kasih sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita sambung lagi di jam santai berikutnya ya. Pokoknya jangan kapok-kapok untuk ngantri di jam santai yang begitu padat gitu ya. Dan saatnya saya Citra Fitka undur diri juga dari Surakarta siang ini. Terima kasih sudah membersamai Pro 1 Surakarta selama pagi dan siang sampai hari ini, sampai saat ini. Dan nanti akan diteruskan oleh Manggala Putra di Surakarta sore ini. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa

0: kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini, tentu dengan ragam program kami di Surakarta sore ini. Bagaimana kabarnya yang lagi ada di tengah kota Solo? Tetap bersenang-senang ria ya, karena walaupun keadaan di jalan nampaknya ramai dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara ya, karena sedang ada event haul, momen haul di area daerah Pasar Kliwon gitu ya. Dan tentu kita lihat sisi positifnya saja, karena pada akhirnya banyak sekali teman-teman UMKM yang makin laris dagangannya. Kemudian juga teman-teman yang biasanya bantu di setiap kali persimpangan jalan, ada Pak Ogah ya biasanya. Nah itu kan juga makin ada tambahan pemasukan, ataupun mungkin ada teman-teman yang mengumpulkan botol-botol minuman. Itu kan juga akhirnya nambah penghasilannya, rental-rental kursi, rental-rental kipas angin ya, terus kos-kosan ya, pokoknya hal-hal positif saja yang kita perlu pandang daripada event yang diselenggarakan begitu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, apapun yang terjadi dengan keadaan yang saat ini kita jalani. Yang penting kalaupun kita bisa mengusahakan hal-hal yang sekiranya prioritas, hal-hal yang harus, yang mana punya skala, punya batas, ya semoga kita diberikan kemampuan untuk meraih apapun yang kita inginkan. Panjang ya. Dan pendengar, kami ajak Anda menuju ke RRI Semarang untuk mengikuti program Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema lingkungan atau Green Radio Peduli Lingkungan. Terus dengan kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya mau say hi dulu untuk pendengar kita di Pro 1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio untuk sore hari ini yang disiarkan dari Semarang. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengunjungi ya kawasan pesisir kota Semarang. Mungkin juga Anda mengetahui ya, Semarang terletak di daerah pesisir. Jadi kita melihat bagaimana termasuk kawasan pesisir di sana pendengar. Itu harus, satu, kita berdayakan masyarakatnya, kedua, kita jaga lingkungannya. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Pak Suratno, yang sudah terhubung lewat telepon sore hari ini. Pak Suratno, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas.
2: Gimana, Pak, kondisi kawasan pesisir sore hari ini? Tambak Rejo nih, kalau nggak salah ya?
3: Iya, betul.
2: Panas, terik, atau gimana nih, Pak, nih kondisinya, Pak?
3: Panas campur pertahanan laut yang agak lumayan.
2: Pas musimnya masih kemarau ya, Pak ya. Kita juga pengen kenalan nih, Pak, dengan kondisi di sana untuk mengetahui bagaimana potensi ya, termasuk juga masyarakatnya dan juga lingkungannya. Ini untuk wilayah yang meliputi teman-teman pengawas dari Manunggal Bahari sebelah mana nih, Pak, nih kalau boleh tahu, Pak?
3: Tepatnya di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Mas, kira-kira ya 500 sampai 1 km.
2: Itu di daerah Tanjung Mas, Tambak Rejo, Semarang ya, di sana ya, Pak ya.
3: Utara ya, Mas.
2: Ini bagaimana, Pak? Kok bisa pada saat ini sampai bisa terwujud yang namanya Pokmaswas gitu ya? Ini sejarahnya seperti apa sih, Pak, pada waktu itu?
3: Kalau boleh kami cerita, sebenarnya Pokmaswas itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Enggak salah, setiap kabupaten yang ada kawasan pesisirnya, bahkan PUD, perairan umur darat maupun pantai itu ada komunitas yang namanya Pokmaswas. Di mana Pokmaswas itu enggak tanya aja kelompok masyarakat pengawas yang punya itu poksinya itu melakukan pengawasan, kemudian salah satu juga menjadi pelopor kelestarian seperti itu.
2: Ini sejak kapan, Pak, kalau untuk di kawasan Tambak Rejo sendiri di Manunggal Bahari?
3: Kami berdiri itu sejak tahun 2008 dan di SKK itu 2009.
2: Jadi sudah lumayan lama ya Pak ya, sudah lebih dari 10 tahun ya di sana ya?
3: Yang lebih 16 tahun.
2: 16 tahun, dan itu anggotanya ada semua masyarakat nelayan di sana Pak berarti Pak? Atau ada yang dari wilayah Semarang lain nih?
3: Sebenarnya waktu itu sejak tahun 2009 sampai 2016 itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, juga Genuk. Namun karena pengawasan itu istilahnya keterbatasan kami untuk mencapai 4 kecamatan, akhirnya untuk kami khusus mengawasi pantai dan laut.
2: Jadi untuk fokus ya garda terdepan gitu ya Pak ya, dibandingkan dengan wilayah lain. Maka dari itu teman-teman dari Manunggal Bahari yang bertugas untuk menjaga istilahnya kayak garda terdepannya Kota Semarang dari sisi pantai gitu ya. Nah ini sampai dengan tahun 2026, hampir 20 tahun gitu Pak. Ini apa yang sedang dirasakan teman-teman di sana Pak? Keresahan apa sih yang saat ini masih atau mungkin juga ditemukan seiring dengan perkembangan zaman ini Pak?
3: Sebenarnya hampir tiap hari itu ada pelanggaran, Mas.
2: Hampir tiap hari ya? Oke.
3: Okay. Yang pelanggaran yang pasti saat ini masih dilakukan masyarakat, terutama nelayan, itu pelanggaran jalur penangkapan. Karena area fishing ground atau area penangkapan itu dibagi ada beberapa jadwal. Ada jalur A itu ada dua, apa jalur satu itu ada dua, satu A dan satu B, di mana satu A itu melewati pantai sampai 2 mil. Kalau satu bim pantai sampai 4 mil. Terus kemudian ada jalur 2 itu sudah di atas 4 mil. Seperti itu.
2: Ini efeknya seperti apa nih Pak? Kalau ada kekaburan gitu ya dari sisi penangkapan wilayah itu?
3: Ya tentunya terjadilah overfishing istilahnya ya. Dimana nelayan sama ikannya lebih banyak nelayannya. Jadi sumber daya ikannya menjadi berkurang karena mereka menggunakan alat tangkap yang istilahnya kurang ramah lingkungan karena kurangnya pengetahuan dari nelayan, yang penting asal ambil kecil maupun besar sehingga tidak memikirkan kelestarian ke jangka panjang untuk nanya.
2: Jadi
3: dengan pengelolaan sumber dayanya juga sangat minim seperti itu.
2: Baik, tapi sebenarnya sudah ada aturan yang jelas ya Pak ya, mengatur satu dari sisi alat penangkapan ikannya seperti apa, jarak dan juga wilayah juga sudah ada aturan ya sebenarnya gitu ya.
3: Aturan itu sudah diatur oleh pemerintah melalui Permenkap dan sebagainya lah, ada perda maupun undang-undang yang lain tentang laut dan pesisir.
2: Baik. Nanti kalau sampai setiap hari itu ada bagaimana Pak? Apakah memang dari sisi nelayannya sendiri yang masih nekat atau memang sanksinya nih yang sebenarnya masih harus bisa ditingkatkan lagi nih Pak?
3: Sebenarnya kita sudah sering melakukan patroli bersama aparat, kemudian dinas perikanan baik kota maupun provinsi, di mana apa itu ya memang tidak ada pilihan lain untuk nelayan yang di Semarang karena ya karena keterbatasan sumber daya sehingga kalau menggunakan alat yang ramah lingkungan, istilahnya yang alat pasif itu kan hasilnya sangat tidak mencukupi, bahkan kadang tekor seperti itu. Nah akhirnya ya istilahnya ya nggak apa-apa melanggar, tapi yang penting
2: demi ya. Jadi ada istilahnya kayak daripada ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk gambarannya Pak, untuk kita kan yang mungkin selama ini nggak pernah terjun langsung di lapangan gitu ya Pak ya, untuk alat tangkap yang diharapkan sesuai dengan SOP itu yang seperti apa nih Pak, yang ramah lingkungan yang seperti apa?
3: Tentunya yang satu untuk ukuran mata jaring, jadi ikan kecil diberi kesempatan hidup tangkap yang besar. Kalau yang besar enggak.
2: biar gede dulu baru tangkap gitu ya Pak ya.
3: Tapi ya keburu ini anak-anak nelayan enggak tercukupi kebutuhannya.
2: Dari alat tangkapnya. Apalagi nih Pak nih kemudian Pak.
3: Ya terus kemudian untuk kapal-kapal yang ukurannya di atas 10 boston. Itu kan alatnya juga besar, kemudian yang harusnya di jalur 2 kemudian ke 1, alasan mereka Pak di tengah sudah nggak ada ikan, ikannya pada ke pinggir kan seperti itu. Jadi area tangkap atau area fishing ground yang sesempit itu istilahnya nelayan semua, nelayan besar maupun kecil yang nangkapnya di area itu semua.
2: Jadi berebut ya. Tapi dampak yang paling kerasa apa nih Pak nih dari 16 tahun atau mungkin juga Pak Suratno ketika menjabat sebagai ketua di sana gitu ya. Apa yang paling kelihatan Pak dari sisi lingkungan dan juga alamnya di sana?
3: Ya kalau lingkungan jelas ya, sumber daya ikannya sangat menurun sehingga hasil tangkapan nelayan di tahun ini aja ya sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi banyak nelayan beralih profesi atau punya profesi ganda, profesi cadangan. Nah, kemudian salah satunya ada bergabung di POK Maswas. Memang untuk yang sangat efektif yang kami lakukan adalah istilahnya melakukan pengelolaan sumber daya di laut dengan membangun rumah-rumah ikan itu menjadi spot mancing kalau saya. Jadi lebih kepada jasa wisata seperti itu. Ternyata efektif dan hasilnya istilahnya lumayanlah ada peningkatan walaupun belum sejahtera tapi cukup seperti itu.
2: Jadi bagaimana mengoptimalkan wilayah pantai sana ya Pak ya dengan spot mancing gitu. Ada berapa nih Pak saat ini Pak?
3: Kalau saya sih lumayan banyak sih Mas karena kami bekerja sama dengan apa para pelanggan atau para penghobi mancing, mereka yang memfasilitasi pembuatan rumah ikan. Sehingga kayak punya rumah ikan pribadi gitu loh istilahnya. Jadi kita dapat uang, kita dapat bisa ada pemberdayaan bagi pekerja pembuat rumah ikan. Kemudian kalau kami disewa juga istilahnya terjamin semuanya, terjamin istilahnya pendapatannya maupun kesehatan, peralatan dan sebagainya tuh kita dijamin oleh mereka.
2: Baik, dan karena sampai mereka, saat ini juga sudah berjalan dengan rutin ya Pak ya kegiatan itu ya Pak?
3: Itu ada lagi untuk yang kegiatan POK Maswas itu kan kami sedang melakukan rehabilitasi kawasan atau kampung yang terdampak abrasi dan penurunan tanah. Dan sekarang banyak yang bergabung setelahnya dari anggota POK Maswas itu sekarang punya usaha juga di pesisir sambil melakukan pengawasan. Ya, rehabilitasi mangrove, kemudian kita pembibitan mangrove juga punya kolam ikan lah, kolam budidaya ikan sebagai area riset atau penelitian tapi kayak praktek kita buatin usaha yang tidak memisahkan ekosistem yang ada di pantai dan sekitarnya.
2: Baik, itu berarti masuk di lingkungan ya. Kita tadi di pesisir, masyarakatnya kita udah tahu kondisinya seperti apa. Lingkungannya nih, udah disinggung sama Bapak, bagaimana ada perubahan gitu Pak. Ini kan kita tahu nih, kalau Semarang kan memang kawasan yang sangat tergantung dengan pantainya gitu ya Pak ya. Dari mulai zaman dulu ada banjir lah atau apa gitu ya Pak ya. Ini di tahun ini kondisinya gimana Pak? Dari sisi lingkungannya, kemudian juga wilayahnya, keamanannya seperti apa?
3: Kalau lingkungan saya ceritakan dari dulu bahwa sejak tahun 2000-an sekitar 2000-an itu sampai sekarang garis pantai sudah masuk ke daratan sekitar kurang lebih itu 1,5 kilometer di kampung kami atau di atas sekitar kami. Abrasi itulah yang menghabiskan kawasan yang dulunya ada tambak, ada hutan mangrove, ada budidaya dan sebagainya itu hilang. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi tentunya kawasan kami juga akan hilang juga. Nah ini bekerja sama dengan pemerintah. Ya alhamdulillah pemerintah memberikan program untuk penanganan abrasi membuat kayak sabuk pantai atau breakwater. Nah kemudian dari area yang terdampak yang sekarang terlindungi oleh kawasan breakwater itu kita rehabilitasi seperti itu. Jadi walaupun lingkungan kami rusak, kita berusaha untuk tetap merehabilitasi yang sisa-sisa lingkungan yang ada. Karena Semarang itu kan penurunan tanahnya sangat tinggi, juga luar biasa yang menghabiskan kawasan. Ini sebagian besar banyak yang pindah ke area dataran tinggi seperti di mereka pada banyak yang pindah karena rumahnya tenggelam.
2: Hilang. Ada tiap tahun harus nguruk lagi ya Pak di sana ya, banyak ya di sana ya.
3: Jadi kan saya pun menguruk lantai rumah saya dari tahun 93 sampai sekarang sudah 9 kali dan rumah yang
2: sudah ketutup ya Pak. Baik. Saya juga kebetulan dulu tinggal di utara, jadi saya tahu Pak bagaimana kondisinya. Tiap tahun kita harus nguruk tanah, kemudian juga kita harus melihat air juga di sana gitu ya. Nanti kan disebutkan bahwa ada wilayah yang terdampak yang dialihfungsikan gitu ya. Ini dikelolanya dengan cara seperti apa nih Pak nih? Yang sudah dibatasi dengan sabuk penutup laut, diberi apa lagi Pak?
3: Ya, kalau yang di sisi barat yang ditambah laut itu sekarang ada pantai yang dikelola tentunya pemerintah juga masyarakat itu sudah menjadi boleh jenengan nanti berkunjung di pantai Tambak Laut sudah bagus. Kemudian yang sebelah timur yang kami tinggal itu yang tadi saya ceritakan rumah yang
2: diuruk itu
3: sekarang kami rehabilitasi dengan kami tanam mangrove. Kemudian di situ kami dirikan kayak kantor kami lah istilahnya sekretariat itu banyak yang berkegiatan di situ. Dan kami setiap hari bahkan melibatkan ibu-ibu sekitar itu melakukan pembibitan mangrove, di mana bibit mangrove itu nanti akan kita jual kalau ada perintah, akademisi, komunitas yang para pegiat lingkungan itu menanam mangrove, kami sudah siap lahannya maupun bibitnya. Dan kawasan yang kami tanami itu yang nantinya akan kita jadikan sebagai destinasi wisata, di mana di situ ada kegiatan perekonomian, ada kafe, ada yang sekedar foto-foto, ada yang sekedar ngopi sambil nongkrong di apa itu kayak jogging track seperti itu loh.
2: Baik, jadi udah mulai ini ya Pak ya, paham ya bagaimana mengalihfungsikan. Kalau dulu kan kayak kawasan pantai kan kurang dilirik sama anak-anak muda apalagi ya. Tapi kalau sekarang sudah ada ide mengarah ke tempat nongkrong yang pasti juga bisa membuat masyarakat di sana juga pasti juga terberdayakan gitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak seputar bagaimana pemberdayaan plus solusi berkelanjutan seperti apa. Kita tutup dulu ya Pak ya, kita jeda lagu dulu. Pendengar juga boleh bergabung nih jika Anda mungkin punya pengalaman ya di kawasan pantai di wilayah Anda, gak cuma di Semarang ya, kita tahu di Pekalongan, juga di daerah Batang, bahkan atau mungkin juga di Demak ya, dimanapun ya yang melihat kondisi yang sama, gimana nih kira-kira untuk bisa membuat masyarakat yang berdaya plus terjaga lingkungannya, boleh bertanya kepada Pak Suratno. Kami tunggu lewat telepon ya 0248316686 atau bisa WhatsApp ke 0816666886.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Suratno ya, bagaimana masyarakat pesisir ini berdaya dan lingkungan tetap terjaga. Pak Suratno tadi sudah memberikan gambaran ya, bagaimana mengubah konsep kawasan pesisir yang mungkin kayak pelabuhan atau tempat nelayan kan kurang dilirik ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai dialihkan atau mungkin juga di konsep seperti itu, ini terinspirasi dari mana Pak untuk bisa membuat lingkungan di sana tuh semakin kekinian gitu?
1: Kami kan didampingi oleh Dinas Perikanan, di mana Dinas Perikanan itu mempunyai program yang diberikan kepada kami itu dan teman-teman adalah pelatihan-pelatihan. Mm-hmm. Kemudian juga diajak istilahnya studi banding ke daerah lain, yang mana daerah-daerah yang kami kunjungi itu sudah melakukan upaya istilahnya optimalisasi potensi di kawasan pesisir yang bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan diminati banyak tentunya masyarakat di sekitarnya, seperti itu.
0: Mm-hmm. Untuk bisa mengubah mindsetnya masyarakat di sana mudah atau ada tantangan khusus Pak?
1: Tantangannya tentu besar ya. Mm-hmm. Karena masyarakat pesisir yang notabene SDM-nya pendidikannya terbatas, mereka tuh tidak percaya kalau belum melihat hasilnya, seperti itu. Mm-hmm. Rata-rata, tapi ketika sudah melihat hasilnya tanpa disuruh, mereka akan bergabung dan meniru dan ikut melakukan upaya yang sudah pernah kita lakukan.
0: Mm-hmm. Kalau terkait dengan untuk ekonomi dan sosial, ini kan pasti tadi disebutkan ekonomi itu faktor yang paling pendukung ya, ketika sudah ada hasil itu langsung bisa dilirik gitu ya. Apa nih Pak yang sudah mulai tampak dari sisi ekonomi ketika wilayah di pesisir pantura atau mungkin juga pantai sudah mulai dirombak dengan berbagai macam fungsi tadi?
1: Contohnya yang kami lakukan sendiri, ketika mm-hmm. anggota pun juga waktu itu hanya sekedar bergabung tanpa ada minat, mereka kayak terkesan yang penting formalitas. Saya melakukan upaya istilahnya pengelolaan sumber daya ikan yang di Kota Semarang, Lautan Semarang, dengan membuat rumah ikan itu, ternyata hasil yang kami dapatkan mereka bisa melihat ternyata hidupnya lebih apa istilahnya, ekonominya lebih mapan, hanya bisa sekolah, kemudian bisa bangun rumah, kemudian peraunya juga bertambah. Mereka melihat itu terus tanya-tanya. Nah, daripada dia menebar jaring yang atau istilahnya biaya operasinya gede, kadang-kadang hasil tangkapnya tidak dapat keuntungan, kadang-kadang rugi lah. Kalau saya setiap berangkat kan pasti dapat uang, karena sewa kami untuk menyewa jasa kami itu kan ya lumayan mahal, seperti itu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wah kalau saya niru nggak bisa. Kemudian kami melakukan upaya kawasan yang tergenang, yang mungkin jenengan juga bisa melihat di Pekalongan, di Tegal, Brebes, sampai di Semarang, Demak, bahkan perbatasan Jepara itu kan banyak pantai rusak. Mm-hmm. Kemudian mereka pergi. Nah, dari kawasan itu kita bisa jadikan semacam istilahnya kayak kawasan konservasi, tapi lebih kepada ke rehabilitasi. Di mana itu juga kita bisa jadikan sebagai usaha wisata. Mm-hmm. Contoh ketika laut dikasih kayak jembatan, kemudian di situ dibikin budidaya kerang hijau, kemudian ada yang menggunakan jasa mancing, mereka bisa mancing di atas jembatan itu. Mm-hmm. Kemudian ya 3 bulan kita bisa panen kerang hijaunya, dan macam-macam lah seperti itu. Akhirnya mm-hmm. banyak yang niru. Terus kemudian yang sekarang, kawasan yang agak dilindungi breakwater itu kami jadikan kawasan untuk pemberdayaan, apa istilahnya, pemberdayaan masyarakatnya itu ada buat yang mau dibagi bibit mangrove, kemudian ada anak-anak kampus dosen, kemudian ada komunitas yang datang sekedar ingin melakukan pengabdian seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Pemerintah istilahnya melirik melalui dinas terkait membuat kegiatan-kegiatan yang menggunakan tempat kami. Artinya di situ kan ada penambahan masukan, kemudian ada ilmu yang kita dapat, mereka saling sharing dengan kami, sebenarnya berkolaborasi gitu Mas. Mm-hmm. Dan ternyata itu ya lumayan kita bisa misalnya sekedar jual es, jual kopi di tempat acara, kemudian mm-hmm. kita sampai mendapatkan misalnya gini, kalau kita tiap hari bikin bibit mangrove, ini sudah ada ribuan, bukan puluhan ribu bibit yang disemaikan. Itu nantinya harapannya kalau satu bibit mangrove aja laku 3.000 terus diakumulasi berapa
0: itu? Tinggal dikali aja ya Pak ya berarti itu ya.
1: Betul. Nah, kami pun belum buat akun tapi itu kamu sudah.
0: Udah requestnya udah banyak ya. Tapi gini Pak, kadang ketika kita pengen merubah fungsi atau mungkin juga meningkatkan fungsi dari wilayah, kadang tuh ada yang kebablasan gitu. Caranya untuk menjaga supaya oh ini kita manfaatkan wilayah pantai tapi harus tetap sesuai dengan lingkungan yang bagus, itu ada batasannya nggak Pak di sana Pak? Nggak boleh sampai seperti ini atau mungkin juga aturan yang ditetapkan itu seperti apa?
1: Yang jelas tuh kita di kesulitan di legalitas kawasannya Mas. Walaupun kita nggak punya, tapi minimal tidak sengketa. Atau syukur-syukur pemerintah mengijah kelolakan bahwa kemasan ini boleh nggak kita kelola untuk jadi seperti ini. Ketika pemerintah juga mencari siapa yang mengelola kan gayung bersambut. Oh ya kebetulan boleh dikelola, nanti kita dampingi, kita bantu seperti itu. Batasannya adalah misalnya di daerah kami ini, karena kawasan otoritas pelabuhan, tentunya kami nggak berani, yang dimana di dalam kewenangan pelabuhan itu kami nggak berani mengelola, karena itu melanggar aturan seperti itu. Jadi kami mencari celah di mana kawasan yang harus dikelola, tapi dibiarkan, karena bukan berarti, apa ya, biasanya kalau melalui sebuah instansi itu ada yang terlibatkan karena keterbatasan
0: anggaran. Jadi sehingga, saling kolaborasi dimanfaatkanlah, dibantu teman-teman Pokwamas ini ya Pak ya berarti ya?
1: Iya, seperti itu Mas.
0: Baik, nah ini yang belum kita singgung tuh masalah iklim nih Pak. Ini kan faktor alam yang kadang juga tidak bisa kita apa ya jaga-jaga gitu ya Pak ya. Ini kan juga kita mengenal kalau musim penghujan itu pasti ada banjir, ada rob juga gitu. Ini untuk mengantisipasi kita mungkin masih di bulan Oktober gitu ya, dengan perubahan iklim atau mungkin juga kemarau ini seperti apa? Dampaknya kerasa nggak Pak di sana?
1: Sangat terasa. Makanya kan sebelum kita menentukan atau pemetaan area mana yang mau kita kelola, kita harus mengenali dulu Mas. Kami mengenali beberapa tahun, istilahnya sekarang kan iklim atau cuaca itu sangat sulit diprediksi. Kadang-kadang musim kemarau hujan, atau musim hujan malah jadi kemarau, atau sebaliknya seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan identifikasi area yang katakanlah dengan cuaca atau pemanasan global atau iklim itu yang nggak menentu, bagaimana kita mengelolanya? Misalnya seperti itu. Oh, berarti misalnya seperti ini. Pada saat musim kemarau, katakanlah untuk kondisi perairan. Ini kondisi salinitasnya seperti apa, kemudian pH-nya seperti apa, dan cocoknya untuk budidaya apa, dan sebagainya kita sudah identifikasi, Mas. Jadi, kita nggak, seandainya terjadi kendala, mungkin tidak separah ketika kita belum mengenali potensi area yang mau kita kelola. Makanya kan kita melakukan identifikasi itu ya setahun lebih lah minimal. Area ini mau jadi kenapa, terus kemudian kita melakukan diskusi, kemudian kita juga tanya dari pihak akademisi, ini idealnya buat apa, kalau kita bikin seperti ini kira-kira bagus apa tidak. Itu sudah kita diskusi lama, sehingga ketika sudah deal bahwa area ini oh potensinya seperti ini, barulah kita melakukan pengelolaannya seperti itu. Kemudian untuk akses kawasan yang mau kita kelola itu kira-kira bisa dijangkau oleh orang, bisa mudah dilihat orang atau tidak. Kemudian apa itu ketika sebelum dan sudah kita dokumentasikan semua, sebelum kemudian buat perencanaan dan sebagainya itu sudah sangat matang Mas. Walaupun katakanlah itu mereka nggak mencatat, tapi kan sudah mengenal istilahnya. Oh nanti seperti ini. Oh, kita antisipasi misalnya gini, kita melakukan pembibitan mangrove, kita menyesuaikan supaya mangrove ketika ditanam itu bisa beradaptasi dengan area yang mau kita tanami. Kalau area genangan bagaimana, area yang di darat bagaimana, terus momen kita nanam itu bulan apa dan bagaimana caranya itu sudah kita antisipasi semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini bukan berarti berhasil 100%, tapi istilahnya 80% sudah terkondisikan bahwa ini pasti akan menghasilkan atau menguntungkan untuk teman-teman yang ikut pengelola.
0: Dan ini salah satu bukti nyata kerja dari teman-teman Pokmaswas ya, yang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sudah memetakan situasi, kondisi, supaya ketika ada program itu tidak asal dibuat, tapi memang benar-benar sudah terpetakan gitu ya Pak ya.
1: Betul, sudah dipersiapkan dengan matang.
0: Baik, nah kembali ke teman-teman sumber daya sendiri nih Pak. Ini cara untuk bisa meregenerasi ke anak-anak muda gimana? Apakah juga anak-anak muda di sana juga termasuk yang banyak ditarik di sana, memberikan ide juga, karena juga kita pengen melihat ya bagaimana Mas Was ini juga bisa berkembang terus sampai ke depannya gitu Pak.
1: Itu tantangan terberat kami Mas. Memang ini belum banyak muda yang melirik. Namun demikian karena banyak mahasiswa yang datang, justru orang luar itu tertarik, bukan pemuda lokal, karena mereka melihat potensi itu. Sedangkan pemuda-pemuda lokal itu sudah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kepeduliannya, mohon maaf ini, memang anak-anak muda untuk kepedulian lingkungan itu sangat susah ketika tidak dipandu oleh istilahnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mewajibkan anak-anak untuk peduli, sedangkan orang kampung ini kan kalau punya kemauan sendiri tidak ada yang mandu kan memang repot. Tapi walaupun demikian, mereka tentunya karena yang tergabung di masanya rata-rata orang tua, anak-anak mereka kadang-kadang sudah melihat, wah ternyata enak, tapi masih malu-malu untuk bergabung. Karena keterbatasan waktu untuk kegiatan mereka sudah, ya bilang cukup banyak lah, walaupun sekedar kegiatan main-main sama sekolah seperti itu. Tapi kedepannya kita tetap nggak nyerah, bahkan kami akan menunjukkan bahwa hal kecil pun bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan bisa mensejahterakan hidup mereka.
0: Jadi ini ada contoh nyata langsung ya. Jadi bagaimana kawasan yang dulunya seperti ini ada perubahan, jadi mereka bisa tertarik untuk bisa ikut bergabung di sana gitu Pak. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana kolaborasi multisektor juga sudah terbentuk ya, dari pendidikan juga ada anak-anak kamu juga gitu ya. Kalau untuk pemerintahan gimana Pak? Apakah juga banyak membantu program-program dari masyarakat di sana?
1: Kalau pemerintah itu kepengennya seperti itu. Sekarang kan baru musim efisiensi anggaran. Lah itulah yang membatasi pemerintah melalui instansi untuk mendukung program kami itu tetap dilakukan. Tapi ya itu sangat terbatas, apalagi saat ini efisiensi terkait dengan MPD, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu katanya sih efisiensi lebih prioritas ke sana. Jadi untuk masalah lingkungan Kota Semarang sih sedang menggerakkan, tapi untuk optimalisasi saya kira masih belum maksimal.
0: Baik, kita kembali aja dulu ya Pak Suratno ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasan Pak Suratno bagaimana nih melihat masyarakat pesisir yang berdaya untuk lingkungan yang terjaga.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh Bu.
3: Ini ya Mas.
2: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa

0: Ketika sebuah pekerjaan pendengar dilakukan dengan begitu matang gitu ya, pasti hasilnya juga akan mulai terlihat ya. Apalagi mungkin juga untuk lingkungan yang sama-sama punya satu visi ya, termasuk bagaimana ini masyarakat pengawas ya, kelompok masyarakat pengawas Pokmas Was dari Manunggal Barek Semarang juga sudah terbukti nih salah satu contohnya gitu. Pak Suratno ini sebagai ketua juga pasti kan punya harapan besar ya untuk teman-teman atau mungkin juga kondisi dan juga keberhasilan di Manunggal Bahari. Apa sih Pak harapan yang paling pengen gitu ya didapatkan oleh teman-teman di sana sendiri Pak?
1: Nah, yang jelas kami memberikan edukasi secara empat prinsip ya Mas ya. Sesuatu bukan hanya Pok Maswa, dimanapun Anda tinggal, istilahnya itu kalau mau maju berkembang, pertama adalah kenali, pahami, kemudian atasi, setelah itu pelihara. Itu yang bisa membuat siapapun bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Harapan kami kepada teman-teman bahwa apa yang telah kami lakukan itu bukan sekadar untuk kami pribadi, tapi harapan kami mereka juga melihat. Kemudian ketika di mana mereka akan tinggal atau singgah, itu bisa menerapkan seperti itu walaupun hanya lingkupnya kecil. Karena kalau manusia tidak istilahnya mengenali lingkungannya, saya yakin mereka akan termakan oleh lingkungan itu sendiri. Tapi ketika manusia itu mengenali lingkungannya dan mengembangkannya, memeliharanya, dia akan istilahnya menjadi apa itu pelopor, kemudian lingkungan itu juga akan menghidupi dirinya seperti itu.
0: Dari manusia ke lingkungan, lingkungan ke manusia kembali gitu ya Pak ya. Pak Suratno, terima kasih atas waktunya, ini sangat inspiratif sekali. Saya yakin sih ketika pekerjaan tadi ya dilakukan dengan tulus dan juga dengan niat untuk melindungi alam, pasti dampaknya juga akan kerasa lagi ya Pak ya. Semoga teman-teman di Manunggal Bahari juga sukses dengan program-programnya. Ini kalau masyarakat pengen kesana boleh gak sih Pak? Ada wilayah mana Pak yang boleh dikunjungi Pak? Boleh dipromokan sekalian?
1: Ya, kalau tepatnya di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas di RW 16. Kami sangat senang kalau bukan hanya cerita yang kami sampaikan, tapi ketika berkunjung saya yakin tentunya jenengan kalau sudah ke sini akan lupa waktu dan tidak mau pulang.
0: Aduh, pengen nyore ke sana jadinya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Sambil ngopi.
0: Pak Suratno, terima kasih Pak. Semoga semakin ramai kawasan di sana, juga semakin bersih, semakin makmur ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman. Salam di sana. Selamat sore, sampai jumpa Pak.
1: Sampai jumpa. Terima kasih Mas.
0: Demikian Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Suratno, pendengar sudah menjelaskan ya bagaimana masyarakat pesisir juga bisa berdaya tapi tetap dengan lingkungan yang terjaga. Sekaligus juga saya Ali pamit dulu, kami akhiri perjumpaan kita di Beranda Asta Cita sore hari ini dan saat lagi kita nantikan Lintas di Jateng yang akan disiarkan dari RRI Yogyakarta.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI

Pendengar, setelah Anda menyimak Beranda Stacita berjaringan Korwil 11 bersama RRI Semarang dengan tema Green Radio Peduli Lingkungan, tentunya selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk beralih menuju ke RRI Yogyakarta untuk menyimak info lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo berperan strategis memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan karakter. Edwi Puryono melaporkan.
1: Saya sangat optimis dengan adanya sekolah rakyat ini, dan sekolah rakyat ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga sekolah rakyat ini terintegrasi.
2: Saudara, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, keberadaan SRT bukan sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi juga menyiapkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo. Menurutnya, SRT merupakan salah satu program yang dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

0: Prestasi tidak hanya dalam negeri dan di luar negeri, prestasi yang didapat adalah sebanyak 4.050 prestasi, baik itu sains maupun yang lain. Ini kami dapatkan dari data dari Kementerian Sosial.
1: Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa konsep SRT tidak boleh berhenti pada pemberian pendidikan dasar. Program tersebut harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, Abdul Wahid juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia di SRT Sukoharjo yang memiliki perangkat pembelajaran digital seperti laptop, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, dan bola voli. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan kunjungan Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan SRT di Sukoharjo. Menurutnya, Komisi 8 memberikan banyak atensi dalam rangka optimalisasi pelayanan SRT. Berbagai masukan tersebut, menurutnya, kemudian diinventarisir oleh Sivitas SRT untuk segera ditindaklanjuti.
2: Tentu kerawuhan dari para pimpinan dan anggota DPR RI ini menjadi satu bentuk motivasi, dan juga ada beberapa hal yang menjadi atensi dari beliau-beliau dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak saran, masukan, dan semuanya catat dengan baik Sivitas ya, SRT, dan siap untuk ditindaklanjuti.
1: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui secara umum para siswa merasa senang dan nyaman berada di SRT Sukoharjo. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan sekolah rakyat sebagai sarana guna mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
3: Warga Miroto, Kota Semarang manfaatkan lahan sempit untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran guna mewujudkan ketahanan pangan. Berikut Aurel melaporkan.
4: Lahan yang kosong kita tanami dengan...
5: Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan tidak menjadi penghalang bagi warga Kelurahan Miroto, Kota Semarang untuk mengembangkan ketahanan pangan. Lahan kosong dan pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran oleh warga setempat. Ketua RW 4 Kelurahan Miroto, Widianto, mengatakan warga didorong untuk memanfaatkan setiap lahan kosong dengan tanaman yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanaman yang ditanam terdiri dari ketela rambat, padi, kimpul, timun, pare, serta berbagai jenis sayuran. Program ini juga memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai pot agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan.
4: Kita tanami setiap lahan itu dengan tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela rambat, itu andalan kita. Kemudian ada padi pun kita tanam, kemudian ada kimpul.
5: Menurut Widi, hasil dari pemanfaatan lahan sempit tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masing-masing warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bersama. Masyarakat antar RT juga mulai melakukan pertukaran hasil tanaman sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. RT 4 menghasilkan tanaman pangan, sementara RT 5 mengembangkan banyak sayuran, sedangkan RT 1 memanfaatkan lahannya untuk berternak ayam. Manfaat program juga dirasakan oleh pengampu wilayah RT 2 RW 4 Kelurahan Miroto, Natal Bujiratmini. Natal mengatakan sebagian warga dapat mengambil sayuran maupun bumbu-bumbu yang tersedia di lahan. Menurutnya, hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Warga yang tidak mampu untuk membeli kayak sayuran atau bumbu-bumbu dapur, di tanaman kita ada sebagian warga pada mengambil dari situ. Sangat membantulah Mbak intinya.
5: Dalam pelaksanaannya, program ini juga mengalami beberapa kendala seperti di musim kemarau ini. Tetapi bagi Natal Pujiratmini, itu adalah suatu hal yang masih bisa diatasi. Masyarakat dibagi beberapa kelompok untuk menyiram tanaman secara bergiliran. Adanya program pemanfaatan lahan sempit ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kedepannya, warga berharap program ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hadirnya program pemanfaatan lahan sempit memberikan manfaat yang cukup besar. Salah satunya adalah mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
7: Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi lokasi membatik massal serentak selama 3 jam mulai pukul 7 pagi tadi. Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka ingin memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Ketua Panitia Simfoni 1001 Pembatik

0: Indah Rahayu Murni Hati melalui kegiatan ini ingin melakukan edukasi tentang batik kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, sekaligus ingin menguatkan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
1: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
0: Selain diikuti peserta dari berbagai daerah, kegiatan Simfoni 1001 Pembatik juga melibatkan pelajar. Salah satunya Noviana, siswa SMA Muhammadiyah Kasihan, Kabupaten Bantul, yang mengungkapkan kesan pribadinya terkait acara ini.
2: Saya mungkin belum pernah membatik juga kan, jadi saya senang banget diajak buat membatik di sini, karena jadi kita tahu nih ada batik apa aja, terus kita jadi ngerti caranya juga gitu kan, jadi pokoknya senang banget.
0: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 Batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
3: Sebanyak 193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka Yogyakarta edisi ke-10 dengan tema Holding Hands melalui kegiatan pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, dan loka karya. Selengkapnya dilaporkan Wulan Anita.
4: Temanya Holding Hands, ya kenapa tahun ini temanya Holding Hands, itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
5: Dan Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
4: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku hanya bisa dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya. Bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan. Menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya mengatakan, selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
6: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazaar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan, yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
5: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Peppermoon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
3: Seorang penjahit asal Desa Karangtalun mengalami cedera akibat kabel internet yang menjuntai ke jalan di Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
7: Ya ini kabel ini yang menjirat adik saya, yang menjatuhkan adik saya.
8: Kasus kecelakaan akibat kabel jaringan internet atau WiFi yang menjuntai di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini musibah menimpa Sumiatun, 41 tahun, seorang penjahit baju asal Dukuh Karang Sido, RT 5, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang serius hingga harus menjalani operasi besar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa 29 September 2026 siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruas jalan raya Gabukan Sumber Lawang, tepatnya di wilayah Dukuh Ploso, RT3 Desa Jati, Kecamatan Sumber Lawang. Saat kejadian, Sumiatun tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud menjemput anaknya pulang dari sekolah di MTSN Sumber Lawang. Melintas di lokasi kejadian itu tidak menyadari adanya kabel jaringan internet berukuran kecil yang melintang rendah dan menjuntai ke jalan. Seketika itu pula motor tertahan dan terpental sementara tubuh korban terlempar hingga terseret di jalanan. Benturan keras mengakibatkan kaki kanan korban mengalami patah tulang dan remuk, sementara jari tangan juga patah.
9: Jam 1 mau antar jemput anak lewat di Desa Ploso, tiba-tiba ada kabel yang menjuntai di agak ke tengah jalan kan, nggak lihat, saya lewat, akhirnya motornya terjerat kabel, terus akhirnya saya kepanting ke depan kan, terguling-guling, ya sudah, kakinya patah.
8: Kakak korban, Wakimin 54 tahun, mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap pihak pengelola atau penyedia jasa layanan internet provider. Menurut informasi warga sekitar, petugas dari penyedia WiFi sempat datang ke lokasi untuk memperbaiki kabel yang putus, namun terkesan lari dari tanggung jawab. Oknum petugas tersebut bahkan disinyalir memberikan informasi bohong dengan mengeklaim kepada warga bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak keluarga dan dilaporkan ke polsek setempat. Pihak keluarga memastikan telah melaporkan kasus kelalaian itu secara resmi ke pihak kepolisian dan menuntut ganti rugi penuh atas biaya pengobatan serta kerugian yang dialami. Mengingat parahnya luka korban, Wakimin menyebut penanganan medis dan operasi tidak cukup dilakukan hanya sekali.
7: Kan ini dari ada PT istilahnya kan CV orang usaha kan ini kan lalai, karena ini berserakan di jalan raya. Dan itu masih mengait di sebagian, masih mengait di tiang kan, berarti kan itu masih aktif. Gimana ya kurang tanggung jawabnya masalah itu, jaringan itu kan sampai mencelakai orang, seharusnya kan ada tanggung jawabnya. Ya dari pihak keluarga mau gak mau tetap menuntut, minta ganti rugi, pengobatan dan ya keseluruhan lah kan dari pihak CV yang punya WiFi ini.
8: Sementara itu menanggapi rentetan insiden kecelakaan akibat kabel semrawut, pihak keluarga mendesak DPRD dan Pemkab Sragen untuk segera mempercepat pengesahan peraturan daerah Raperda terkait dengan penataan dan regulasi bisnis penyedia jasa internet. Wakimin menilai pemasangan kabel di area perkampungan saat ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena banyak yang hanya dikaitkan secara asal-asalan pada pohon atau tiang tanpa standar keamanan yang jelas. RRI Surakarta Mulatu Isaan melaporkan.
3: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jawa Tengah 2026 dengan 404 atlet dari 45 cabang olahraga telah terverifikasi. Namun kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan atlet. Fahrian Syah melaporkan.
10: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Tengah 2026. Hingga saat ini, sebanyak 404 atlet telah terverifikasi dan akan memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga dengan persiapan mental dan latihan yang terus dilakukan. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, mengatakan persiapan atlet telah memasuki tahap akhir termasuk pelaksanaan training center atau TC. Dukungan pemerintah daerah juga disebut telah diberikan, meski pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menunjang persiapan dan keberangkatan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dalam satu kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan.
11: Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Ya. Karena Porprov itu sebatas sebagai batu loncatan ke depan. Ya. Karena kan ini multi event yang berjenjang.
10: Hasil yang diperoleh dari Porprov diharapkan dapat menjadi landasan untuk menuju jenjang berikutnya, termasuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
11: Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata.
10: KONI Banyumas juga terus mendorong atlet dan pelatih untuk menjaga semangat pembinaan karena jenjang kompetisi olahraga berlangsung secara berkelanjutan hingga tingkat nasional dan internasional. Dukungan terhadap atlet juga akan terus diberikan termasuk melalui dukungan anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga Banyumas. Fajar mengajak seluruh atlet Banyumas untuk menyatukan fokus dan energi dalam menghadapi Porprov Jateng 2026. Ia juga meminta dukungan masyarakat Banyumas agar kontingen dapat menjalani kompetisi dengan semangat dan membawa nama daerah dengan baik. Fahriansyah melaporkan.
3: Perdalam pengetahuan tentang Aksara Nusantara, Guru Sejarah dan Bahasa Jawa MGMP Jateng kunjungi Kraton Majapahit, Jakarta. Berikut laporan Yanuar Adi.
12: Pemajuan Aksara Nusantara dinilai penting untuk memperkuat pembelajaran bahasa dan kebudayaan di kalangan generasi muda. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk mengenalkan kembali kekayaan aksara sekaligus menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya bangsa. Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA Provinsi Jawa Tengah, Triana Kantiwati mengatakan, aksara tidak sekedar menjadi alat untuk menulis, tetapi menyimpan jejak peradaban, pengetahuan, nilai, dan memori kolektif masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Triana saat mengikuti kunjungan dan workshop kebudayaan di Kraton Majapahit, Jakarta bersama sekitar 50 guru yang terdiri atas pengurus dan anggota MGMP Sejarah dan Bahasa Jawa SMA se-Jawa Tengah.
13: Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antar pendidik bahasa dan sejarah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Nusantara di lingkungan sekolah.
12: Menurut Triana, pengenalan aksara Nusantara memiliki arti penting bagi dunia pendidikan. Karena sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa dan aksara kepada generasi muda. Dia menilai pengenalan aksara tidak cukup dilakukan sebatas mengajarkan bentuk atau cara penulisannya. Lebih dari itu, siswa perlu memahami nilai budaya dan perjalanan peradaban yang terkandung di dalamnya.
13: Peristiwa historis penting dalam acara ini adalah dilaksanakannya penandatanganan dukungan pengembangan aksara Nusantara bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti.
12: Triana berharap upaya pemajuan aksara Nusantara dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga kebudayaan, pemerintah, komunitas, akademisi, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar aksara Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari pengetahuan sejarah, tetapi tetap hidup dan dapat dikenalkan secara kontekstual kepada generasi muda melalui proses pembelajaran. Yanuar Adi melaporkan.
3: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
14: Ini untuk yang penutupan tadi itu pelaksanaan 26 hari.
15: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka pelatihan vokasi nasional untuk membekali 112 tenaga kerja produktif. Program pelatihan vokasi nasional angkatan kelima ini menyediakan 7 pilihan kejuruan keterampilan praktis bagi para peserta. Kepala Disnaker Kabupaten Pati Bambang Agus Yunianto menjelaskan UPTD Balai Latihan Kerja menyiapkan instruktur terlatih untuk mendampingi seluruh peserta selama proses pelatihan berlangsung. Para peserta mempelajari kejuruan otomotif mobil, mesin produksi bubut, perangkat seluler, las, mesin jahit, pembuatan roti serta desain.
14: Intinya adalah untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha. Itu dan saya tekankan di sana tadi untuk bisa berwirausaha. Yang di ini untuk Taiwan dan Malaysia. Kalau yang di sana tadi ya PET 5 itu terdiri dari 7 kejuruan.
15: Pemerintah daerah Kabupaten Pati merancang durasi pelaksanaan pelatihan ini mulai 19 hingga 35 hari kerja. Seluruh peserta pelatihan yang rata-rata berusia 18 tahun menunjukkan antusiasme sangat tinggi selama mengikuti program.
14: Kejuruan pertama, kejuruan otomotif yang bengkel mobil tadi, terus mesin produksi yang bubut itu, yang ketiga telepon seluler. Terus yang keempat kejuruan las, yang kelima menjahit, yang keenam pembuatan roti dan kue, jadi tata buka ya. Terus yang ketujuh desain grafis.
15: Pemerintah Kabupaten Pati memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja seluruh peserta. Para lulusan pelatihan keterampilan ini diharapkan mampu bersaing secara profesional serta mampu bertahan lama di dunia kerja. Masyarakat Kabupaten Pati memanfaatkannya program pelatihan vokasi nasional ini guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di sore jelang petang hari ini, apa aktivitas yang Anda lakukan, pendengar? Apakah berkebun ya, ataukah justru ada hal-hal yang di luar dugaan Anda akhirnya harus dilakukan gitu ya? Kadang ada hal yang sudah direncanakan, tapi ketika tiba dino ya, bodoto jari ini ya, itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Saya sering sekali seperti ini. Jadi contoh, saya itu niat pengen bersih-bersih rumah karena weekend ya, contoh hari inilah, sore ini gitu, pengen bersih-bersih rumah. Terus kemudian ketika beres-beres, ada ngelihat apa namanya kipas angin yang pernah saya bongkar. Kemudian dia itu, saya ingat kalau kipasnya itu sebenarnya tidak rusak, hanya perlu nyarikan apa ya, mungkin hanya perlu dilem di beberapa bagian atau hanya perlu di apa sekrup dan lain sebagainya. Dan ternyata keinget juga kalau sekrupnya itu sudah ketemu, yang kemarin bikin pekerjaan akhirnya harus berhenti dulu, padahal awalnya sudah pegang pengki, awalnya sudah pegang sapu, awalnya udah nyiapin air di ember untuk ngepel gitu ya. Ternyata harus bongkar, harus benerin kipas angin. Nah, ini tidak sesuai ekspektasi. Yang awalnya niatnya mau bersih-bersih, ternyata malah nemu kipas angin yang kayaknya ada potensi untuk dibenerin gitu loh. Nah, akhirnya tidak jadi bersih-bersih, tapi benerin si kipas angin ini. Jadi barangkali Anda juga pernah mengalami hal ini begitu, pendengar ya. Dan tentu kami juga sering ya, saya sendiri sering mengalami hal-hal seperti ini. Anda boleh ya sampaikan suara Anda di 0813-900-155-25. Anda kirimkan WhatsApp Anda. Yang awalnya ngapain, ternyata jadi ngapain gitu loh. Nah, boleh banget ya. Yang awalnya pengen berkebun, tapi kok ternyata di ujung teras itu ada apa gitu mungkin ya, yang kira-kira bikin Anda itu, ah kayaknya bersih-bersihnya nanti atau besok aja deh, sekarang benerin ini dulu gitu. Mungkin tahu ada keran yang rusak, kemudian tahu ada, malah justru gini, mungkin ada pohon mangga yang berbuah, yang awalnya mau beres-beres, mau bersih-bersih, ternyata malah panen buah. Nah, ini mungkin contoh ya. Apakah Anda pernah punya rencana apa, ternyata yang dikerjakan apa? Di 0813-900-155-25 ya. Ini ada yang sudah bergabung, ada Bu Agustin di Mangkubumen menyapa kami di Surakarta sore. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore, semoga tuntas, semoga tugas, gimana ini? Saya bacanya sampai bingung ini. Karena kadang ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang gitu loh. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore. Semoga semua tugasnya maksudnya gitu ya, barokah, amin. Mas Manggala sama yang berada di lingkungan haul Mas Manggala, barokah semuanya, Masya Allah, amin. Tak temani ya Mas, menyimak informasi dan lagu-lagunya di acara Surakarta sore. Dan tentunya matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen ya, dengan tanggapan terkait dengan event haul ya yang ada di kota Solo, karena ini menjadi momen yang begitu besar begitu ya, orang ziarah ke Solo. Nah ini kalau Anda punya kos-kosan boleh ya ditawarin di mungkin di aplikasi status WhatsApp, terus kemudian nanti izinkan orang untuk merepost begitu, ataupun di Facebook, di Instagram, nanti dikasih hashtag Haul Solo, ataupun dikasih hashtag gini, hashtagnya apa ya, hashtagnya adalah kos Haul Solo gitu, atau kontrakan harian gitu, kayaknya bakalan laku deh dimanapun ya, kayaknya di sekitaran Solo ini mungkin akan laku, karena parkirnya kan juga lumayan jauh, sehingga teman-teman yang haul ini terbiasa untuk jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh. Apalagi akses sekarang kan di Solo untuk ojek online motor ataupun mobil, nah ini kan juga banyak ya, dan tidak menutup kemungkinan juga barangkali Anda ingin berkunjung ke tempat-tempat yang ikonik begitu di Solo, pengen naik becak. Ya boleh, boleh banget, silahkan. Selamat datang di kota Solo untuk teman-teman yang mengikuti event haul. Semoga semuanya sehat ya, tetap jaga keamanan, hati-hati dengan barang bawaan, karena itu bejubel rame banget ya. Saya pernah tuh nganter makanan pesenan ya di acara haul tuh, ternyata harus menyeberang jalan, ternyata jalannya sudah ditutup. Tapi saya nekat, saya alasannya saya itu nganter makanannya untuk tamu-tamu VIP. Ya itu satu pengalaman tersendiri, akhirnya motor saya terjebak, sudah bisa masuk tapi tidak bisa keluar, akhirnya motor saya tinggal di sana. Saya ambil setelah acara haulnya selesai. Gimana boleh ya yang mau kirimkan WhatsApp di 081 3900 155 25, temanya adalah tentang pernahkah Anda punya agenda apa gitu ya, contoh bersih-bersih rumah, ternyata ketika lagi mulai bersih-bersih rumah tiba-tiba menemukan barang yang kemudian mengalihkan kegiatan Anda, tidak jadi bersih-bersih. Nah, ini unik ya. Ibu-ibu biasanya gitu, sudah pegang sapu, mau bersih-bersih rumah total gitu. Terus kemudian tiba-tiba di depan ada bunyi klakson. Orang-orang yang biasanya jualan sayur-sayur itu kan kalau naik motor biasanya pakai sayur ya. Teman-teman yang jualan sayur dari Tawangmangu, arah-arah Karanganyar Timur sana, itu kan pakai klakson motor, din din din gitu. Nah, belanja tuh. Akhirnya yang awalnya pengennya jajan aja jadi masak. Wah, ini unik ya. Boleh, silakan Anda bergabung dengan kami di 081 3900 155 25. Saya temani Anda di sore jelang sore jelang petang hari ini. Mas Manggala, selamat sore. Tugas sore Mas, enggak tugas malam lagi nih. Saya wedi Bu, saya ajrih kalau tugas malam nanti didokani banyak pendengar. Enggak ya, enggak. Memang saya lagi jatah masuk sore sih hari ini. Besok saya malam ya, besok saya malam. Lagunya Indonesia 80-an besok. Mesti gayeng banget, mesti sing duka banyak. Oke. Ini Mas, saya itu pernah punya rencana nyetrika baju pagi. Sudah ditata semuanya, digelar tempatnya, kan biasanya kalau mau nyetrika digelar dulu. Nah, terus kemudian iseng-iseng keluar, buka pintu pagar biar ada udara segar yang masuk. Ketika nyetrika tuh enak banget gitu ya kalau udara segar masuk. Noleh ke tanaman, lah kok ternyata tertarik untuk siram-siram dan mencabuti rumput-rumput liar gitu loh, yang ada di pot ataupun mungkin yang ada di ujung-ujung tembok gitu ya, sambil berjemur. Mau naruh ke setrika jadi males. Wah. Oke, ini unik ya. Terima kasih Bu Endang. Bu, kalau saran saya, jenengan harus merekrut orang, Bu. Ya, itu bisa jadi alternatif. Saya juga gitu ya. Saya itu di rumah punya Mbak Yu, si Mbak apa namanya, Mbak-mbak gitu. Tapi dia masih ikatan saudara jauh dengan saya. Kemudian saya itu paham kalau saya itu orangnya enggak jenak dengan satu kegiatan. Maka ketika saya mengerjakan sesuatu kok tidak jenak gitu ya, kok teralihkan, maka pekerjaan seperti Bu Endang ini langsung tak telepon ke Mbak saya, Mbak nutuke setelikanku mau enggak, longgar enggak gitu. Nah, ini alternatif Bu. Ini yang saya lakukan karena saya tahu diri. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Endang di Sukoharjo, sehat selalu. Besok jangan teralihkan lagi loh ya Bu ya. Apalagi itu kalau berjemur tambah ngeteh ataupun mungkin bikin coklat anget di depan gitu. Wah, wes. Ngelihat baju-baju itu rasanya malah bukan hanya malas nyetlika, tapi malah jadi anyel. Bacut ngetok-ngetok kayak kabeh.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat

0: kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Memang kadang unik ya, jadi manusia itu yang serba kayaknya gak ada deh kerjaan yang akan selesai gitu. Apalagi termasuk ya khususnya urusan-urusan beres-beres rumah, terus kemudian tadi yang dilakukan Bu Endang adalah nyetrika baju, kayaknya gak ada kelarnya, kecuali ya. Kecuali ada cuan untuk ngelondri atau mungkin distelikain orang gitu. Karena kadang orang juga kurang percaya gitu loh sama laundry, kok kayaknya cuman ini ya dikasih sabun yang seberapa kita gak tahu. Itu kan ada itu banyak sekali orang yang beranggapan demikian begitu. Karena mungkin kok koyoknya gak resik ya, koyoknya cuman wangi aja dan lain sebagainya. Ada gak sih kalian punya, Anda punya saudara atau mungkin siapapun itu yang kalau ada baju masuk mesin cuci itu rasa-rasanya gak marem gitu ya. Kayak kurang bersih gitu rasa-rasanya. Nah ini kan ada nih anggapan orang-orang yang di sekitaran saya tuh ya banyak yang kayak gitu. Katanya, wes tak kuceknya dewe wae. Nek masuk mesin tuh kayak orang marem. Berarti maremnya nek kesel. Karena kalau nyuci sendiri, dikucek sendiri, disikat sendiri, kemudian di diperas-peras sendiri, itu kan mungkin karena effort yang dikorbankan gitu ya. Tenaga yang harus dikeluarkan itu membuat marem karena ya gembrobios, karena ya akhirnya minuman-minuman di kulkas ataupun minuman di yang disediakan itu bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau di mesin cuci rasa-rasanya kok gak ngapa-ngapain tiba-tiba selesai. Tapi kemudian anggapannya wah gak bersih ini kalau masuk mesin cuci gitu ya. Apakah Anda, apakah ada ya saudara atau mungkin tetangga atau siapapun itu. Karena saya punya saudara bahkan ya Pak D, karena beliau ya kasepuan gitu dan tinggalnya dulu di dusun, jadi di Gunung Kidul sana, lalu kemudian tinggal di Solo gitu ya. Sebenarnya tinggal di Solo juga sudah lama, tapi kok ngerasa masih ngerasa aneh gitu ya dengan mesin cuci. Marme katanya ngucek dewe. Ada-ada aja gitu ya. Dan pendengar tentu sore petang hari ini kami masih terus temani Anda dengan lagu-lagu yang enak untuk Anda dengarkan sembari melanjutkan aktivitas di weekend. Tidak usah terburu-buru, kita nikmati hari ini dan hari esok, hari besok ya. Karena libur itu kalau bisa dinikmati betul, tidak harus apa-apa uang ya, tapi ternyata diberikan waktu istirahat di weekend itu adalah sesuatu hal yang mau terus ya. Tapi kalau terus-terusan juga rasa-rasanya jadi flat, biasa-biasa aja gitu ya. Maka kalau saya ya senang-senang aja siaran, walaupun weekend siaran. Justru tempat-tempat yang pengen saya kunjungi ketika saya lagi libur di waktu-waktu weekdays itu justru sepi. Kalau weekend saya tak siaran aja gitu ya. Oke, baik, dan semoga kita masih diberikan kesehatan tentunya ya. Sampai dengan sore hari ini. Supaya apa ya, kalau kita sehat itu rasa-rasanya itu enak banget. Naik kelingan zaman kemarin gembrebek itu, uduh, mau gerak aja males. Sore meriang, kedinginan, siang aja yang panasnya kayak gitu. Kalau keluar dari rumah, di pundak tuh rasanya kayak sengkring-sengkring, keringat dingin gitu ya. Nah, pokoknya sehat-sehat terus pendengar ya. Jangan sampai sakit karena cuaca juga masih, kayaknya kalau siang masih panas gitu ya. Terus dengan kami di Pro 1, lagu-lagu juga informasi akan hadir untuk Anda.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan cukup diraih dengan berpikir positif. Namun, Dr. Jimmy Ardian mengajak kita melihat kenyataan yang lebih dalam. Bukan sekadar apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita berpikir untuk menentukan kualitas hidup kita. Buku ini berfokus pada proses berpikir yang seringkali menjadi sumber luka batin, kecemasan, hingga depresi. Menurut penulis, depresi bukanlah tanda kelemahan karakter atau kurang bersyukur. Depresi adalah kondisi yang kompleks, melibatkan pikiran, perasaan, perilaku, bahkan faktor biologis. Karena itu, nasihat seperti jangan sedih, semangat dong, atau banyak berdoa saja seringkali tidak cukup membantu seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa manusia sering terjebak dalam pola pikir yang keliru tanpa menyadarinya. Kita cenderung menganggap pikiran sebagai fakta, padahal belum tentu benar. Pikiran seperti saya gagal, saya tidak berharga, atau hidup saya tidak akan berubah dapat membentuk realitas emosional yang semakin memperdalam luka batin. Karena itu, langkah pertama penyembuhan adalah menyadari dan memeriksa kembali pola pikir tersebut. Buku ini juga memperkenalkan praktik mindfulness, yaitu kemampuan hadir secara utuh pada saat ini tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mindfulness, kita belajar mengamati pikiran dan emosi tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kita tidak harus melawan setiap pikiran negatif, tetapi belajar mengenalinya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang datang dan pergi. Selain membahas cara merawat diri, penulis juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan sahabat. Orang yang mengalami depresi tidak selalu membutuhkan solusi atau ceramah. Seringkali mereka hanya membutuhkan kehadiran, empati, dan ruang aman untuk didengarkan. Mendampingi bukan berarti menyelesaikan semua masalah mereka, melainkan berjalan bersama dalam proses pemulihan. Pada akhirnya, merawat luka batin mengajarkan bahwa penyembuhan bukanlah proses menghapus semua luka, melainkan belajar memahami diri dengan lebih jujur dan penuh kasih. Luka batin tidak bisa sembuh hanya dengan motivasi sesaat, tetapi melalui kesadaran, penerimaan, bantuan yang tepat, dan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Luka batin bukan untuk disangkal atau disembunyikan, melainkan dipahami, dirawat, dan dipulihkan sedikit demi sedikit. Dari Surakarta untuk Indonesia.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki?
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638-055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, saat ini pukul 17:34 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah Surakarta dan sekitarnya.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.

Kami masih temani Anda mendengar di Surakarta sore ini. Tentunya ada yang WA, saya akan baca dulu ya. Oke, assalamualaikum Mas Ganteng, selamat tugas. Siapa lagi? Ada Bu Menti di Kepatihan, semoga sehat selalu. Absen gih lagu-lagunya jempol pokoknya ya di malam minggu ini di studio ya. Saya yo malming sendiri. Oke, saya malmingnya di studio. Oh enggak, nanti saya hanya sampai pukul 19.30 ya untuk mengantar Surakarta sore ini. Dan ada juga dari Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mas Manggala, selamat tugas, sehat selalu, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik. Kemudian ada Bu Endang di Sukoharjo. Hayo, ini dihapus ada apa ya? Baik, dan lagu-lagu religi baru saja usai kami hadirkan pendengar. Dan saat ini pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Yuk, jangan lupa makan malam yuk, biar enggak apa namanya terlalu malam begitu ya. Ngajak wedangan. Oh iya, tadi saya lupa belum buka Bu WA-nya gitu ya. Unjuk wedang di sore hari tadi ya, enggak ndang diwoco sama Manggala, jadi ini wedangnya bacot entek. Begitu, oke, terima kasih Bu Endang ya. Tentu dengan menu-menu istimewa kalau weekend, ataupun justru malah menunya paling simpel karena ada anak-anak. Karena biasanya rame, ada bocil-bocil di rumah gitu ya. Jadi masaknya malah masakan anak-anak semuanya. Nasi goreng yang cuman pakai butter atau mentega doang gitu. Terus kemudian kalau bikin roti, enaknya juga cuma sama roti tawar, terus dikasih kental manis coklat gitu, kasih gula dikit, gitu aja udah simpel. Atau justru malah Anda malam hari ini ribet banget ya, masak masakan yang super bertenaga ngolahnya gitu, karena mungkin malam minggu banyak yang kumpul sehingga masak geden gitu loh, bahasanya masak geden ya. Bagaimana pendengar, kira-kira malam hari ini Anda makan yang biasa-biasa saja atau justru menu yang paling ringkas simpel, atau justru malah makan besar ya, bahasanya adalah mukbang ya. Oke, baik, sembari informasi kami hadirkan satu persatu untuk Anda pendengar. Ini ada informasi yang tentunya menarik untuk kita bahas ya. Sebentar, saya ya tak cari-cari dulu ya. Ini nanti supaya menginspirasi gitu dong tentunya. Nah ini ada apa ini? Sebentar. Ini. Oke, baik. Mengenal Destin Ayu, Gen Z pegiat perpustakaan keliling bersepeda di kota Solo. Beranjak dari hobi membaca sejak masih anak-anak pendengar, Destin Ayu Safitri 24 tahun ini memberanikan diri untuk membuka perpustakaan keliling gratis. Sebuah mimpi yang sudah lama dia tahan. Menariknya, perpustakaan keliling yang Destin lakukan tidak menggunakan mobil atau motor, melainkan dengan sepeda ontel. Koleksi buku yang dia suguhkan pun hanya sekitar 30 buku. Tidak hanya itu, lokasi atau tempat perpustakaan Destin berpindah-pindah. Sebagai langkah awal, Destin memilih Plaza Sriwedari Solo sebagai lokasi awal perpustakaan keliling. Kendati baru 2 kali menggelar perpustakaan keliling, Destin mengaku sangat senang karena bisa melayani aktivitas itu, Dia ingin melanjutkan perpustakaan keliling setiap hari Sabtu pagi. Setiap hari Sabtu dia libur kerja, jadi pagi ini bisa digunakan untuk bersepeda sambil bawa buku. Dan karena memang hobi ya bersepeda, kemudian membuka perpustakaan keliling adalah cita-citanya. Menurut Destin pendengar, perpustakaan itu tidak harus mewah.
tempat duduk seadanya, dan tanpa AC pun jadi. Walau sangat sederhana, yang terpenting bisa berbagi kesenangan membaca. Hanya ada 30-an buku koleksi pribadi Destin yang terbilang tak istimewa dengan kondisi yang masih ala kadarnya. Ternyata sambutan masyarakat baik secara daring atau online ini cukup baik. Banyak dari warganet yang lantas

diciptakan dengan budaya literasi. Dan katanya jangan sampai sekedar buku bacaan menjadi sebuah kemewahan yang tak bisa digapai. Destin ingin menghadirkan buku-buku bacaan anak yang sejauh ini belum dimiliki. Dan alumnus Unisri itu membayangkan bisa berinteraksi dengan anak-anak dari masyarakat pinggiran sembari membaca buku dan mendongeng. Dia mengaku bahwa kesadaran membaca warga Solo, khususnya orang dewasa ini, sudah mulai membaik. Sudah mulai baik gitu ya. Setidaknya hal itu bisa terlihat dari beberapa orang membaca di papan baca di Monumen Pers. Setiap pagi menurutnya selalu ada bapak-bapak yang meluangkan waktu untuk membaca koran yang ditempel di papan baca itu. Sebuah budaya baik yang harus diwariskan ke anak-anak. Dari membaca diharapkan bisa membuka wawasan anak-anak terhadap dunia luar. Tidak hanya tentang apa yang sedang terjadi di luar sana, tapi juga berkembangnya ilmu dan peradaban. Kalau di konten medsos ya, di status dan lain sebagainya, itu kan hanya beberapa detik saja dan kita tidak tahu detail yang mendalam gitu. Beda kalau di buku itu tentunya lebih runtut ya, kemudian lengkap dan juga detail. Ini bikin kita lebih bijak, tidak mudah terprovokasi. Ini begitu luar biasa. Destin ini punya harapan apa yang dia lakukan, berkeliling Solo dengan buku-bukunya, bisa memberikan kontribusi dalam membangun sosok dan karakter generasi muda penerus bangsa Indonesia. Menarik ya. Kalau biasanya kita mendengar, kita melihat ada penjual kopi, ya, kedai kopi, tapi dia menggunakan kendaraan. Nah itu kan banyak tuh yang model sekarang menggunakan gerobak yang tidak lagi didorong, tapi dengan gerobak yang dikombinasikan, yang dia ini menggunakan sepeda listrik, kemudian dimodifikasi, di depannya diberikan box pendingin gitu, kurang lebih, atau box box kopi gitu ya. Dan dia siap minum begitu. Banyak sekali di kota Solo dan sekitarnya begitu. Tapi beda dengan Destin. Destin ini menghadirkan perpustakaan keliling hanya dengan sepeda ontel, lahir dari kemauan dirinya sendiri. Bahkan dia pengen berkunjung, dia pengen bisa menuju ke daerah-daerah yang pelosok gitu ya, daerah-daerah pinggiran, sehingga dia bisa mendongeng di sana. Ini niat yang begitu mulia tentunya. Semoga lahir terus orang-orang baik, orang-orang yang bijaksana ya. Kayak gini kalau tidak karena kebijaksanaan sudah tidak akan jalan ya. Sudah capek dulu beli bukunya. Karena beli buku ya sekarang mahal. Dulu saya pernah dialog ya dengan narasumber kami di RRI itu tentang buku, bahwasanya buku itu sekarang juga mahal, pajak dan lain sebagainya. Mereka sendiri yang mengatakan, dan kalau akhirnya punya kemauan cuman FOMO doang, beli sepeda dimodifikasi, kasih keranjang depan, kanan, kiri, belakang, lalu kemudian beli buku, kayaknya gak semudah itu ya. Karena tentu kita sendiri pribadi nih, kalau soal buku, soal literasi, nampak-nampaknya kita juga harus menjadi orang yang berkecimpung di dunia literasi. Kita minimal senang membaca. Sehingga ketika kita beli buku itu bukan membeli buku, ya, tapi sedang berusaha untuk membuka wawasan baru di diri kita, di ingatan, di pikiran kita, di relung hati kita tentunya kan. Jadi kayak Destin ini akhirnya, karena dia senang baca-baca buku, kemudian dia senang bersepeda, ya sudah, keduanya dikombinasikan. Anda punya ide apa kira-kira yang kurang lebih sama begitu ya, menginspirasi kita semuanya. Ada yang masuk melalui WA, selamat petang Mas Manggala, absen ya, ini tetap setia nemenin Mas Manggala siaran lo. Nanti pulang siaran hati-hati, jalannya di mana-mana macet. Apa ya Bu? Nek macet tambah air. Gen gelondor katanya ya. Dikira

apa wae, macet di gelondor air ya. Jalan tempat saya mau nyebrang aja susah banget. Semoga Mas Manggala nanti pulang siaran jalannya lancar, nyaman dan aman sampai rumah. Amin. Saya nanti ketok anu Bu. Saya tuh pakai helikopter antar jemput. Jadi nanti pulang gitu, ada helikopter cuk-cuk-cuk-cuk-cuk gitu di depan RRI gitu. Terus nanti kalau sudah sampai di atas rumah saya, karena rumah saya di perkampungan, tidak ada helipadnya, jadi dilempar. Jadi langsung dioncal kayak gitu aja ya. Kayak filmnya Mr. Bean ya, tahu. Ketika lampu sorotnya sudah ada di lantai gitu kan, terus dia kayak jatuh dari atas, bruk gitu. Oke, terima kasih Bu Nini Sardini di Ngadisuman, sehat selalu ya Bu ya. Yo Bu, saya tadi berangkat juga, oh luar biasa macet. Tapi ini jadi kebanggaan, kebahagiaan dari teman-teman UMKM ya Bu ya. Akhirnya tambah laku, yang kemarin ngeliwete nasi untuk jualan tuh berapa, itu sekarang sudah 3-4 kali lipat gitu ya. Wah, wes laris manis pokoknya ya. Semangat terus untuk teman-teman UMKM ya. Dari Bu Seno Harjani di Klaten. Assalamualaikum Mas Manggala, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Tak dengarkan sambil makan malam. Waduh. Makan malam. Lauknya apa? Oke, baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Seno Harjani di Klaten ya, masih setia dengan kami. Bu Endang juga enggak apa-apa, monggo dilanjutkan wedangannya. Tenang saja ya. Saya masih terus temani kok, enggak akan kemana-mana gitu ya. Baik, itu tadi informasinya untuk Anda. Ini ada lagu lagi tentunya. Lola, gimana ini? Lagunya saya kok delesep-delesep kemana? Oh, ternyata di sini ya. Tak putarkan lagu untuk Anda. Terus dengan kami pendengar ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada informasi untuk Anda pendengar tentunya di petang menuju ataupun jelang malam hari ini ya. Ada informasi kalau tadi kita ngomongin tentang sosok Destin Ayu ya, Gen Z pegiat perpustakaan keliling yang bersepeda di kota Solo gitu ya. Nah, ini ada informasi terkait dengan Karnaval Sragen Batik Heritage. Nah, ini nampaknya meriah sekali begitu ya. Ada 1.500 peserta tampil unik di Karnaval Sragen Batik Heritage 2026 ya. 2026. Oke. Dan informasi selengkapnya pendengar, ribuan warga dari berbagai komunitas meramaikan Karnaval Budaya Sragen Batik Heritage Fest ya 2026 yang dihelat pada hari ini tadi sore ya. Ribuan orang berjalan kaki dengan berbagai kostum dari Jalan Urip Sumoharjo Sragen menuju Jalan Ahmad Yani dan finish di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 km. Tim Paskibraka menjadi ujung tombak atau pemandu karnaval karena berada di barisan paling depan. Di belakang Paskibraka ada berbagai komunitas sekabupaten Sragen yang menampilkan kostum unik dan menarik dengan ciri khas batik. Bupati dan Wakil Bupati serta rombongan tamu VIP ini menunggu kedatangan para peserta karnaval di bawah tenda, tepatnya di Taman Mangkubumi Sragen. Para warga menyaksikan proses karnaval yang berada di kanan dan kiri Jalan Ahmad Yani. Bahkan mereka sempat menunggu beberapa waktu sampai akhirnya rombongan karnaval diberangkatkan. Peserta karnaval yang berjumlah sekitar 1.500 orang diberangkatkan asisten 2 Sekretariat Daerah Setda Sragen Tugiono bersama Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Sukumindak Seraten Kosmas Edwi Yunan pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat ya, kurang lebih jam 3 sore begitu ya. Dan mereka berjalan santai dengan tempo yang sudah disesuaikan sehingga peserta karnaval ini tidak tertinggal terlalu jauh. Mereka berjalan sekitar 30 menit pendengar, setiba di depan tenda VIP, masing-masing peserta tampil di hadapan bupati dan pejabat lainnya. Ya mungkin kayak ada gerakan-gerakan khusus ya, ada adegan-adegan atau fragmen yang khas gitu dari ciri komunitas mereka yang disajikan depan tenda VIP begitu ya. Peserta pertama dari Sanggar Serambi Sukawati, disusul dengan Sanggar Sangir dari Krikilan, Kalijambe. Kemudian SMKN 1 Plupuh beserta para pelajar dari berbagai SMP, SMA, SMK. Kemudian disusul dari berbagai komunitas. Salah satunya komunitas seni dengan tampilan tim seni tari Balung Buto dari Desa Manyarjo Plupuh, Sragen. Nah ini coba sedikit kita kulik lebih dalam begitu ya tentang penampilan suku Sangir. Tim suku Sangir sebanyak 15 orang pendengar dan ini memang hadir khusus untuk ikut karnaval. Koordinator suku Sangir, Krikilan Kalijambe, Putut Ariwibowo 43 tahun mengungkapkan, suku Sangir merupakan suku tertua di Jawa yang muncul sejak zaman purba. Keberadaan suku Sangir inilah yang diangkat menjadi tagline Sragen the Land of Java Man. Suku Sangir ini berawal dari kelompok teater Sangir yang berdiri sejak 2019 dan hampir setiap hari bertemu untuk berdiskusi. Dalam performance-nya ini mengedepankan improvisasi. Putut menyampaikan tim seni khusus Sangir ini terus berkembang untuk mendukung desa wisata Krikilan. Kostum yang dikenakan menggunakan potensi Krikilan, salah satunya arang batok dari pabrik batok untuk melumuri tubuh mereka dengan angus. Ya, menarik ini. Dan
Dulu pernah pakai kulit beneran tapi gampang rusak, ya katanya. Sekarang pakai kostum dengan bahan sintetis. Oke, baik. Nah, ini adalah satu kearifan lokal lagi ya di wilayah Sragen. Ada karnaval di Sragen dengan nama Sragen Batik Heritage Fest 2026 gitu ya. Dan apakah Anda juga salah satu dari yang menyaksikan dari Sragen Batik Heritage Fest tadi? Gitu ya, tentu meriah sekali. Pokoknya harus semakin banyak gelaran budaya-budaya adat yang ada di sekitar kita ini ya. Karena saya rasa orang-orang terdahulu, simbah-simbah itu ya, leluhur-leluhur kita ini. Pokoknya orang-orang terdahulu itu ketika membuat satu prosesi acara, pasti ada juga yang bahkan lebih banyak ya menggunakan filosofi yang begitu dalam, kuat terkait dengan harapannya ke depan akan seperti apa. Tentu harapan baik ya. Kemudian di dalam prosesi itu biasanya ada simbol-simbol. Saya kalau ingat simbol-simbol itu jadi keingetan pernah ada satu ceramah dari tokoh agama yang saya dengarkan kalau seperti di masjid-masjid agung ya. Nah, ini kan temanya karena haul juga ini. Ngomongin dikit tentang agama boleh kan ya. Nah, ini biasanya kan kalau di masjid itu ada di serambi masjid itu ada daun yang saling sulur-menyulur gitu ya. Sulur-sulur ini punya makna saring memberi pitulungan, lunglungan gitu. Terus ada juga kenapa ada buah keluih, karena itu adalah keluihan dan lain sebagainya. Kayaknya orang-orang dulu khas banget ya dengan simbol, dan simbol ini menjadi makna gitu. Atau mungkin Anda sendiri juga termasuk orang yang ngugemi ataupun melestarikan ini, pendengar. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Ada yang rumahnya itu, kan kita tahu tuh sering kalau melihat rumah-rumah lama itu di wuwungan, kok wuwungan apa ya, kalau bahasa teman-teman teknik bangunan itu namanya kerpus, apa ya saya bilangnya, pokoknya ujung atap tapi yang di luar ya, biasanya kan ada ayam jago gitu. Nah, ada ayam jago, ada filosofi apa. Terus kemudian ada juga yang rumahnya itu sengaja disiapkan dua patung. Ada juga yang rumahnya penuh dengan mungkin ornamen-ornamen khusus yang memang itu adalah bagian dari proses hidup si empunya rumah gitu. Sehingga tidak hanya soal barang antik ataupun memang kalaupun dia ini adalah lukisan atau benda, bukan hanya soal antik ya, tapi terkadang orang itu, kalau terutama orang-orang dulu, kalau punya barang itu pasti dia membeli barang itu, beli barangnya karena mengandung nilai yang tersembunyi di balik barang tersebut menurut anggapannya gitu ya. Nah, biasanya begitu. Kalau Anda, apakah punya ataupun masih melestarikan tradisi simbol-simbol seperti ini? Nah, yang di rumah Anda apa kira-kira, kalau ada boleh ya, sebelum nanti jelang Warta Berita Nasional, Anda boleh bergabung dengan kami di 0813-900-155-25. Kira-kira apa simbol yang Anda masih gunakan gitu di rumah-rumah Anda. Terus dengan kami, ini informasi yang cukup menginspirasi ya untuk kita semuanya. Di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda untuk menyimak update terbaru informasi dalam Warta Berita Nasional dengan Pro 3 Jakarta. Tentu kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
4: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus di barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang

0: Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
2: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin, helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
3: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
2: Sementara itu, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Super Puma H225, registrasi VHHGM, melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
4: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
2: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
6: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
7: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan

0: MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
1: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
3: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
4: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
5: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
4: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar, izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
5: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi kelilinglah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
4: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, putus. RRI Surakarta Mulyati Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
7: Disambut para perwiranya yang ada di sini, mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
6: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
8: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
6: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
9: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
6: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
10: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
12: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
10: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
11: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
13: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
14: Jadi pas siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
15: Apa katanya, ya. Pak?
14: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
13: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Coba tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
11: Adapun 26 anggotawan tim pres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Pres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3 Tosmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
15: Memang ini dikasihin.
16: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
17: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
16: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
18: butuh kesabaran.
16: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
17: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
19: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
17: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
20: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
17: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
21: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi
17: dan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
22: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
23: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
22: karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan.

0: Con la seperti ini, sehingga permasalahan-permasalahan itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat
1: dan pelatihan diberikan perluas pasar, diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
2: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang datang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, setelah Anda menyimak Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak siraman rohani agama Katolik, pendengar, untuk edisi petang malam hari ini dengan tema yakni Allah hadir. Dan tentu kami sampaikan untuk Anda bahwasanya siaran rohani dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ini disampaikan oleh Eka Jaya menjadi akhir tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih yang sudah bergabung sampai dengan sejak saya siaran membuka ya sampai dengan menutup siaran malam hari ini. Terima kasih dan kami harap Anda masih terus dengan kami di Surakarta malam ini. Nantinya akan ada rekan-rekan penyiar yang hadir untuk temani malam hari Anda. Terus dengan kami pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Kita bersua lagi besok malam ya. Saya akan hadir untuk Anda memandu Surakarta malam di hari Minggu. Terima kasih, kami pamit. Kami hadirkan siraman rohani agama Katolik.

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Antonius Eka Jaya Suprana, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, pujian dan syukur kami aturkan padamu atas segala rahmat dan penyertaan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus hari ini kami dapat bangun kembali dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa, bukalah hati dan budi kami. Semoga kami dapat merenungkan setiap sabda Tuhan yang kami perdengarkan pada kesempatan kali ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2026. Mimbar Agama Katolik pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema yang sama dengan tema Natal Nasional tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku, setiap kita pasti lahir dan bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga. Kita patut bersyukur karena kita memiliki keluarga. Keluarga kita masing-masing, yang di sana tentunya ada orang tua dan anak-anak, ada suami atau istri, ada orang tua, anak-anak kita, atau kakak dan adik kita. Dan kita juga ada sekarang sebagai keluarga besar yang merayakan Natal atau kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hadir menunjukkan keberadaan secara fisik di sebuah tempat. Kita ingat masa sekolah ketika saat guru kita mengecek atau mengabsen keberadaan muridnya. Guru biasanya akan menyebut nama muridnya. Maka biasanya yang punya nama atau murid yang namanya dipanggil akan menjawab. Kalau murid itu tidak ada dalam kelas, biasanya guru akan mencarinya. Kalau tidak berada di sekolah, berarti ya murid itu tidak masuk. Kalau seorang murid hadir di sekolah, karyawan hadir di perusahaan, atau pegawai hadir di kantor, itu hal yang biasa. Bahkan itu sebagai sebuah kewajiban. Tetapi ada yang luar biasa, karena di dalam perayaan Natal ini, yang hadir itu adalah Allah sendiri. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah menjadi manusia dan hadir di tengah keluarga. Kehadiran Allah itu menggenapi nubuat dalam kitab suci perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yesaya. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung. Adalah penggenapan nubuat Yesaya di dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Luar biasa, karena Allah yang Maha Tinggi itu mau merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang tak terbatas itu mau menjadi manusia yang terbatas. Firman itu telah menjadi manusia. Itu hal yang mustahil bagi manusia, tapi Allah melakukannya karena Ia sungguh mengasihi dan mencintai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ini dapat kita renungkan bersama. Ada sepasang muda-mudi, itu Yusuf dan Maria, yang sudah bertunangan, yang saling jatuh cinta, dan yang pasti punya harapan, punya impian tentang kehidupan keluarga. Lalu masalah muncul. Bagaimana tidak? Maria, tunangan Yusuf, sudah hamil.
padahal mereka belum hidup sebagai sepasang suami istri. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami stres atau merasakan kesulitan yang luar biasa. Tetapi Santo Yusuf yang tulus hati, Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Santo Yusuf ikhlas, mungkin cinta tak harus memiliki. Lalu malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan menyampaikan rencana besar Allah atas dunia. Malaikat mengatakan bahwa anak yang dikandung itu adalah buah dari Roh Kudus dan bahwa Allah memakai Yusuf dan Maria dalam rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Keputusan Yusuf memilih taat adalah pintu yang membuka jalan kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria, tapi juga kita dan seisi dunia ini. Lalu pertanyaan bagi kita yang bisa kita renungkan adalah, apa pesan Natal untuk kita? Yang pertama, Allah hadir di tengah kesulitan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, setiap keluarga pernah melewati masa sulit, salah paham, tekanan ekonomi, konflik batin, tuntutan pekerjaan, atau kecemasan mengenai masa depan anak-anak. Yusuf pun mengalami tekanan itu. Namun Tuhan tidak membiarkan Yusuf berjalan sendiri. Kehadiran Tuhan itu memberikan arah. Kita menghadapi masalah, ada masalah kebutuhan ekonomi, ada masalah pergumulan orang tua, bahkan ada masalah konflik kakak beradik. Ada masalah kenakalan remaja dan masalah moral anak-anak muda. Ini sebagai contoh tantangan yang harus dihadapi. Inilah kabar bagi kita pada Natal ini. Allah tidak jauh dari pergumulan keluarga kita. Ia hadir untuk memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan. Lalu pesan Natal yang kedua adalah Yesus hadir untuk menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Dari awal tujuan kedatangannya jelas, menyelamatkan umatnya dari dosa. Ketika Yesus datang, Ia datang bukan hanya untuk menebus individu, tetapi memulihkan relasi, termasuk relasi di dalam keluarga yang mungkin saat ini sedang di dalam kesulitan. Sebagaimana Natal, Yesus Kristus sungguh memulihkan akar dosa di Taman Eden. Maka kehadirannya di tengah keluarga sanggup mengubah krisis menjadi berkat, juga memberikan harapan di tengah berbagai persoalan. Keluarga yang diselamatkan oleh Kristus adalah keluarga yang mempraktikkan pengampunan, kesabaran, kerendahan hati, serta kasih yang tidak berkesudahan. Pesan Natal yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah ketaatan Yusuf menjadi jalan bagi hadirnya keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang
diberkati Tuhan. Matius di dalam Injilnya mencatat bahwa setelah terbangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan memberi nama Yesus kepada anak itu. Ketaatan Yusuf membuka jalan bagi kehendak Allah digenapi dalam keluarganya. Keluarga kita pun akan mengalami pemulihan ketika kita memilih untuk taat pada firman Tuhan. Taat untuk mengampuni meski terasa berat. Taat menjaga integritas sekalipun ada godaan. Taat menjadi suami, istri, ayah, ibu, atau anak yang memuliakan Tuhan dalam karakter dan tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal Kristus mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya memberi berkat kepada kita, tetapi Ia juga hadir di tengah kita. Kehadirannya itulah yang menyelamatkan, menguatkan, dan memulihkan keluarga kita. Karena itu, setiap keluarga, mari kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam hidup kita sehari-hari. Keluarga kita harus menjadi tempat di mana Allah bisa hadir dan bersemayam. Apapun kondisinya, sesulit apapun pergumulan yang dihadapi, Allah hadir dan keselamatannya sungguh terjadi. Kita harus ingat bahwa Natal bukan sekedar perayaan, melainkan pernyataan kasih Allah. Mari kita selalu membawa kabar baik. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena Putra-Mu sudi hadir di tengah-tengah dunia dan rela untuk menjadi manusia seperti kami. Ya Bapa, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah keluarga kami. Semoga dalam keluarga kamilah Allah sungguh dapat hadir dan bersemayam dan menguatkan kami dalam kami menjalani hidup sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Demikian permenungan yang bisa kita renungkan bersama. Semoga semuanya itu dapat membantu kita untuk semakin tumbuh dan berkembang untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan juga selamat menyambut, selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita sekalian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti

0: semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat datang di malam minggu. Malam yang seringkali terasa lebih istimewa. Ada yang sedang menikmati keramaian kota, ada yang duduk santai bersama keluarga, ada yang bertemu dengan orang terkasih, dan mungkin ada juga yang memilih menikmati malam minggu dengan kesendirian, ditemani secangkir minuman hangat atau minuman dingin, serta alunan lagu kesayangan Anda. Pendengar, malam minggu tidak hanya tentang kemana kita pergi ya, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu yang ada. Karena terkadang bahagia itu sederhana. Cukup dengan hati yang tenang, cerita yang menyenangkan, dan seseorang yang membuat kita merasa tidak sendirian. Pastinya Anda masih bersama Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Surakarta malam ini. Menemani Anda dengan informasi, inspirasi, dan tentu saja lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang membuat malam minggu Anda lebih dekat. Saya Rifki Minov, siap menemani Anda. Jadi dimanapun Anda berada malam hari ini, mari nikmati malam minggu dengan hati yang ringan. Semoga malam ini menyisakan cerita yang indah ya pendengar, untuk kita bawa hingga esok pagi. Nantikan juga dalam siaran Surakarta malam ini, program Ruang Rindu ya, yang bisa Anda ikuti mulai dari jam 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Begitu. Eloknya, kalau malam minggu seperti ini, ada satu lagu yang juga mengisahkan tentang malam minggu ya pendengar. Mari, Anda saya ajak untuk mendengarkan Malam Ini Malam Minggu dari Jikustik.

Baik pendengar, satu lagu dari All Too Well, Taylor Swift, terbalik. Dari Taylor Swift dengan All Too Well. Nah, baru tidak terbalik ya. Satu lagu dari Taylor Swift All Too Well, pendengar telah Anda dengarkan ya. Dan pastinya yang tadinya terbalik sudah saya balik lagi. Harusnya nama penyanyinya dulu, baru judul lagunya. Kalau tadi saya judul lagunya dulu, baru penyanyinya. Aduh, terbalik. Penyanyinya dulu, baru judul lagunya. Taylor Swift dengan All Too Well telah Anda dengarkan, dan masih banyak lagi lagu Indonesia maupun mancanegara yang akan Anda dengarkan di siaran Surakarta malam ini. Pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta untuk menemani malam minggu Anda. Tetapi sebelum ke lagu-lagu pendengar, ada sebuah informasi yang bersumber dari rri.co.id yang pastinya kita bahas bersama. Informasi yang kita bahas bersama bersumber dari rri.co.id ini dari Pasar Kliwon, pendengar. Jadi pendopo Pasar Kliwon siapkan berbagai fasilitas jamaah Haul Solo tahun 2026. Pemerintah Kota Surakarta melalui Kecamatan Pasar Kliwon menyiapkan sejumlah fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah yang datang mengikuti Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo tahun 2026. Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon disiapkan sebagai salah satu tempat transit dan beristirahat bagi jamaah dari luar kota. Camat Pasar Kliwon, Ari Wibowo, mengatakan pendopo kecamatan dapat digunakan jamaah untuk beristirahat dengan kapasitas hingga ratusan orang. Selain tempat transit, sejumlah fasilitas pendukung telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Pendengar, fasilitas yang tersedia diantaranya live streaming, toilet, kipas angin, dan layanan terapi. Selain itu, ada toilet di rumah dinas camat yang dibuka apabila jamaah membutuhkan tambahan fasilitas. Saya agak terdistract ya pendengar, atau fokus saya terdistract dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Ternyata selain toilet, live streaming, kipas angin, juga ada layanan terapi. Wah, ini kalau yang mengikuti haul sedang capek atau apapun itu ya, lelah gitu ya, capek apapun itu, lelah atau pegal, ada layanan terapi juga di sana. Pendopo kantor Kecamatan Pasar Kliwon. Begitu. Luar biasa ya. Jadi selain fasilitas-fasilitas tadi ya, ada kipas angin, layanan streaming atau live streaming, toilet, hingga layanan terapi, bahkan toilet di rumah dinas camat pun turut dibuka ya. Kecamatan Pasar Kliwon juga menyediakan layanan terapi bagi jamaah dengan pembayaran secara sukarela. Begitu. Dan nanti mekanismenya, di sana disiagakan 6 terapis ya untuk layanan terapi, dan nanti jamaah membayar secara sukarela saja. Begitu pendengar. Nah betul, saya terdistract di sini nih. Tidak hanya layanan-layanan umum ya, seperti toilet, layanan streaming ataupun wifi ya, dan juga tempat untuk beristirahat, tapi ada layanan terapis gitu, yang mana ketika jamaah lelah, pegal, apapun itu, bisa memanfaatkan layanan terapis itu dengan membayar secara sukarela. Ari Wibowo, selaku Camat Pasar Kliwon, mengatakan fasilitas tidak hanya tersedia di kantor Kecamatan Pasar Kliwon saja, karena pemerintah juga menyiapkan sejumlah fasilitas di kelurahan-kelurahan sekitar lokasi haul, agar jamaah memiliki alternatif tempat transit ketika kawasan utama kegiatan memadat atau padat. Sejumlah kelurahan itu pendengar, ada Joyosuran, Semanggi, Baluarti, Gajahan, dan Kampung Baru. Fasilitas live streaming ini nih, selain terapis tadi pendengar, memungkinkan jamaah tetap mengikuti rangkaian kegiatan tanpa harus memaksakan diri berada dekat dengan lokasi utama. Jadi, tidak harus jamaah mendekat ketika memang situasi memadat, ada fasilitas live streaming untuk bisa mengikuti kegiatan haul ya, tanpa harus dekat dengan lokasi utama apabila memang padat sekali
Jadi dengan panduan live streaming, dalam artian di sana wifi kenceng ya atau deras, jamaah bisa memanfaatkan itu pula. Ari Wibowo selaku Camat Pasar Kliwon memberikan himbauan pendengar kepada jamaah yang datang dari luar kota untuk menjaga kondisi tubuh dan memilih waktu perjalanan dengan baik. Jamaah juga diminta tidak memaksakan diri mendekati lokasi utama apabila kondisi padat serta mengoptimalkan fasilitas saja. Optimalkan fasilitas saja yang telah disiapkan pemerintah di kecamatan maupun kelurahan. Begitu. Selengkapnya, Pendopo Pasar Kliwon siapkan berbagai fasilitas jamaah Haul Solo tahun 2026. Berita ini bisa Anda baca selengkapnya lewat PC, gawai, atau laptop Anda melalui website rri.co.id. Sebuah lagu dari Diodra, Gemintang Hatiku, mari kita dengarkan bersama-sama pendengar.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Garasi berjudul Luna pendengar telah Anda dengarkan. Kali ini saya ajak Anda untuk membahas satu informasi bersumber dari rri.co.id. Pendengar, ada informasi dari Klaten yang mana para pelaku atau pegiat UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah satu seorang pengrajin batik bernama Sarwidi di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID-19. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik. Kata Sarwidi, salah seorang pengrajin batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, menambahkan meski ada penurunan dalam penjualan, para pegiat atau pelaku UMKM di sana yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini pendengar, masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik masih tetap dapat bekerja. Ada pegiat atau pelaku usaha lainnya bernama Yono Febri di sana yang mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik, banyak dari mereka yang banyak juga pesanan batiknya. Yono Febri mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Ini kurang lebih 1 bulan terakhir ada kisaran 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per jariknya. Suyanto selaku perangkat Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengatakan menanggapi hal ini dalam Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada agenda khusus. Namun demikian, pihaknya akan mengumpulkan para pegiat atau pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini. Suyanto selaku perangkat Desa Jarum, Bayat Klaten berharap pendengar agar geliat usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten terus meningkat. Selengkapnya, informasi pegiat atau pelaku UMKM Batik Jarum Bayat Klaten alami fluktuasi penjualan, Anda bisa baca melalui PC, laptop maupun gawai Anda hanya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Pastinya di Surakarta malam ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 21.

Oh, pesan WhatsApp ya, alias chat WhatsApp begitu. Baik pendengar, di pukul 21 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ini, saya persembahkan sebuah mini drama dengan judul Salah Pick Up Jadi Berkat. Selamat menyimak.

0: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
1: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Ya udahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
0: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
1: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
2: Halo pak, atas nama Febri ya?
1: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinginan kepalanya. Udah mau maghrib nih.
2: Ya biar safety dong pak.
1: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya aja kan juga belum tua-tua banget.
2: Kok lewat sini bang?
1: Tenang mas, saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya masnya tenang aja.
2: Bang, itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja bang.
1: Udah, biarin aja mas.
0: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
1: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
2: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
1: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
3: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bukber sama teman saya loh, Pak.
1: Hah? Loh, lah ini masnya nama siapa ya?
2: Saya Febri, Bang. Kenapa?
1: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
2: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
1: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa nggak bilang kalau namanya Febrianto?
2: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
1: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau nggak nunggu saya balik lagi ke sana?
3: Hah? Gimana? Nunggu lagi? Stres.
1: Waduh. Banyak ngambek, mas.
2: Terus gimana nih, bang?
1: Yaudahlah, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
2: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya, bang?
0: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
4: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
0: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
1: Aman mas.
2: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan.

0: jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
1: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu, Mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh Masnya. Namanya sama.
0: Ih, apaan sih, Bang?
1: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena Mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya Masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang, Mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya, mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya, Mas.
0: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
1: Kafe? Janjian bukber ya mas?
0: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh. Sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
1: Oh yang ini.
0: Sip, cash ya bang.
1: Aman mas.
0: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
1: Waduh, kenapa ya kira-kira?
0: Sini bang, buka puasa dulu.
1: Nggak usah mas, makasih loh.
0: Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya nggak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
1: Emang boleh mas?
0: Nah, emang kenapa nggak boleh bang? Santai aja.
1: Soalnya saya juga nggak puasa mas.
0: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
1: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes mas.
2: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pasar Gede Harjonagoro berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.

Pendengar lagu dari Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Sedang Anda dengarkan, pastinya Anda dengarkan lagu Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud ini di program Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Karena sudah jam 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, sudah masuk dalam program Ruang Rindu Pro 1 FM RRI Surakarta, maka saya undang Anda untuk bisa mengikuti Ruang Rindu malam hari ini bersama saya hingga nanti pukul 23.00 atau jam 11 malam.

0: Mungkin malam ini Anda sedang berjalan di antara keramaian. Mungkin ada juga Anda yang sedang sendiri menikmati minuman hangat Anda atau minuman dingin Anda. Kemudian mungkin ada juga Anda yang sedang duduk berdua dengan seseorang yang istimewa. Ditemani cahaya lampu kota bisa, lagu-lagu yang Anda juga dengarkan di ruang rindu ini siap untuk menemani Anda juga dalam cerita malam minggu Anda. Malam minggu memang punya selalu cerita, memang punya selalu cara untuk bercerita, maksud saya begitu. Jadi begini, malam minggu itu ibarat teman yang hadir untuk selalu punya cara untuk kita bercerita. Jadi mereka tuh merayu, malam minggu tuh bisa merayu kita untuk menceritakan hidup kita bagaimana sih. Apakah seminggu kemarin sedih? Kan menutup, sebagai penutup pekan juga ya malam minggu itu, apakah Senin sampai Jumat sedih? Atau senang, bahagia? Nah itu dia, malam minggu itu selalu punya cerita untuk hidup kita. Malam minggu itu punya selalu cara ya untuk kita bercerita, maksud saya begitu. Punya selalu cara untuk kita bercerita sepekan kemarin, sebelum akhirnya kita tutup dengan minggu. Sabtu ini datang seperti halnya sahabat yang menceritakan, yang siap mendengarkan cerita kita gitu. Dan kita menceritakan semuanya kepada Sabtu. Mungkin kemarin Anda sedang menyimpan cerita-cerita bahagia, bisa Anda ceritakan juga ya. Bersama saya di Ruang Rindu kali ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Lagu yang bisa Anda request adalah lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000. Kemudian temanya, seperti yang tadi saya bilang, malam minggu adalah seperti sebuah teman yang selalu punya cara untuk kita bercerita bagaimana seminggu ini Anda melakoni kehidupan. Jadi temanya adalah Senin sampai Jumat, bagaimana kehidupan Anda, bahagiakah atau mungkin sedihkah? Tapi saya harap Anda bahagia. Saya sudah ditelepon oleh Ibu Elisa melalui telepon WhatsApp. Langsung saja saya terima teleponnya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ibu Elisa.
1: Malam, Pak Dokter.
0: Malam juga, Ibu Elisa, Ibu Dewan.
1: Nggak punya cerita.
0: Ah.
1: Ceritanya apa tuh? Sedih.
0: Oh, baik.
1: Banyak orang sakit.
0: Selama Senin sampai Jumat kemarin, Ibu? Oh, ngoten. Yang sakit?
1: Jadi kunjungan orang sakit.
0: Saudara atau tetangga atau teman?
1: Ya, tetangga, teman, Bu RT. Oh. Kecelakaan itu loh.
0: Oh, alah, jenje. Saya juga bantu doa, nggih, Bu Elisa. Semoga yang sakit cepat sembuh, terkena musibah juga cepat diangkat musibahnya hingga nanti kembali pulih keadaannya, begitu Ibu Elisa.
1: Terima kasih. Pak Dokter.
0: Inje, Ibu Dewan, Ibu Elisa. Baik, Ibu Elisa, monggo mau request lagu nopo di Ruang Rindu ini?
1: Lagunya Celine Dion bisa.
0: Berjudul apa, Ibu Elisa?
1: I love you
0: Celine Dion. Ini lagu kesenangan panjenengan ya, kalau enggak salah, Bu Elisa.
1: Tahu aja.
0: Ibu Elisa meminta Celine Dion. Ini lagu yang rilis di tahun 96. Bisa, Ibu?
1: Oh ya, makasih.
0: Sama-sama. Monggo salam-salamnya, Ibu.
1: Salam-salamnya buat Bu Yuni, buat Jasri, terus ada Bu Mulace, terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Pak Benny,
0: J.
1: Pak Chris, Mbak Oma, Mbak Citra, Wah-Wah. Sudah tidur apa belum? Terus ada Mas Faiz, ada Papi Rudi, Mbak Ubur-ubur Ikan Lele.
0: Oh, Kakak Puja dari Bintuni, Papua.
1: Terus ada Mbok Nah.
0: J.
1: Ini agak serak.
0: Nyantai mawon Bu, pelan-pelan.
1: Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mutista, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Siap.
1: Terus Bu siapa itu di Bunda Tifa.
0: Oh nje, Bunda Tifa.
1: Terus Bu Pak Tri. Nggak saya gandoli loh Pak Tri. Terus ada Bu Ginem. Terus Bu Yatmi. Terus ada Pak Sardi. Buat Pak Dokter, jangan suka lelah lu.
0: Iya Ibu, siap. Jaga kesehatan juga
1: jangan
0: Ibu.
1: Jangan ngantuk. Nggih. Ini ada temennya apa enggak?
0: Saya temennya di Pro 2 ada Desva, Pro 4 ada Roy. Kalau di Pro 1 sendiri. Iya.
1: Kalau gitu ya sudah.
0: Dan pastinya ditemani oleh Anda sama pendengar yang lain juga atau Bu Elisa.
1: Nanti tak temani di sampai di rumah.
0: Ye, matur nuwun.
1: Nggih. Buat Pak Dokter.
0: Nggih, Bu Dewan.
1: Malam.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, Ibu Dewan. Matur nuwun. Sami-sami. Selamat malam juga Ibu Elisa atau Ibu Dewan. Matur nuwun. Baik. Tadi Ibu Elisa sudah bercerita Senin sampai Jumat. Ada cerita apa? Ternyata cerita yang ternyata sedih ya, karena teman-teman, tetangga ada yang sakit ya, semoga lekas sembuh. Dan yang terkena musibah pun, tetangga Ibu Elisa tadi ada yang kecelakaan juga ya, segera diangkat musibahnya hingga pulih kembali. Baik, sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar yang lain lewat telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Rik Minov.
0: Selamat malam juga Ibu Rere.
2: Sehat selalu ya Mas.
0: Amin, Alhamdulillah. Insya Allah sehat selalu. Ibu Rere gimana?
2: Saya agak gerok ini ya.
0: Oh, flu atau batuk?
2: Batuk udah mau sudah sembuh Mas ini ya.
0: Amin, amin, lekas sembuh nih Ibu Rere.
2: Nah, ini masalah cerita-cerita dalam satu minggu ya Mas.
0: Iya, Senin sampai Jumat kemarin ada cerita apa saja bisa diceritakan?
2: Wah, ini ada cerita kebahagiaan Mas.
0: Apa itu Bu Rere, boleh diceritakan?
2: Ke resepsi pengantin. Kemarin dari kemarin loh.
0: Kemarin hari apa?
2: Pindah ke sini, ya, mantannya pindah ke sini. Dulu resepsinya di gedung Mas.
0: Oh.
2: Hari Selasa tak kemarin.
0: Oh, jadi hari Selasa kemarin panjenengan?
2: Diunduh ke sini hari Kamis kemarin.
0: Alhamdulillah, nje, cerita bahagia dan saya ikut bahagia juga. Semoga nular ke saya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat ya Mas ya. Dapat yang soleh-solehah.
0: Amin. Kalau saya pasti dapat yang solehah dong Bu, jangan soleh.
2: Solehah, iya,
0: masa dapat soleh? Jangan dong.
2: Jangan dong.
0: Jangan. Iya.
2: Itu lagi ya kebahagiaan lagi Mas.
0: Amin, amin. Oh, gitu kapan Bu? Oh, nggih semoga lancar nggih Bu Rere. Amin. Amin, amin, amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Matur nuwun Bu Rere ugi ngoten nggih. Amin, amin. Manca tahun 90 sampai 2000.
2: Say you say me.
0: Ya. Wah. Ini lagu kesukaan jenengan nih, Say You Say Me.
2: Masuk enggak?
0: Say You Say Me, aduh ngapunten, 85 Bu rilisnya.
2: Malah ya, apa sih sama? Say Babylon.
0: Babylon. Babylon niku saking pundi Bu ketingali? Oh, Reverse of Babylon niki Bu? Tahun 70 malah Bu.
2: Tahun berapa?
0: 70. 70 Bu.
2: Walah.
0: Reverse of Babylon niki ta Bu?
2: Iya.
0: Nggih, tahun 70.
2: Tahun 2000 kan berapa itu? Cariin Mas anu mesti timen apa aja?
0: Sebentar, tahun 90 sampai tahun 2000 nggih. Saya ada MLTR, Michael Learns to Rock.
2: Ya sudah, manut aja sama Mas Diki Minop.
0: Oh nggih, siap. Matur nuwun.
2: Salam-salam sebentar ya, Mas.
0: Oh, semonggo, Bu. Monggo.
2: Mas, keripi sekeluarga selalu sehat, bahagia, melimpah ruah rezekinya, dan selalu dilancarkan urusannya ya, Mas.
0: Amin. Panjenengan ugi nggih, Bu Rere sekeluarga.
2: Nggih, salam kagem Bu Elisa tadi nggih.
0: Nggih, leres, Bu.
2: Elisa, Bunda Maharani, terus Pak Denny, Tante Muerse, Pak Pirudi, Pak Mulati, Tilingling, Pak Kris, Pak Sandi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murda, Pak Gatot, terus Ibu Parida di Palu, Mas Bima, Pak Bambang Murda, Pak Gatot, Pak Satrian, Pak Trimoyerali, Bu Lastri, Bu Yuni, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Agata, Mbak Citra Muamua, Yang Sunu, Pak Karim, Bu Temu, Bu Nindi Sartini, Binem, Bu Yatmi, Bu Adasi, Rendang Tiga-Tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, terus Bunda Tipa. Salamnya buat semuanya kabeh wae ya, Mas.
0: Siap, Bu Rere.
2: Buat Mas Pripi, hati-hati di jalan nanti kalau pulang, hati-hati.
0: Nggih, Bu Rere, matur nuwun.
2: Jangan ngebut-ngebut.
0: Aman, Bu.
2: Makasih ya.
0: Sami-sami.
2: Sampai nanti usai ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun, Bu Rere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, mohon maaf saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, nggih. Setelah ke pesan WhatsApp nanti saya beralih ke pesan ke telepon WhatsApp atau ke telepon reguler Anda. Sekarang saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, ada Bapak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta, katanya Ruang Rindu nyuwun lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston buat Mas Rifki Minov, salam sehat penuh semangat. Salam-salamnya juga buat Mbak Cindy, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, para penggemar Ruang Rindu semuanya. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Bambang Murdo Kusumo wonten Ngayogyakarta. Tema malam ini, kalau malam minggu saya selalu merenung apa yang baik selama seminggu untuk dilanjutkan, apa yang tidak baik ditinggalkan. Baik, terima kasih Bapak Bambang Murdo Kusumo. Mohon maaf pendengar ya, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, nanti saya lanjutkan setelah lagu-lagu yang Anda request saya putar, saya lanjutkan telepon WhatsApp maupun telepon reguler Anda pasti akan saya terima. Begitu. Kali ini akan saya putar lagu-lagu request Anda mulai dari Celine Dion with I Love You. Di Ruang Rindu bersama saya hingga nanti jam 11 malam.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: di ruang rindu.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu. Dan kali ini saya sudah ditelepon oleh pendengar Ibu Mentik ternyata, yang sudah menelpon saya lewat telepon WhatsApp. Saya baru saja bersuara dalam udara atau calling in the air, on the air ya. Terus Ibu Mentik menelpon, yaudah langsung saya angkat saja teleponnya. Ibu Mentik, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
1: Inji, Bu Mentik ngapunten napa nembe nglilir.
2: Boten.
1: Oh, boten.
2: Mente, I love you, Mas. Selebihan.
1: Oh, ngoten. Nggih, nggih.
2: Aku ne rada liar-liar.
1: Terbawa suasana, nggih.
2: Halo, Endless Love, masuk enggak, Mas?
1: Endless Love.
2: Ya.
1: Endless Love niku sinten Bu penyanyi ini pun Diana Ross nggih.
2: Ya, Diana Ross.
1: Diana Ross kalih Lionel Richie.
2: Rick Lionel Richie.
1: Wah ngapunten Bu Mentik, tahun 81 Bu.
2: Aduh ya bisa.
1: Nggih, mulai tahun 90 Bu.
2: Mariah Carey.
1: Mariah Carey ingkang nopo?
2: Nah, aku ngomong ndak keseyo.
1: Mariah Carey kula kulo pilihkan, ngoten Bu. Kulo pilihkan.
2: Ya, pilihkan Mas Ganteng, Mas. Tidak selalu ngomong, Bu.
1: Padahal pelan-pelan mawon, mboten napa-napa, Bu. Mariah Carey ingkang hero, nggih. Mboten napa-napa, nggih.
2: Hero, mboten napa-napa.
1: Nggih, niki tahun 99 masuk, bisa saya putar, Bu Mentik. Bu Mentik. Nggih.
2: Wet, Bu Elisa, kirim-kirim.
1: Oh, nggih, monggo, silahkan.
2: Bu Elisa. Terus, yang masuk siapa, Mas? Warna tuh liar-liar, Mas.
1: Tadi ada Ibu Elisa, kemudian Ibu Rere, terus Bapak Bambang Murdokusumo. Sempat tadi Ibu Endang di Sukoharjo, cuman ke lagu terlebih dahulu, Bu. Saya putarkan lagunya terlebih dahulu.
2: Oh, gitu. Oh, aneh.
1: Gih.
2: Bu Elisa, Pak Bambang Muda, Bu Endang tiga-tiganya ngono wae.
1: Nggih, Bu Rere.
2: Gunem Mas Andi, Mbak Nini Arisiman.
1: Nggih.
2: Ndak nanti monggo masuk ditunggu ini lho.
1: Nggih.
2: Ndak nanti. Terus Bu Wikati.
1: Siap.
2: Citra mulai paling sebubuk. Gunem Bu Yuni. Siapa nak ya Bu Mas Desta, Bunda Diva,
1: siap.
2: Aspalnya semua monitor tanpa terkecuali nih, tak sebut ke satu-satu nanti gak kelamaan nanti.
1: Siap Bu Mentik. Bu Mentik kemarin ya, hari Desta. Senin sampai Jumat ada cerita apa Bu Mentik? Niki tema Ruang Rindu.
2: Ceritanya apa ya Mas? Aku ya biasa-biasa, wae.
1: Oh.
2: PR lima itu lo tidak bisa habis lo.
1: Gih, gih.

0: Berarti aktivitas sehari-hari per pekannya.
1: Tiap sehari-hari itu aja kerjaannya, udah punya kerjaan lain.
0: Jadi itu cerita Anda setiap pekannya, Ji, Ibu atau Bu Ngentik.
1: Pinginnya ya refreshing, jualan gitu loh mas.
0: Ya bisa lah nanti minggu depan diagendakan kalau minggu ini belum tercapai.
1: Insya Allah Jumat kalau nggak gagal.
0: Wih, semoga lancar. Niku refreshing kemana boleh dibocorin?
1: Kedekat-dekat aja ke Jogja itu aja.
0: Oh.
1: Sama temen-temen.
0: Oh iya. Ke Jogja juga agak jauh, Bu, kalau jalan, Bu.
1: Kan nggak anu, nggak usah jauh-jauh ke situ aja. Pokoknya keluar dari rumah.
0: Oh,
1: ganti ganti apa
0: Jee.
1: padang apa kulit padang apa
0: Ganti suasana.
1: ganti suasana buat Mas Deki
0: Jee.
1: tetap semangat
0: Amin.
1: sehat selalu
0: Amin, amin.
1: semoga sukses
0: Amin.
1: selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali kepada Ibu Mentik ya. Terima kasih Ibu Mentik doanya. Kemudian saya sudah ditelepon oleh pendengar yang lain lewat telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu, Iki.
0: Cih, Eyang Tanti. Gimana, Cih?
2: Selamat tugas, kok sendiri?
0: Saya tidak sendiri, di Pro 4 ada Roy, di Pro 2 ada Despa.
2: Oh iya, di situ. Yang di sebelah kok, nggak ada jaran kok.
0: Iya, nggak ada Eyang Tanti.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Ya, wes. Yang penting orang nangis.
0: Enggak, saya enggak nangis. Saya orangnya tegar, kuat, Eyang Tanti.
2: Kuat semangat.
0: Iya, kuat tapi agak sedikit khawatir ya.
2: Oh, ngono.
0: Ya khawatir kalau misalnya bulan-bulan awal ini kan habis habis gajian terus besok beli apa, beli ini. Nah, khawatirnya hilang. Tahu-tahu hilang. Gimana?
2: Sisi
0: sehke. Oh iya, ditabung ngoten nggih, Eyang.
2: Sedikit-sedikit gitu.
0: Siap, Eyang. Terima kasih untuk peringatannya supaya tidak boros di awal
2: iya,
0: bulan.
2: Iya, pemborosan. Nah, sisi sehke gini. Mau beli apa sudah habis nih. Minta sembeneh gajian meneh.
0: Oh, betul-betul, Eyang. Siap. Eyang Tanti punya cerita apa dari hari Senin sampai Jumat kemarin?
2: Cerita nih. Laneng ceritane nggon haul iki lho. Kebak parkirane nang tempatku kerja kebak.
0: Oh, jenengan panggenanipun nambut damel daerah pun dia yang.
2: Lagi wetan.
0: Oh, sampai sana?
2: Heeh, deket ya.
0: Jin jin.
2: Deket Pak Bejo.
0: Oh, ngoten. Oh, niku sate. Oh, ala. Oh, sampai sana penuh berarti ya.
2: Oh, penuh mendino lagi. Dari kemarin sampai hari ini nggak penuh.
0: Terakhir besok berarti nggih yang Tanti?
2: Iya, terakhir besok nggak ada dan.
0: Oh.
2: Hari ini kan terakhir kebak banget kok.
0: Iya, puncaknya hari ini tadi nggih.
2: Iya. Lagunya M2M ya?
0: M2M, engkang nopo?
2: Oh ya. The day you went away.
0: The day you went away. M2M 2003 ibu, yang.
2: Entah.
0: Sampai 2000 mentoknya.
2: Ini sijine apa ya sih?
0: Apa Pretty Boy? Engkang Pretty Boy, Eyang?
2: Ya wes saya M2M pokoknya.
0: Oh, M2M yang rilis tahun 90 sampai 2000 terserah begitu berarti.
2: Pretty Boy toh.
0: Oh, Pretty Boy. Jee, Pretty Boy bisa. Ini tahun 90.
2: Ya,
0: siap,
2: ya,
0: monggo salam salim pun, Bu Eyang.
2: Selamat tugas, tetap
0: siap.
2: Semangat.
0: Siap.
2: Jaga kesehatan.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Eyang Tanti.
2: Ngebut.
0: Boten Eyang.
2: Wah, tadi Mbak Menti.
0: Jee.
2: Ini Semarang, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Retno, Bu Agustin. Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Anggun, Mbak Yang Jini Sartalo, Bunda Sri, Pandansari, Bu Endang Temani, Endang Soekarjo, Endang Solo Baru ya?
0: Bu Endang Solo Baru leres, Eyang.
2: Dewi, di gulanya adikmu ini loh, di Dik Rizky. sayang tau sama Dede.
0: Iya.
2: buat apa nih ya, buat Ratu Goes juga, buat semua kakak.
0: Siap Eyang.
2: Buat Rizky, berapa hari aku nggak masuk?
0: Kenapa ya? Udah gak lama loh. Masuk. Napa nggih?
2: Terima kasih ya.
0: Ngapunten nggih. Selamat malam juga Eyang Tanti. Terima kasih Eyang Tanti, ditunggu lagunya ya. Tadi Pretty Boy minta lagu Pretty Boy. Yang dari M2M atau M2M? Sampun kulo cek, sudah saya cek M2M Pretty Boy rilis tahun 2000. Wah, pas. Pas sekali karena lagu mancanegara tahun 90. Sampai tahun 2000 yang bisa di-request. Kali ini saya sudah ditelepon oleh Ibu Endang di Sukoharjo lewat telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Endang.
3: Selamat malam Mas Rifi.
0: Jee, ngapunten tadi sempat terhubung tetapi terputus kembali. Maka iya, dari itu. Iya, maka dari itu saya, wah ini terputus.
3: Serta harapan.
0: Iya. Makanya sudah terputus, waduh mau nyambungin lagi nanti nungguin telepon Ibu Endang apakah langsung masuk atau tidak. Makanya langsung saya arahkan untuk baca WhatsApp terlebih dahulu Ibu Endang tadi. WhatsApp dari Bapak Bambang Murdokusumo tadi saya baca terlebih dahulu.
3: Terima kasih dikasih jeda.
0: Nggih, tapi ini saya mendengarkan suara Anda lancar, tapi kalau Anda mendengarkan suara saya gimana?
3: Lancar Mas.
0: Lancar Jee. Tadi ya tahu-tahu terputus kan jaringan dari kami, barangkali Ibu Endang ya yang kurang bagus begitu. Berarti sekarang kalau mendengarkan suara saya lancar, insya Allah bagus nggih jaringannya Ibu.
3: Jelas Mas.
0: Jelas nggih. Ibu Endang sehat toh?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sak keluargi sedoyo sehat nggih.
3: Sehat oke sudi Mas.
0: Yeah. Amin alhamdulillah menawi sehat. Ibu Endang, enten cerios nopo? Cerita apa saja dari Senin sampai Jumat kemarin?
3: Senin sampai Jumat kemarin itu saya merasa sehat banget. Kan sebelumnya masuk angin Mas.
0: Walah, sebelumnya ya, sakit sebelumnya dulu.
3: Itu ya semingguan lebih, hampir 2 minggu. Asam lambung tuh loh Mas. Sampai ya capek. Nah minggu ini sudah benar-benar fresh sehat.
0: Berarti ya. Kemarin asam lambung itu rasanya menyiksa sekali ya Ibu ya.
3: Wah makan apa-apa nggak enak Mas, mual ada nih.
0: Tapi sempat muntah Bu.
3: Gimana?
0: Sempat, maaf muntah begitu.
3: Cuma gue.
0: Oh iya. Wah itu saya juga pernah merasakan asam lambung tuh Ibu Endang. Aduh gak enak sekali rasanya.
3: Makan ya gak enak. Terus pernah agak enakan makan sedikit pedes itu sudah malah ganti haluan.
0: Wah jangan pedes dulu Bu kalau lagi asam lambung naik. Jangan dulu sebenarnya kalau pedes-pedes.
3: Sedikit udah enak gitu kan.
0: Iya.
3: Tapi kena sedikit pedes itu sudah malah jadi diare.
0: Iya Bu, menjaga kesehatan ya Bu ya. Berarti kemarin fresh sekali sebelumnya karena sakit, menjalani hari-hari dari Senin sampai Jumat lancar, semangat.
3: Ya, Senin sampai Jumat itu semakin sehat saya nek kangen terus ke tempat cucu gitu.
0: Oh, jeje. Dari rumah jenengan ke tempat cucu jauh enggak?
3: 20 menit.
0: Oh, 20 menit. Kalau
3: Tawang Sari Mas, 20 menit.
0: Tawang Sari?
3: Iya.
0: Pastinya kan gak jalan kaki toh Bu.
3: Jalan kaki kepringet no.
0: Nah iya kan kalau jalan kaki lebih dari 20 menit plus olahraga.
3: Nah satu ini ada poster. Anakku lanang dari Cikarang dateng. Anakku itu perempuan juga pulang.
0: Oh baru kumpul semua ini Nje malam minggu Nje. Mantap luar biasa. Wah ini keluarga Cemara ya.
3: Iya.
0: Lah kumpul semua kan keluarga Cemara semua berarti.
3: Semua keluarga Cemara. Cemara ini papa satu.
0: Monggo lagu ini pun nopo request Ibu Endang wonten Sukoharjo request nopo?
3: Andy William bisa Mas, Love Story.
0: Love Story Andy William. Love Story ketingale sangket nopo mboten nggih. Sebentar. Andy William Love Story. Sebentar yang Where Do I Begin itu Bu?
3: Closing, iya kayak ini.
0: Love Story tahun berapa ya? Kalau nggak salah ini kayak 80-an gitu ya Bu ya?
3: Itu.
0: Oh, maaf, bukan 80-an ya? 1971.
3: Oh.
0: Iya malahan. Malah lebih lama lagi Bu Endang. Ngapunten yang lain Bu Endang.
3: Yang Denpasar Moon itu bisa nggak?
0: Oh, Denpasar Moon. Denpasar Moon sepertinya 98 kalau nggak salah. Coba saya pastikan lagi Bu Endang. Kayaknya 98 deh.
3: Nggak bisa ya, yang saya nyarikan ya.
0: Oh, 93 malah Bu. Denpasar Moon. Bisa.
3: Bisa nggih.
0: Bisa. Ya, monggo salam-salamipun.
3: Salam tadi ada Bu Elisa, Bu Rere, Bu Menti, Bu Nda Tanti, terus Bu Modesta.
0: Nggih.
3: Citra Mua. Bu siapa ya? Untuk semuanya saja, Mas.
0: Siap Bu Endang.
3: Nggih, untuk Mas Rifki sehat selalu nggih.
0: Matur nuwun Bu Endang juga sehat selalu. Nggih.
3: Sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin.
3: Dilancarkan semua yang belum tercapai nggih.
0: Amin. Doa baik dari panjenengan kembali ke panjenengan juga nggih Bu Endang. Matur nuwun.
3: Amin. Makasih, Mas.
0: Sami-sami Bu Endang, ditunggu lagunya. Baik, dari Ibu Endang di Sukoharjo yang sudah menelpon saya lewat telepon WhatsApp, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu nggih. Ada Ibu atau Mbak ya, Mbak Aldena ini, Mbak Aldena Permata yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di malam hari ini dalam ruang rindu. Kata Mbak Aldena Permata, "Halo Kak, mau request lagu I Love You by Celine Dion bisa?" Oke, baik Mbak Aldena Permata. Lagu yang Anda request tadi sudah saya putar ya. Karena juga berbarengan dengan requestan dari pendengar Ibu Elisa di Pajang atau Ibu Dewan. Begitu Mbak Aldena Permata. Bisa, karena sudah saya putar dan berbarengan juga dengan requestan lagu dari Ibu Elisa. Begitu Mbak Aldena Permata. Jadi kalau sudah saya putar, mungkin Mbak Aldena Permata mungkin saja pingin lagu yang lain, atau ingin lagu yang lain, lagu mancanegara yang rilis di tahun 90 sampai 2000 di program Ruang Rindu ini, boleh Mbak Aldena Permata mengirimkan pesan WhatsApp lagi, ingin lagu apa nanti bisa saya putarkan begitu. Karena tadi sudah saya putarkan I Love You dari Celine Dion berbarengan dengan requestan lagu dari Ibu Elisa atau Ibu Dewan di Pajang. Baik pendengar, kalau begitu saya beralih ke lagu-lagu yang sudah saya siapkan, lagu yang pastinya telah Anda request. Ini saya sudah siapkan dalam list ya, saya akan putarkan terlebih dahulu sebelum saya kembali bersama Anda lewat telepon reguler, telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp ya. Jadi sebelum saya berkomunikasi dengan Anda kembali, tiga lagu terlebih dahulu Anda dengarkan ya, mulai dari Mariah Carey with Hero.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Rindu.
1: Baik pendengar, bersama saya kembali di Ruang Rindu, siaran Surakarta malam ini. Dan di Ruang Rindu saya sudah ditelepon oleh Uti Yuni dari Semarang via telepon WhatsApp. Selamat malam Uti Yuni.
2: Selamat malam Mas Rifki.
1: Nji Uti sehat?
2: Pangestu, sakonduripun Mas Rifki sehat.
1: Alhamdulillah, puji syukur kulo sehat Uti Yuni. Matur nuwun pangestunipun nji.
2: Nggih Mas. Tapi sebelumnya tak pantun sik ya Mas ya.
1: Siap Uti.
2: Ora marem nak ora pakai pantun.
1: Loh ini udah identitasnya Uti ya, karakternya Uti harus pakai pantun. Silahkan.
2: Ya dulu Mas waktu sama Mas Ali Marsudi kan parian.
1: Oh ngoten.
2: Ini passwordnya pantun dulu kalau mau masuk di Mas Ali Marsudi. Tapi yeah. Jawa Mas, pantun Jawa.
1: Kalau ini bahasa Indonesia, monggo Uti.
2: Singkarak kotanya tinggi.
1: Cakep.
2: Awan beriring menghias mega.
1: Cakep.
2: Malam minggu di ruang rindu seperti ini.
1: Cakep.
2: Kenangan lama kembali di pelupuk mata.
1: Cakep. Luar biasa Uti. Selalu ada pantun loh. Saya herannya Uti ini mempersiapkannya berapa menit yang lalu gitu loh.
2: Uti itu gak pernah ngalamun no, Mas.
1: Wih, beneran Uti gak pernah ngalamun?
2: daripada ngalamun, lebih baik mbaleni gawian lawas ya Mas. Ih, ya
1: mantap. Kalau saya muda aja banyak ngalamunnya Uti.
2: Gitu, saya itu ambek mandi, ambek ke belakang gitu terlintas gitu aja.
1: Kalau saya bodo amat ya. Nah, tapi banyakkan ngalamunnya, makanya saya harus belajar dari Uti supaya tidak bodo amatan, supaya apa-apa tuh harus terus bergerak maupun pikiran sedang apapun jangan sampai ngelamun tuh tadi Uti.
2: Iya Mas.
1: Iya benar-benar. Pokoknya jangan sampai bodo amat ini merasuki saya Uti. Mulai hari ini saya mengikuti Uti ini supaya enggak ngalamun.
2: Iya memang. Iya Mas, absent mind jadi kurang ape ya Mas ya.
1: Iya itu dia, betul Uti. Nah Uti dari Senin sampai Jumat kemarin ada cerita apa boleh diceritakan? Ini tema di Ruang Rindu Uti.
2: Ya itu Mas, yang saya sangat sedih soalnya ada temannya Uti. Lahirnya meh bareng, sekolahnya bareng dulu, meninggal Mas.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Meninggal Mas, jadi anu Mas ya Pak, dia Desember, saya Februari. Dia Januari, saya Februari kok Desember. Tahun 49, jadi dah tua atau Mas 77. Tapi nyatanya Tuhan memanggil dia dahulu ya, enggak apa-apa lah. Kalau saya siap-siap saja ya Mas ya.
1: Ya Uti mendoakan teman Uti supaya dapat tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, tempat terindah surganya Tuhan. Dan pastinya saya doakan juga Uti panjang umur begitu Uti, sehat.
2: Amin sehat. Ya Mas gitu.
1: Semoga
2: itu kenangan saya di minggu ini.
1: Iya, semoga rencang Uti tadi nggih mendapatkan surganya Tuhan yang Maha Kuasa nggih Uti.
2: Iya.
1: Amin tuh.
2: Ibu Hajah lo Mas.
1: Nggih. Ibu Hajah, iya. Masya Allah.
2: Hajah, iya.
1: Semoga husnul khotimah nggih.
2: Iya, sayangnya dia menikah enggak kagungan putra.
1: Nggih.
2: Itu.
1: Oh nggih. Nggih, Uti sabar nggih.
2: Ya enggak apa-apa wong ponakane ya banyak kok Mas.
1: Nggih. Uti sabar nggih ditinggal nopo sahabat nggih silaipun nggih Uti.
2: Nggih anu Mas tinggal satu sahabat saya itu yang semua sudah dipanggil Tuhan semua.
1: Nggih.
2: Tinggal saya dan pernah adik saya, tapi dia juga sudah diamputasi tangannya Mas.
1: Amargi kecelakaan ngoten nggih Uti.
2: Enggak, katanya virus gitu Mas, enggak di amputasi nanti meremen katanya gitu.
1: Menyebar nggih.
2: Oh, tapi je. Bukan gula loh mas, sebetulnya kok nggak tahu itu.
1: Virus ngoten jauh tinggi.
2: Iya mas.
1: Walah, ya semoga dengan apa ya sahabat yang masih ada ini Uti terus bisa berkomunikasi begitu ya Uti ya.
2: Iya mas iya.
1: Utinya sehat juga. Selamanya untuk bisa membersamai pertemanan dengan sahabat yang masih ada ini Uti.
2: Iya iya mas.
1: Karena rasanya kalau sahabat sudah meninggalkan duluan tuh kenangannya aduh. Ya Uti bisa merasakan.
2: Tapi anu loh mas, ya banyak itu. Saya dulu sekolahan sama Rudy Salam itu loh mas, bintang film.
1: Iya kakaknya Roy Martin itu nje.
2: Iya, iya kakaknya Roy Martin. Itu sekolahan di SMA 1, tapi saya di 1-2 waktu itu. Rudy di 1-9.
1: Oh,
2: rodok rodok ndablek-ndablek gitu ditaruh 1-9.
1: Oh, ada kenangan juga ya dengan mendiang Rudy Salam juga ya Uti ya.
2: Iya, dulu sak sekolahan kok mas. Tapi kalau apa olahraga terus dalam event apa gitu sok di jajek ke 1-2 sama 1-9.
1: Oh ngoten. Uti 1-2 kelasnya almarhum yeah. Atau mendiang Rudy Salam kelas 1-9.
2: Iya, yeah, saya milih bahasa Jerman kalau si Rudy bahasa Jepang.
1: Oh ngoten. Jin. Nggih, matur nuwun ceriasipun atau cerita dari Uti, ceriasipun Senin sampai Jumat kemarin nggih termasuk cerita sedih nggih atau cerias nelongso ngoten nggih Uti nggih.
2: Iya Mas, jin, iya. Jin.
1: Lajeng napa niki request lagu nipun Uti Yuni?
2: Kalau itu juga terkenang lagi kalau Dolly Parton boleh enggak mas?
1: Dolly Parton engkang nopo Uti?
2: Yang you are my inspiration, you are my evening star, you are my daily sun.
1: Sebentar.
2: You are my everything.
1: You are. Dolly yeah. Parton, you are. Aduh 1977 ngapunten Uti.
2: Oh 77 mas?
1: Inje.
2: Waduh kalau gitu. Itu wah nak Uti ki senengane sing lagu tuwek-tuwek to. Kalau gitu anu ya Mas ya.
1: Napa Uti?
2: Kalau Spice Girl?
1: Spice Girl. Sebentar saya.
2: Viva Forever.
1: Viva Forever ya kalau tidak salah ya. Spice Girl Viva yeah. Forever bisa Uti.
2: Oh itu.
1: Bisa. 94 okay, rilisnya.
2: Yang ada Hastamanana. Astamanya
1: siap Uti.
2: Sama dengan Until Then ya mas. Sampai jumpa.
1: Betul.
2: Astamanya.
1: Betul Uti. Monggo salam-salamipun.
2: Oh iya Pak Tri ndak masuk ya mas. Waduh. Ada Ibu Endang Sukaharjo ndak masuk mas.
1: Ibu Endang Sukaharjo sampun tadi sudah.
2: Oh iya Ibu Elisa.
1: Siap.
2: Nak Ibu Aja Sri mong WA suka. Terus Ibu Modesta.
1: Nggih.
2: Yang Tanti, Ibu Tanti.
1: Nggih.
2: Terus cucu yang cantik-cantik ini pada bubuk ya Citra sama Dewi.
1: Nggih.
2: Terus sama Mbak Wigati.
1: Nggih.
2: Terus ada Pak Kris, belum juga ya Mas Pak Kris kelihatannya.
1: Pak Kris belum.
2: Ya ya. Pak Mulagi di Asem Gede. Pak Tri juga enggak. Mbak Rere tadi ya Mas ya Mbak Rere.
1: Betul Uti.
2: Terus untuk semuanya saja ya Mas.
1: Siap Uti Yuni.
2: Buat Mas Rifki sugeng tugas. Saya doakan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
2: Mas manusia keluarga.
1: Amin Uti Yuni juga diberkati Tuhan J.
2: Ya keluarga. Amin.
1: Spice Girl Viva Forever J Uti.
2: J parang ya Mas.
1: Sami Uti. Atas Uti. J. Di tenggel lagu ini pun Uti Yuni Spice Girl Viva Forever ya. Matur nuwun Uti Yuni wonten Semarang. Baik pendengar, sebelum saya terima telepon reguler atau telepon WhatsApp Anda, barangkali 10 menit kurang lebih ya. 10 menit terakhir sebelum ke Jazz Music, mungkin Anda masih mau menelpon lewat telepon reguler atau telepon WhatsApp. Sembari saya menunggu masuknya telepon reguler atau telepon WhatsApp Anda, saya juga membacakan pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk. Baik, tadi pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja sudah saya baca dan sudah saya putar juga lagu request dari Bapak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Tadi meminta lagunya Whitney Houston ya, yang I Will Always Love You. Baik. Oh baik, satu WhatsApp saya baca dulu sebelum ada Ibu Modesta di Jaten Karanganyar yang sudah terhubung dengan saya lewat telepon WhatsApp. Kali ini satu WhatsApp atau chat WhatsApp dari Mbok Nah di Pasar Legi, katanya ruang rindu malam minggu Mas Rifki Minov, sehat ya, tetap semangat di weekend ini. Minta tolong diputerin lagunya Shalalalala dari Venge Boys. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Mbak Tanti, Bu Hajasri, Bu Endang Cemani, Bu Muharsih, Bu Mulatsih, Bu Mentik, Citra Muah-Muah, Bu Menik, Sri Hartini, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Benny, and all crew. Untuk Mas Rifki, metugas sukses lancar selalu, rejeki, dan juga selalu bersyukur. Mat malam, terima kasih. Ikuti tema Mas, hari-hari kemarin memang jebolne kantong Mas, jagong-jagong. Tapi juga ada juga cerita kematian tetangga yang enggak sakit, enggak konangan, tapi meninggal. Oh, baik. Turut berduka ya untuk tetangga Mbok Nah yang sebenarnya tidak sakit, tidak konangan atau tidak ketahuan, tahu-tahu meninggal ya. Semoga meninggal dalam keadaan baik ya, husnul khotimah, dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Tadi juga ada cerita sahabatnya Uti Yuni juga meninggal, begitu, semoga husnul khotimah juga. Jadi nano-nano ya, kalau dari cerita hari Senin sampai Jumat dari Uti Yuni dan Mbok Nah ini, Mbok Nah juga punya cerita, katanya jebol ke kantong, jagong-jagong, tapi juga ada cerita sedihnya juga, tetangga gak sakit, gak ketahuan apa atau meninggal, begitu. Baik, Mbok Nah, ditunggu lagunya Venge Boys ya, yang Shalalalala. Saya sudah ditelepon oleh Ibu Modesta di Jaten Karanganyar. Selamat malam, Ibu Modesta.
0: Selamat malam, sehat. Mas Rifki.
1: Inje, sehat Ibu?
0: Sehat, Mas Rifki juga sehat ya.
1: Inje, alhamdulillah sehat, baik juga.
0: Waktunya tinggal sedikit, Mas.
1: Inje.
0: Anu, saya request ini ya.
1: Nopo?
0: Release Me itu yang Engels Hemberding itu kan ciplaan, Mas, tahun 99, Mas. Yang aslinya itu bukan ini yang nyanyi.
1: Engelbert Humperdinck itu toh, Bu, Release Me toh.
0: Iya, itu ciplaan, Mas, tahun 99.
1: Oh.
0: Orang lain, tapi lagunya sama.
1: Oh, cover.
0: Nanti diputar ya, Mas.
1: Cover ya, Bu? Kalau lagu ya, cover, mohon maaf, gak bisa saya putar,
0: Bu. Bukan cover, Mas. Mm-hmm. Bukan.
1: Apa?
0: Iya juga itu apa?
1: Penyanyi.
0: Ya, nyanyi, bukan cover.
1: Oh, remake begitu ya, Ibu?
0: Ada kasetnya, ya.
1: Oh, baik. Nanti saya carikan, Bu Modesta. Semoga ada, Nje.
0: Iya. Nanti di Jazz Music nggak apa-apa, Mas.
1: Nje, Ibu. Siap. Kalau di Jazz Music nanti yang versi asli pun juga nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Aman.
0: Ya, makasih ya, Mas.
1: Sama-sama.
0: Yang baik hati, yang
1: insya Allah. Ganteng. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Matur nuwun, Ibu Modesta yang cantik dan baik hati juga. Ditunggu lagunya.
0: Terus ini apa? Salam sedikit.
1: Boleh, silakan Ibu. Masih 7 menit, aman.
0: Jangan diputus loh, Mas.
1: Boten.
0: Tadi Bu Yuni ya.
1: J.
0: Salamnya, terima kasih. Terus Ibu Tanti, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, terus Ibu Endang Cemani,
1: siap.
0: Ibu Retno Hardani, Ibu Ninik Sarbini, Ibu Hajasri, Ibu Menti, mungkin sudah sare nih. Terus Ibu Ginem, Bu Heru. Bu Heru ini belum sare nih, Mak. Tadi anu WA nan saya kok. Belakang rumah. Terus Bapak Kris, Om Benny, Mbak Citra Moa, terus Bu Muharsih Wonogiri, dan semuanya, Mas.
1: Siap.
0: Oh, Ibu Ibu Tifa.
1: Bunda Tifa.
0: Selamat bertugas ya, Mas.
1: Matur nuwun, Bu Modesta.
0: Semoga sehat selalu. Amin, nanti amin. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, Bu Modesta. Matur nuwun.
0: Lagunya saya tunggu.
1: Siap, Ibu Modesta. Ditunggu nggih, Bu. Matur nuwun sampun nunggu sampai nanti selesai, Bu Modesta. Baik, dari Jaten Kabupaten Karanganyar ada Ibu Modesta, sekarang dari Cemani Kabupaten Sukoharjo ada Ibu Endang Sri Handayani yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Ibu Endang Sri Handayani, "Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Apa kabar Mas Rifki?" "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Malam juga Ibu Endang Sri Handayani. Saya kabar baik dan sehat, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Kalau Bu Endang satu minggu agak susah karena cucu dua gak datang ke Cemani. Ibu ini kan sendiri Mas, jadi sepi gitu Mas." Oh baik, cerita Senin sampai Jumat kemarin jeh Ibu Endang belum kedatangan cucu ya, jadi sepi karena sendiri di rumah. Sabar jeh Ibu Endang jeh, semoga di pekan depan atau mungkin di akhir pekan ini Sabtu dan Minggu ya, cucu-cucu sudah datang ke rumah dan kondisi atau suasana rumah jadi ramai, Ibu Endang bisa bermain dengan cucu begitu. Mas minta lagunya ya, You Raise Me Up. Salamnya buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Modesta, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Wikati, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Dini, Bu Lastri, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Mas Rifki menawi lagunya tidak masuk, nderek kemawon, matur nuwun sangat. Terus salamnya juga buat Mbok Nah. Baik, Ibu Endang Sri Handayani wonten Cemani Kabupaten Sukoharjo, ditunggu lagunya nggih. Saya cek lagi pesan WhatsApp Anda, mungkin ada yang belum saya baca. Oh, ternyata sudah semua. Kali ini studio Pro 1 FM jamnya sudah menunjukkan jam 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Jam 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat artinya 5 menit lagi ke Jazz Music. Tenang saja pendengar, lagu-lagu yang Anda request di Ruang Rindu yang belum sempat saya putar akan saya putar di Jazz Music. Dan Jazz Music juga berisikan lagu Indonesia dan mancanegara yang akan menemani malam minggu Anda hingga nanti usai siaran atau selesai siaran di jam 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Begitu. Baik, pendengar, sembari menunggu ke program selanjutnya di siaran Surakarta malam ini, yaitu Jazz Music, pastinya masih di Ruang Rindu, saya langsung akan putarkan lagu request Anda mulai dari Spice Girl with Viva Forever. Termasuk lagu-lagu Ruang Rindu yang belum saya putar di Jazz Music, setelah ini akan saya putar. Begitu ya, pendengar. Terima kasih tetap bersama kami di siaran Surakarta malam ini, Pro 1 FM, RRI Surakarta.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang nggak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek? Oke, sekarang baru berangkat.

Pancasila sering kita dengar dalam upacara, sering pula kita hafalkan sejak sekolah. Tapi, sudahkah Pancasila hadir dalam keseharian kita? Ketika kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita membantu tanpa bertanya siapa yang akan membalas, ketika memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak, disitulah nilai Pancasila hidup. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dilakukan. Karena nilai sebuah dasar negara terlihat dari bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan nyata.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini pendengar, hari Minggu 4 Oktober 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum, apa kabar? Semoga pagi ini cukup segar ya untuk memulai aktivitas Anda pada suasana weekend, hari keempat bulan Oktober 2026. Semoga sehat semangat dan vitalitasnya juga baik, kesehatan baik, sehingga Anda pagi ini bisa memulai aktivitas Anda semangat mungkin ya. Saya Nana Hardan Santoso hadir untuk Anda pendengar sampai jam 10 pagi nanti kita dalam Surakarta Pagi Ini, dan tentunya kita berharap dengan kebersamaan kita akan bisa nambah energinya dan melakukan aktivitas pagi ini atau hari ini sebaik mungkin. Saya hadir membawakan religi pagi dulu untuk pertama kali dalam rangkaian Surakarta Pagi Ini. Pendengar, akan segera kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Misyari Rashid dengan surat An-Nahl ayat 104 sampai dengan 128. Selanjutnya siraman rohani agama Islam akan menghadirkan Ustadz Musolin pagi ini, mengambil bahasan tentang sisi kemanusiaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya lagu-lagu islami akan saya hadirkan sambil menantikan saat pukul 6 pagi. Tetaplah bersama kami sambil melakukan aktivitas Anda dan bersemangatlah, dan tentunya kita harapkan kebersamaan kita akan bermakna. Pendengar, inilah religi pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.

Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idha.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: صبرتم لهو خير للصابرين.
1: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita semua masih mendapatkan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya di pagi yang sangat cerah ini kita semua masih dapat tholabul ilmi ataupun belajar seraya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita di yaumil akhir mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita banyak bersyukur, dan wujud syukur kita adalah menjadi sosok yang benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikategorikan dalam kategori orang yang beriman dan bertakwa. Beriman berarti menjalankan, beriman berarti meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwa berarti menjalankan segala yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang sangat cerah ini, saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan membahas apa yang menjadi sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Maka sebagai seorang manusia, baginda Rasul memiliki sifat kemanusiaan. Sebagai seorang nabi dan rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu, memiliki akhlak yang agung, serta menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Namun di balik kemuliaan tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tetaplah seorang manusia yang menjalani kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau pernah merasakan lapar seperti kita, merasakan lelah, mengalami rasa sedih atau merasakan kesedihan hingga sakit akibat luka yang dideritanya. Beliau juga menjalani kehidupan rumah tangga, membantu pekerjaan istri beliau, serta menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sisi kemanusiaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini sangat penting untuk kita pahami, agar kita dapat melihat keteladanan beliau secara lebih dekat. Sebab terkadang kita terlalu menekankan kemuliaan dan keistimewaan beliau, hingga kurang memperhatikan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan sebagai manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa beliau adalah manusia sebagaimana mereka. Perbedaannya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kerasulannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annamal hukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Yang kurang lebih artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemanan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal solih dan tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memahami sisi kemanusiaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan basarum mislukum, yang berarti manusia seperti kalian. Ungkapan ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana manusia lainnya. Beliau membutuhkan makanan, minuman, dan istirahat serta mengalami berbagai keadaan yang biasa dirasakan manusia. Pemahaman ini membantu kita melihat keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran yang beliau sampaikan telah terlebih dahulu dijalankan oleh beliau, bahkan dalam keadaan yang terkadang jauh lebih sulit daripada yang dialami para sahabat. Menurut keterangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Khawatir Haulal Quran, menjelaskan bahwa penegasan mengenai kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan erat dengan kedudukan beliau sebagai teladan bagi umatnya. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak keterangannya dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang kurang lebih artinya, katakanlah wahai Muhammad, dan ini merupakan kalimat pembahasan baru, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Maka para pendengar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah jadikanlah aku sebagai teladan atau uswah. Aku bukanlah seorang malaikat melainkan manusia seperti kalian, dan aku telah menundukkan diriku untuk meneliti atau meniti jalan manhaj yang aku tuntut dari kalian. Aku tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada kalian, sementara aku sendiri menghindari darinya. Bahkan sebaliknya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling sedikit menikmati kenikmatan dan perhiasan dunia. Di antara orang-orang yang beriman kepada beliau, terdapat orang-orang kaya yang menikmati makanan-makanan lezat dan mengenakan pakaian-pakaian termahal. Sementara Baginda Rasul Muhammad SAW pernah melewati 1 hingga 2 bulan tanpa adanya api yang dinyalakan di rumahnya, hanya untuk sekedar memasak makanan. Beliau mengenakan pakaian yang bertambal. Anak atau keturunan beliau tidak mewarisi harta dari beliau sebagaimana manusia lainnya. Dan zakat pun tidak halal bagi mereka. Mereka diharamkan dari yang hak yang justru dinikmati oleh orang lain. Maka oleh karena itu, beliau Baginda Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang paling bersahaja, adnal aswad, yakni yang paling sedikit mengambil bagian dari kenikmatan dan kemewahan dunia. Maka hal ini menyadarkan kita bahwa duniawi bagi Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tidak membedakan beliau dari yang lain dalam hal kemewahan dunia yang fana. Maka risalah tersebut hanya membedakan dan mengunggulkan beliau dalam hal-hal nilai al-qiyam dan keutamaan-keutamaan al-fadha'il. Menurut pendapat Syekh Asy-Sya'rawi tersebut, maka perlu kita perhatikan, menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani sendiri ajaran yang disampaikannya kepada umat. Beliau mengajarkan kesederhanaan dan memberikan contoh melalui kehidupannya. Bahkan beliau sering menghadapi kenyataan atau keadaan yang lebih berat dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya. Wahai para pendengar RRI Pro 1 yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa harus bersyukur di mana kita di zaman modern ini setiap waktu kita menikmati keadaan berbeda dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan hingga api di dapurnya pun selama beberapa hari tidak hidup, yang artinya beliau kesulitan untuk memasak atau menanak makanan. Maka oleh karena itu, ketika mempelajari kehidupan Rasulullah, kita juga perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman manusiawi yang beliau alami. Melalui pengalaman tersebut, kita dapat memahami bagaimana beliau menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu hal, berlaku sabar dan tetap menjalankan tanggung jawabnya. Maka berikut ada beberapa peristiwa yang menggambarkan sisi kemanusiaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Baginda Rasul pernah merasakan lapar. Salah satu pengalaman manusiawi yang pernah dialami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelaparan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa beliau menjalani kehidupan yang sederhana dan terkadang tidak memiliki makanan yang cukup. Maka salah satu peristiwa tersebut terjadi ketika penggalian parit dalam perang Khandaq. Saat itu para sahabat mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah. Mereka memperlihatkan batu yang diikatkan pada perut masing-masing untuk menahan lapar. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW mengalami keadaan yang lebih berat ketika para sahabat memperlihatkan satu batu yang mereka ikatkan pada perutnya. Beliau memperlihatkan dua batu pada perutnya. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Talhah radhiyallahu an sebagai berikut. An Abi Talhah qala syakuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na ayatunina an hajri fara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ambatnihi an hajraini. Yang kurang lebih artinya, dari Abu Talhah radhiyallahu an, ia berkata, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menyingkapkan kain dari perut kami dan memperlihatkan ganjalan batu pada masing-masing perut kami. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain dari perut beliau, dan ternyata beliau mengganjal perutnya dengan dua buah batu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Riwayat tersebut menggambarkan keadaan yang sulit yang pernah dialami Rasulullah bersama para sahabat. Meskipun sedang kelaparan, beliau tetap ikut bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya. Maka dari itu para pendengar rahimakumullah, dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami kesulitan yang dihadapi para sahabat karena beliau juga mengalaminya. Beliau tidak membiarkan mereka bekerja sendirian, akan tetapi turut merasakan kesulitan yang mereka hadapi. Adapun yang kedua, sisi daripada kemanusiaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami luka dalam perang. Selain merasakan lapar dan kelelahan, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami luka fisik. Salah satu peristiwa yang menggambarkan hal tersebut terjadi ketika perang Uhud. Dalam pertempuran itu, Rasulullah mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Gigi seri beliau juga patah akibat serangan musuh. Kejadian ini tentu menimbulkan rasa sakit bagaimana yang dialami manusia ketika mengalami luka. Maka peristiwa tersebut diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat ruba'ituhu yauma uhidda wa syujja fi ra'sihi faj'al yas lutu addama anhu wa yakulu kaifa yuflihu qawmun syuju nabiyuhum wa kasaru ruba'iyatuhu wa huwa yad'uhum ilallah. Yang kurang lebih artinya, bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah gigi seri bawahnya pada hari perang Uhud dan terluka kepala atau wajahnya. Maka beliau mengusap darah dari wajahnya seraya bersabda, bagaimana akan beruntung atau sukses suatu kaum yang melukai kepala nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, padahal nabi tersebut menyeru mereka kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memperlihatkan beratnya perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau menghadapi penolakan, ancaman hingga kekerasan fisik yang membahayakan keselamatannya. Pengalaman tersebut juga mengingatkan kita bahwa perjuangan Rasulullah tidak selalu berjalan mulus dan mudah. Beliau harus menghadapi berbagai kesulitan, termasuk penderitaan fisik, serta beliau terluka selama menjalankan tugas kerasulannya. Adapun yang ketiga, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kesedihan, maka kesedihan juga menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah. Beliau Rasulullah pernah kehilangan orang yang dicintainya, termasuk istrinya Khadijah radhiyallahu an dan putranya Ibrahim. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis. Maka peristiwa tersebut membuat sahabat Abdurrahman bin Auf merasa heran dan bertanya kepada beliau. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa tangisannya merupakan bentuk kasih sayang. Beliau mengajarkan bahwa kesedihan dan tangisan merupakan sesuatu yang manusiawi. Seseorang dapat merasakan kehilangan dan menangis tanpa harus mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Anas radhiyallahu an, "Dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Suf Saifin Al-Kainin wa kana ti'ran li Ibrahim fa akhadha Rasulullah Ibrahim fa qabbalahu wa samah thumma takhalna alayhi ba'da dhalik wa Ibrahim yajutu bi nafsihi faj'altu aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya ibni Auf innaha rahimatun thumma atba'aha ya khari faqala inni 'ayna tatma'a wa qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdhiya rabbana wa inna la firqa ya ibna haim lama khazi wa nun. Yang kurang lebih artinya Anas radhiyallahu an berkata, kami masuk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Saif Al-Qayn yang merupakan suami dari ibu susuhan Ibrahim, putra Rasulullah. Rasulullah kemudian mengambil Ibrahim, menciuminya dan menciumi aromanya. Setelah itu kami kembali mendatanginya ketika Ibrahim sedang menghadapi sakaratul maut. Kedua mata Rasulullah pun meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf berkata, engkau juga menangis, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah kasih sayang. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mata meneteskan air mata, hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali sesuatu yang diridhoi Tuhan kami. Sesungguhnya kami bersedih atas perpisahan denganmu, wahai Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Melalui hadis tersebut, Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Beliau tidak
1: menyembunyikan kesedihannya dan membiarkan air matanya mengalir. Pada saat yang sama, beliau tetap menjaga ucapan, menunjukkan sikap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap tersebut dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kesusahan akibat kehilangan anggota keluarga atau orang yang dicintainya. Menangis dan bersedih merupakan hal yang wajar selama seorang tetap menjaga sikap dan ucapannya. Para pendengar rahmat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan mengapa kita memahami, perlu memahami sisi dari sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa peristiwa di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai keadaan yang juga dihadapi manusia pada umumnya. Beliau pernah merasakan lapar, mengalami luka dan menangis ketika kehilangan orang yang dicintainya. Dengan memahami pengalaman-pengalaman tersebut, kita dapat mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari cara beliau menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Maka setidaknya terdapat dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sisi kemanusiaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, Rasulullah memahami kesulitan yang dihadapi manusia. Dan yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya keteladanan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, sisi kemanusiaan Rasul yang juga dapat kita lihat dari kehidupan beliau bersama keluarganya, meskipun memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai Nabi dan Rasul, beliau tetap meluangkan waktu untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau menjalankan perannya sebagai suami dan anggota keluarga sebagaimana manusia lainnya. Kesibukannya dalam berdakwah dan membimbing umat tidak membuat beliau mengabaikan kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu, saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau di sisi lain adalah seorang manusia juga mendapatkan rintangan dalam kehidupannya. Maka ini menjadi contoh, andai kata kita diberikan Allah dalam keadaan yang kurang menguntungkan, tentunya harus kita bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diuraikan masalah daripada kita. Andai kata kita mendapatkan kenikmatan, tentunya kita harus meniru dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda-sabdanya, membagi rizki dan lain sebagainya. Maka tidak ada teladan lain selain teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat meneladani Rasul dan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kelak kita di yaumil akhir dikumpulkan bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga membawa manfaat. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Nana Hardan Santoso.
1: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue.
2: Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan, tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, Solo sendiri berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
0: Dan pendengar, berikut selengkapnya Warta Pagi RRI Surakarta. Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Selain itu akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto, pendengar, berikut menurunkan laporannya.
1: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
3: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bale Rante atau kawasan Lereng Merapi.
1: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
3: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bale Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bale Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
3: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Bengawan. Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini sangat melimpah hingga menembus angka 4.000 kantong.
2: Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
5: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memastikan ketersediaan kantong darah bagi kebutuhan fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman. Melimpahnya stok medis tersebut merupakan imbas dari tingginya kesadaran berbagai instansi dan kelompok masyarakat yang menggelar aksi donor darah massal selama bulan Agustus lalu. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki cadangan sekitar 4.000 kantong darah yang siap disalurkan. Angka ini terbilang sangat tinggi, terlebih permintaan pasokan dari wilayah sekitar juga tengah mengalami penurunan drastis karena stok mereka sama-sama berlebih.
2: Karena apa? Karena kan kemarin acara 17 Agustus ini banyak sekali pendonor. Ada beberapa instansi mengadakan donor darah, sehingga di Solo sendiri stoknya cukup banyak. Yang biasanya kami membantu di sekitar pun sekitar sudah tidak perlu bantuan. Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan. Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, Solo sendiri berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
5: Kondisi surplus logistik ini mengharuskan pihak manajemen PMI untuk memutar otak dalam mengatur manajemen perputaran di ruang penyimpanan. Sumartono menekankan pentingnya rotasi kantong darah secara ketat agar tidak ada cadangan yang terbuang sia-sia akibat melewati batas maksimal kadaluarsa.
2: Kami kan terus menjaga stok agar darah itu usianya tidak terlalu lama kan. Walaupun untuk darah jenis whole blood atau apa itu kan bisa sebulanan. Kalau trombosit kan cuma 3 hari. Jadi kami memang harus mengatur kebutuhan dengan stok itu selalu kami perhatikan.
5: Meski stok terpantau sangat berlimpah, PMI Kota Surakarta tetap memfasilitasi warga yang berminat menyumbang darahnya secara sukarela di kantor cabang. Masyarakat diimbau untuk konsisten menjaga rutinitas donor darah karena lonjakan kebutuhan logistik di berbagai rumah sakit darurat dapat terjadi sewaktu-waktu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa juga Anda akses melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta melalui Kecamatan Pasar Kliwon menyiapkan sejumlah fasilitas bagi jamaah Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo 2026. Fasilitas ini disiapkan agar jamaah dari luar kota dapat beristirahat dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan nyaman. Berikut laporannya.
6: Fasilitasnya ya penginapan, misalnya pendoponya, kedua live streaming, ketiga toilet.
7: Kecamatan Pasar Kliwon menyiapkan pendopo kecamatan dan sejumlah fasilitas pendukung untuk jamaah yang datang mengikuti Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit dan beristirahat, terutama ketika kawasan sekitar lokasi haul mulai dipadati jamaah. Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo mengatakan, pendopo kecamatan mampu menampung sekitar 400 orang. Sejumlah fasilitas juga ditambah untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah selama berada di lokasi.
6: Fasilitasnya ya penginapan, misalnya pendoponya, kedua live streaming, ketiga toilet, tiga tambahan toilet ya, toilet rumah dinas tak buka, itu sudah akan dipakai. Pas kita ada kipas ya, karena masih kepanasan ya, tadi tak kirim tambah kipas 4 lagi, 4 yang ada apa banyu newi, jadi biar lebih nyaman. Terus fasilitas terapis, bayangin saya ikhlasnya itu ada banyak itu terapisnya, yang stand baja 6.
7: Selain fasilitas di kantor kecamatan, Ari menyebut layanan terapi juga disediakan bagi jamaah. Bahkan layanan tersebut tetap berjalan hingga malam untuk membantu jamaah yang membutuhkan. Fasilitas pendukung juga disiapkan di seluruh kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon. Sejumlah pendopo kelurahan dan kecamatan dilengkapi toilet, kamar mandi, dan fasilitas live streaming sehingga jamaah dapat mengikuti rangkaian haul tanpa harus memaksakan diri mendekati lokasi utama.
6: Kelurahan Kecamatan Pasar Kliwon sudah menyiapkan ada sama pendopo, toilet, kamar mandi, dan juga satu lagi live streaming TV. Jadi kan nggak usah ke sana, mungkin padat kan dari pendoponya saja sudah bisa. Yang cukup banyak tadi di Jayasuran, terus di Semanggi banyak, terus di Baluarti juga lumayan, terus di Gajahan ada juga lumayan, Kampung Baru, terus lokasi-lokasi yang lain juga. Tapi kalau yang lainnya, terakhir yang saya sebutkan tadi ada tapi tidak terlalu banyak.
7: Selain fasilitas istirahat, keberadaan jamaah juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Pasar Kliwon. Warga memanfaatkan momentum haul untuk membuka UMKM, menyediakan jasa parkir, menyewakan rumah atau kamar, membuka layanan toilet, hingga jasa ojek dan beca. Camat Pasar Kliwon menghimbau jamaah dari luar kota menjaga kondisi tubuh dan memilih waktu perjalanan dengan baik. Jamaah juga diminta tidak memaksakan diri mendekati lokasi utama apabila kondisi padat, serta mengoptimalkan fasilitas live streaming yang tersedia di kecamatan dan kelurahan. Jamaah juga diingatkan menjaga barang bawaan agar tidak hilang, tertinggal, atau terjatuh selama mengikuti rangkaian Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, produk UMKM dari berbagai daerah laris manis dalam acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada RRI kemarin, salah satunya pedagang sarung goyor asal Pekalongan, Abdurrahman, memprediksi hingga haul selesai meraup omset lebih dari 90 juta rupiah.
8: Berkah Haul Solo, yang penting berkah Haul Solo. Saya jual

0: Dan Mulyadi Solo, para pedagang tidak hanya dari luar kota bahkan seluruh Indonesia berdatangan menjemput rezeki sekaligus mencari keberkahan dari haul. Salah satunya pedagang sarung goyor asal Pekalongan, Abdurrahman, mengaku berjualan setiap momen haul Habib Ali di kota Solo dijalaninya sudah 10 tahun lalu. Selain tujuannya berziarah atau menghadiri haul, sekaligus membawa barang berupa berbagai macam sarung. Salah satunya sarung goyor konveksi sendiri untuk dijual.
1: Iya, berkah haul Solo. Yang penting berkah haul Solo. Saya jual harga berkah aja, jual harga segini aja, nyari berkah aja sudah. Yang penting dapat berkah haul Solo. Apalagi kita lihat antusiasnya dari tahun setiap tahun semakin meningkat.
0: Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap haul Solo terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti per hari meraup omset dari jualan sarung puluhan kodi. Diprediksikan selama acara haul berlangsung sedikitnya beromset hampir 90 juta rupiah karena harga dagangnya cukup murah. Berbagai jenis sarung ditawarkan Abdurrahman, mulai dari sarung goyor, cabut warna, batik, palekat, sutra, hingga sarung tenun. Harganya pun beragam mulai dari Rp50.000, Rp75.000, hingga Rp100.000 dan paket dua sarung seharga Rp150.000. Salah satu produk yang paling dicari adalah sarung goyor dalam dua hari. Satu malam berjualan di lokasi haul, Abdurrahman mampu menjual 70 kodi sarung. Ia menambahkan tidak mengejar target omset karena hanya mencari keberkahan dari haul, namun penjualannya saat ini cukup bagus jika dibandingkan tahun-tahun lalu. Sedangkan pedagang songkok atau peci asal Bogor, Muhammad Ghazali, mengaku berjualan setiap umen haul Habib Ali. Dagangnya selalu laris manis di serbu pembeli. Ghazali mengaku dirinya selain berdagang sekaligus ngalap berkah atau mencari keberkahan di acara haul Habib. Dilakoninya sudah 5 tahun. Selama 3 hari berakhir menggelar lapaknya.
2: Kalau misalkan ditanya gimana nya, semakin tahun sih emang kalau misalkan dari daya beli penjualan ya emang makin berkurang. Kalau dulu itu udah hari kedua kayak gini itu udah dapat 6 atau 8 juta. Kalau sekarang baru 2.
0: Adapun harga songkok dari rajut Rp10.000 hingga Rp60.000, songkok Malaysia Rp60.000. Dalam 2 hari berjualan sudah laku terjual 20 kodi. Para pembeli didominasi dari jemaah luar daerah. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Sragen menargetkan setiap dapil mendapatkan 1 kursi DPRD pada pemilu 2029 mendatang. Target besar ini terungkap dalam rapat kerja daerah Rakerda dan konsolidasi pengurus DPD Partai Nasdem Sragen yang berlangsung di Hotel Surya Sukowati pada Sabtu kemarin.
4: Itu kita apresiasi karena sudah memperoleh kursi 2 dan kita yakin ke depannya Sragen itu akan punya potensi yang lebih besar.
5: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Sragen terus memanaskan mesin politiknya menyongsong tahapan pemilu. Lewat rapat kerja daerah Rakerda dan konsolidasi pengurus, partai tersebut menegaskan kesiapannya untuk mengamankan kursi di seluruh daerah pemilihan dapil di Bumi Sukowati. Langkah konsolidasi yang digelar di Hotel Surya Sukowati pada Sabtu 3 Oktober dihadiri jajaran pengurus DPW Nasdem Jawa Tengah, DPD Nasdem Sragen hingga tingkat cabang ini menjadi ajang menyusun strategi pemenangan. Bendahara DPW Partai Nasdem Jawa Tengah Prianto Suryo mengapresiasi capaian DPD Nasdem Sragen yang sejauh ini berhasil mengamankan 2 kursi di DPRD. Namun pihaknya mendorong agar potensi yang ada digali lebih maksimal. Prianto menambahkan, salah satu keunggulan Nasdem terletak pada keterbukaan peluang bagi calon-calon potensial. Dengan peta politik yang masih sangat terbuka di Sragen, para bakal calon legislatif bacaleg memiliki ruang tempur yang luas untuk merebut simpati publik.
4: Kita sendiri berharap target itu setiap dapil terisi, supaya kalau bisa fraksi sendiri terus ini, kita kan bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Bisa mencalonkan pilkada, ikut pilkada, dan keterwakilan teman-teman masyarakat yang ada di dapil-dapil yang selama ini kosong itu bisa teman-teman Nasdem bisa masuk.
5: Sementara itu Ketua DPD Partai Nasdem Sragen Tono mengungkapkan bahwa revitalisasi pengurus dan penguatan struktur hingga tingkat ranting menjadi prioritas utama.

0: hanya mengandalkan kerja-kerja struktural, Tono menegaskan pentingnya aksi nyata di lapangan lewat penguatan modal sosial. Beberapa kegiatan sosial telah rutin digulirkan mulai dari penyaluran bantuan air bersih hingga aksi kebersihan bersama guru dan siswa di sekolah dasar.
1: Memang apa yang disampaikan Pak Pri tadi memang betul. Secara personal kita harus lebih dekat dengan masyarakat untuk menuju kemenangan di pemilu 2009. Karena itu faktor utama bagi kami untuk menuju pemilu nanti.
0: Senada dengan Tono, Sekretaris DPD Nasdem Sragen Bambang Wijayapurwanto mengamini pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat ketimbang hanya mengandalkan money politik. Dengan konsolidasi yang intensif serta penguatan struktur hingga tingkat bawah, Nasdem Sragen optimis mampu mencetak kejutan dan menambah raihan kursi pada kontestasi politik mendatang. Reddy Surakarta meletusan melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya ini yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernyawa kalah dengan skor 0-2.
3: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
4: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
3: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
5: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
3: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu RAN Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti spektrum kehidupan. Prestasi atlet disabilitas Jawa Tengah di berbagai ajang olahraga tidak lepas dari peran para pelatih yang bekerja di balik layar. Namun, melatih atlet penyandang disabilitas bukan sekedar menyusun program latihan saja. Dibutuhkan kesabaran, kreativitas, hingga kemampuan menyesuaikan metode pembinaan sesuai karakter setiap atlet. Selengkapnya, pendengar, spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
6: Terutama buat yang tunanetra dari lahir itu sangat susah karena mereka belum ada visual apa-apa.
7: Di lintasan atletik, semangat para atlet disabilitas tampak tak berbeda dengan atlet lainnya. Mereka berlatih mengejar waktu terbaik, memperbaiki teknik, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan. Namun, di balik proses itu, ada tantangan besar yang dihadapi para pelatih. Bukan hanya mengajarkan teknik berlari, melompat, atau melempar, tetapi juga menyesuaikan metode latihan dengan ragam klasifikasi disabilitas. Pelatih atletik disabilitas Jawa Tengah, Ferdian Oki Listianto mengatakan, dirinya menangani atlet kategori tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa. Masing-masing memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda.
6: Di nomor atletik yang pasti ada nomor lari, lompat, sama lempar. Tapi itu ada, kalau disabilitas ada klasifikasinya sendiri. Untuk klasifikasinya sendiri, kalau yang saya pegang itu ada di tunanetra, tunagrahita, sama tunadaksa. Tantangan paling berat itu sebenarnya di tunanetra, Mas. Karena kita harus memvisualisasikan kepada mereka bagaimana teknik yang benar, bagaimana lintasan itu, dan terutama buat yang tunanetra dari lahir itu sangat susah karena mereka belum ada visual apa-apa.
7: Tidak hanya pada atlet tunanetra, tantangan juga muncul saat melatih atlet tunadaksa. Program latihan fisik yang biasanya diterapkan pada atlet umum seringkali harus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi fisik atlet. Penyesuaian itu dilakukan tanpa mengurangi kualitas latihan, sehingga atlet tetap mampu berkembang dan meningkatkan performanya. Mereka juga diberi kesempatan mengikuti kejuaraan bersama atlet senior untuk menambah pengalaman bertanding. Meski proses pembinaan membutuhkan kesabaran ekstra, Ferdian mengaku optimis generasi muda atlet disabilitas mampu melanjutkan bahkan melampaui prestasi para seniornya.
6: Kalau harapan dari kami, tim pelatih itu semoga nantinya anak-anak pelajar yang saat ini kami latih bisa menggantikan posisi seniornya dan semoga prestasinya melebihi seniornya yang sekarang. 2013 ya mungkin sekitar 12-13 tahun sampai paling tua itu lulus SMA ya mungkin 17-18 tahun.
7: Bagi para pelatih, keberhasilan bukan hanya diukur dari medali yang diraih atlet. Lebih dari itu, keberhasilan hadir ketika para atlet mampu percaya pada kemampuannya sendiri, berkembang sesuai potensinya, dan menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi.

Demikian pendengar seluruh rangkaian Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan Warta Utama. Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan resiko bencana di lereng Merapi, Balerante, Kemalang, sekaligus pembentukan Kampung Rescue. Tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Solo. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi pagi. Terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan thank you banget untuk yang sudah merespon siaran ini, Bu Agustin, Mbak Nana, Meruput ya pagi-pagi, Minggon di studio, Mbak. Baik, terima kasih Bu Agustin sudah menyapa saya. Semoga Bu Agustin juga sehat, bergembira hari ini mendengarkan Pro 1 ya. Bu Dwi Jayati di Baki juga sudah me-WhatsApp. Selamat pagi Mbak Nana, selamat bertugas, salam sehat, semangat ceria selalu pagi hari ini. Gih, selamat berhari Minggu semuanya. Gih. Lalu Bunda Tifa juga begitu, untuk angkasawati RRI, pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Gih. Beberapa juga sudah masuk lewat WhatsAppnya, monggo WhatsAppnya terbuka terus 081 3901 5525 untuk menyapa semua ya di hari yang bahagia ini, 4 Oktober 2026, hari Minggu. Saya punya Mariah Carey dulu, lagunya Emotions.

Bu Lastri juga di Jaten yang sudah masuk di WA-nya ya. Selamat pagi ya Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lastri. Saya dengerin terus sambil sibuk di dapur Mbak Nana. Selamat bertugas pagi sampai akhir siaran. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Amin. Matur nuwun Bu Lastri. Semoga Bu Lastri hari ini juga ceria, bahagia, menikmati waktu bersama Pro 1 ya. Pak Prapto di Jaten juga sudah masuk. Pagi Mbak Nana, semangat, sehat-sehat selalu. Hati-hati pulangnya. Nggih, Pak Prapto, semoga juga berbahagia hari ini, saat menikmati hari Minggu nggih. Bu Seno Harjani di Klaten juga sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam Bu Seno. Metugas semoga sehat selalu. Kudengarkan sambil bersih-bersih rumah. Wah, ini ya. Satu yang mewah buat saya karena enggak bisa tiap hari bersih-bersih rumah nih. Jadi ngiri sama Bu Seno ya. Matur nuwun Bu Seno, semoga juga berbahagia terus hari ini. Lalu Pak Sardi di Bekonang. Wah, ini apa jalan-jalan ya Pak Sardi? Olahraga Mbak Nana biar segar bugar di badan nggih. Leres Pak Sardi monggo nderekaken olahraga nggih, semoga sambil bisa tetap mendengarkan Pro 1. Mbak Nana juga tetap sehat, semangat, sukses selalu. Iya. Terima kasih Pak Sardi doanya. Semoga doa baik ini terkabul seluruhnya dan Pak Sardi pun juga begitu. Jadi lebih sehat, sehat terus nggih. Lalu Umi Karim di Solo Baru juga masuk. Mbak Nana absen. Yo yo boleh, boleh tak cuentang dulu ya. Tak warnai ijo. Terima kasih Umi, semoga juga hari ini menyenangkan. Selamat makan bubur ayam ya Sok tahu ya. Lalu Mbak Anis juga masuk. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Selamat semangat pagi. Sarapannya jangan lupa ya Mbak, biar nambah imun, sehat selalu nggih. Aduh, sarapannya kapan ini ya? Nanti semoga kober sarapannya ya. Pak Mumuk juga masuk. Terima kasih jempolnya. Jempol 4 semua diangkat Pak Mumuk. Semoga juga hari ini membahagiakan. Saya masih terus memutarkan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara pagi ini pendengar sampai kurang lebih nanti pukul 7 ya. Dan tentunya saya maunya lagu-lagu yang saya pilihkan ini berkenan dan enak didengarkan sambil berapa aja pagi ini ya. Sarapan apa? Barangkali sarapannya yang Anda pilih ini adalah menu-menu yang menyenangkan. Tapi jangan lupa bahwa kadang-kadang menu yang menyenangkan itu yang kita seneng itu belum tentu sehat ya. Dicek dulu sudahkah sehat menu kita hari ini. Dan tidak ada salahnya beberapa hari dalam seminggu misalnya kita kasih nutrisi semaksimalnya yang paling baik untuk tubuh kita ya. Ya, supaya kita bisa terus sehat dengan usaha-usaha makan yang sehat. Semoga begitu ya. Saya ada warna. Lagunya 50 tahun lagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar pukul 6.55 menit sekarang, saya ajak Anda menantikan pukul 7 pagi sesaat lagi ya, untuk kita gabung dengan Pro 3 Jakarta secara nasional. Akan kami siarkan Warta Berita. Tetap bersama kami saja karena Surakarta pagi ini masih terus hadir untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama